0: Bueno. Kebakaran hutan dan lahan Sumatera mengkhawatirkan. Sebanyak 2.945 titik panas terdeteksi. Mesir serukan Amerika Serikat dan Iran kembali ke jalur negosiasi. Pelapor khusus PBB desak pembentukan pasukan perlindungan internasional di Gaza dan tepi barat. Jepang hibah 500 juta yen untuk pangan dan gizi di Palestina. Sobat Mo, dimanapun Anda berada, maka itulah tadi headline news di kesempatan pagi hari ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
0: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri. Dikutip dari kendariinfo.com, pemerintah kota Kendari bentuk lembaga pengelola sampah, warga diminta memilah sampah dari rumah. Pemerintah Kota Kendari akan mendorong pembentukan Lembaga Pengelola Sampah atau LPS di seluruh atau di setiap kelurahan. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meminta masyarakat untuk memulai memilih sampah dari rumah sebelum sampah tersebut diangkut. Sampah yang dipilah antara lain sampah plastik, kardus, serta bahan berbahaya dan beracun atau B3. Hal tersebut disampaikan Siska Karina Imran saat bertemu dengan masyarakat Kecamatan Wawa dan Kadia melalui kegiatan Wali Kota Menyapa. Di ruang terbuka hijau Kali Kadia pada Senin 24 Agustus 2026. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan lembaga pengelola sampah nantinya bertugas mengangkut sampah warga dari rumah ke rumah. Selain itu, lembaga tersebut juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, sebelum layanan pengangkutan sampah berjalan, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai pentingnya memilah sampah dari rumah. Sampah plastik, kardus, dan bahan berbahaya dan beracun harus dipisahkan sesuai jenisnya. Pengelolaan lembaga pengelola sampah ini nantinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga akan dilibatkan melalui ketua rukun tetangga atau RT, kemudian ketua rukun warga atau RW, serta lembaga pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna, dan juga tokoh masyarakat. Nantinya, mereka akan dilibatkan dalam menentukan pengelola sampah di wilayah masing-masing. Pemerintah Kota Kendari juga akan menyiapkan petunjuk teknis dan aturan untuk pelaksanaan program tersebut. Pengelola lembaga pengelola sampah nantinya harus memiliki kendaraan pengangkut, tenaga kerja, sistem pengelolaan, serta biaya operasional agar layanan pengangkutan sampah dapat berjalan dengan baik. Wali Kota Kendari juga menegaskan bahwa pengelola yang melanggar aturan dapat dibekukan dan digantikan dengan pengelola baru. Mekanisme tersebut dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang kemudian nantinya disampaikan kepada lurah dan camat. Siska Karina Imran, selaku Wali Kota Kendari, meminta masyarakat bersama perangkat kelurahan segera membahas kesiapan pembentukan lembaga pengelola sampah. Kelurahan yang nantinya sudah siap, maka dapat mengajukan pembentukan pengelola untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Kendari. Siska Karina Imran juga mengatakan kegiatan Wali Kota Menyapa dilakukan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia berharap persoalan yang disampaikan warga tidak hanya didengar, tetapi juga dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Demikian informasi mengenai rencana pembentukan lembaga pengelola sampah di setiap kelurahan di Kota Kendari. Beralih ke berita berikutnya, dikutip dari antaranews.com, Prabowo Subianto perintahkan aparat usut korporasi yang terindikasi bakar lahan. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki perusahaan atau korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Prabowo juga meminta agar izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan juga aparat intelijen melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga terlibat. Presiden menegaskan, tindakan tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan tanpa pengecualian. Prabowo juga meminta aparat mencegah pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan dengan alasan apapun. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat, terutama di tingkat desa, perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa kebakaran lahan dilarang. Sementara itu, bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian, pemerintah diminta memberikan solusi agar mereka tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membantu masyarakat dalam proses pembukaan lahan. Bantuan tersebut dapat dilakukan secara terorganisasi melalui kelompok tani. Dan untuk pembiayaan, masyarakat juga dapat memanfaatkan koperasi serta lainnya. Presiden menekankan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan, terutama apabila terdapat dugaan keterlibatan perusahaan. Demikianlah informasi mengenai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Beralih ke berita berikutnya. Dikutip dari minanews.com, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera mengkhawatirkan. Sebanyak 2.945 titik panas terdeteksi. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Sumatera kembali meningkat. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan Mina News, sebanyak 2.945 titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera. Titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat menjadi indikasi adanya kebakaran atau peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang memiliki kondisi cuaca dan lahan yang rawan terbakar. Pembukaan lahan dengan cara membakar juga perlu dihindari karena api dapat dengan mudah meluas, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung penyebaran api. Pemerintah dan berbagai pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap titik panas sebagai bagian dari upaya mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Dengan jumlah titik panas yang cukup tinggi, kewaspadaan dan kerjasama antara pemerintah, aparat, serta masyarakat menjadi sangat penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Ikhwata Liman sahabat muat dimanapun Anda berada, demikianlah informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, dan demikian pula informasi dari dalam negeri. Berikutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, terlebih dahulu akan kita dengarkan bersama jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Info Dunia Islam.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuk, Ki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih menemani sahabat muas kalian di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Nasunah. Dan dalam program acara Info Dunia Islam selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dari luar negeri. Berita pertama di kesempatan pagi hari ini berita dari luar negeri dikutip dari minanews.com. Mesir serukan Amerika Serikat dan Iran kembali ke jalur negosiasi. Mesir menyerukan agar Amerika Serikat dan Iran kembali ke jalur negosiasi untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua negara melalui jalur diplomasi. Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Atti, pada Senin 24 Agustus. Menurut Badr, penyelesaian melalui dialog dan perundingan dinilai penting untuk mencegah semakin meningkatnya ketegangan di kawasan. Mesir juga menekankan pentingnya mengutamakan jalur diplomasi dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya kembali ke meja perundingan diharapkan dapat membuka jalan menuju penyelesaian yang lebih damai dan mengurangi potensi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Mesir sendiri terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan regional melalui dialog dan upaya diplomatik. Beralih ke berita berikutnya. Dikutip dari bnnews.com, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa desak pembentukan pasukan perlindungan internasional di Gaza dan tepi barat. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, menyerukan adanya kehadiran perlindungan internasional bagi warga Palestina di jalur Gaza dan tepi barat. Seruan tersebut disampaikan Francesca Albanese pada Ahad, 23 Agustus 2026. Ia menilai diperlukan langkah internasional untuk memberikan perlindungan kepada warga Palestina di tengah kondisi yang terus memprihatinkan. Menurutnya, kehadiran perlindungan internasional diperlukan, terutama untuk membantu menjaga keselamatan masyarakat sipil di wilayah yang terdampak konflik. Ia juga menyerukan agar masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk melindungi warga Palestina serta memastikan penghormatan terhadap hukum internasional dan hak-hak masyarakat sipil. Seruan tersebut muncul di tengah kondisi kemanusiaan yang masih menjadi perhatian serius di jalur Gaza dan tepi barat. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan badan yang mengurusi mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967. Albanese menyampaikan pandangannya sebagai bagian dari upaya mendorong perlindungan masyarakat sipil dan penghormatan terhadap hukum internasional. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita kembali atau beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, yaitu berita dari luar negeri dan dikutip dari minnews.com. Jepang hibahkan 500 juta yen untuk pangan dan gizi Palestina. Pemerintah Jepang memberikan bantuan sebesar 500 juta yen atau sekitar puluhan miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Palestina. Bantuan tersebut disalurkan melalui Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau World Food Programme yang biasa disingkat WFP. Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah Jepang menandatangani serta melakukan pertukaran dokumen perjanjian bantuan pada Senin 24 Agustus 2026. Bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Palestina yang menghadapi kondisi kemanusiaan yang sulit. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi. Bantuan pangan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Palestina di tengah kondisi kemanusiaan yang masih memprihatinkan. Melalui kerjasama ini, bantuan dari Jepang akan disalurkan melalui Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Palestina. Ikhwata liman, sahabat semua, dimanapun Anda berada, maka demikianlah berita-berita yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Sampai jumpa pada kesempatan info dunia Islam lainnya. Bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muas memberikan informasi terbaru baik dari dalam maupun luar negeri di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: FM Radio Muaz bin Jabal.
11: Natabrak maki. Kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
12: Hey, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu, Dede, rantasana kuliah.
12: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
13: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
17: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
18: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
17: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
19: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
20: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
22: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat, dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia. dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
2: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
3: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
4: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
3: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
22: Ya Aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, "Wahai paman, di mana Abu Jahal?" Apa kata Abdurrahman? "Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal?" Kata Mu'ad, "Ukhbirtu, aku dikasih tahu kalau dia itu suka mencelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Fa wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu."
23: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin sobi seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
20: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
24: Bismillahirrahmanirrahim.
25: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: فقد مضت سنة الأولين.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum,
6: Kona. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, terkadang dalam melakukan kebaikan, boleh jadi kita pernah atau bahkan mengira bahwa berbuat baik itu harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal di sana ternyata atau tentunya ada banyak bentuk kebaikan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memberikan manfaat bagi banyak orang. Misalnya ketika azan dikumandangkan, dan terdengar hingga lingkungan sekitar. Atau ketika imam menyampaikan bacaan sholat, ketika imam menyampaikan atau menjadi imam, kemudian terdengar oleh jamaah. Ketika khutbah dan nasihat disampaikan kepada jamaah, maka semua itu membutuhkan sarana yang mendukung agar apa yang disampaikan dapat terdengar oleh orang-orang sekitar. Mungkin kita ya bukan orang yang dapat mengumandangkan azan. Bukan imam yang dapat memimpin sholat. Kita juga mungkin bukan orang yang dapat menyampaikan khutbah. Namun alhamdulillah mungkin kita bisa mengambil bagian dengan membantu menyediakan sarana yang digunakan untuk berbagai kegiatan tersebut. Nah, karena itu, bagi sahabat muat dimanapun Anda berada yang ingin turut mengambil bagian dalam kebaikan, maka saat ini Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka peluang tersebut. Di mana kebutuhan yang akan dipenuhi, yaitu meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel, konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya. Dengan kebutuhan total sebesar Rp128 juta, Rp130.000. Oleh karena itu, mari bersama-sama kami mengajak kepada seluruh sahabat muat sekalian melalui program permajaan sound system Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari, salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya di 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat muat sekalian dapat menghubungi nomor berikut di 0852-8171-0906. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila meninggal dunia seorang manusia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya dapat mengalir terus kepada kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kembali akan menyapa sahabat muat sekalian program acara Ensiklopedia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3
11: FM. 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
10: Sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat muat sekalian dalam kesempatan program acara Ensiklopedia Islam seputar adab muslim. Dan di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang adab al-imarah, yaitu adab pemerintahan. Terkadang tentunya manusia diserahi suatu tanggung jawab kepemimpinan dalam lingkup kecil ataupun besar. Semisalnya, misalkan dia diangkat menjadi pemimpin masyarakat umum atau masyarakat tertentu. Kemudian dia dipercaya untuk memimpin suatu pekerjaan. Atau ia ditunjuk sebagai pemimpin daerah tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan meminta pertanggungjawaban atas apa saja yang mereka pimpin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum syar'i sebagai kode etik dan adab di dalam pemerintahan yang harus dipahami dan dilaksanakan agar tentunya kepemimpinan tersebut tidak menjadi malapetaka bagi pemimpinnya. Maka berikut adab-adab yang dapat atau patutnya kita ketahui berupa adab al-imarah, adab pemerintahan. Yang pertama, sahabat muat dimanapun Anda berada, tentunya adalah menghadirkan niat yang baik dalam menerima jabatan pemerintahan. Seyogianya seorang muslim berniat semata-mata untuk menegakkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih ganjaran yang besar dan menggapai apa yang dijanjikan Allah kepadanya jika ia melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik. Sebab semua pekerjaan bergantung kepada niat pelakunya. Jabatan sebagai pemimpin memerlukan kesiapan dan merupakan sebuah beban tanggung jawab, bukan sebuah kehormatan dan kemuliaan. Tetapi dia adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sahabat muda dimanapun Anda berada, selanjutnya, adab dalam pemerintahan, yaitu pemimpin diangkat dari kaum laki-laki. Seorang wanita tidak boleh diangkat menjadi seorang pemimpin, baik untuk masyarakat umum maupun masyarakat tertentu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Seorang wanita, maka tidak seyogianya diberikan tugas menangani urusan orang banyak. Karena disebutkan oleh penulis, dia memiliki beberapa kelemahan dan kondisi yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan urusan tersebut. Hanya saja di sini sahabat muda dimanapun Anda berada, tentunya bukan tempatnya untuk membahas masalah ini, akan tetapi ada baiknya ya tentunya tetap disinggung oleh penulis. Sedikit masalah ini disebabkan sebagian orang-orang memiliki opini dan menuntut dibolehkannya seorang wanita menduduki jabatan pemerintahan. Demikian juga untuk menangani urusan masyarakat umum seperti misalkan jabatan hakim, menteri, dan lain-lainnya. Sahabat muda dimanapun Anda berada, selanjutnya, adab yang ketiga adalah dalam pemerintahan, tidak meminta jabatan pemerintahan. Jadi seyogianya, sesungguhnya ya, seorang yang meminta dan menginginkan sebuah jabatan pemerintahan, serta kemudian dia berusaha keras untuk mendapatkan jabatan tersebut, atau sebuah posisi terhormat di dalam pemerintahan, maka kemungkinan besar ia akan merendahkan agamanya demi mencapai keinginan tersebut, serta melakukan apa saja meskipun perbuatan maksiat untuk mendapatkannya atau untuk mempertahankan kedudukan yang telah ia raih. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang meminta dan berusaha untuk mendapatkan suatu jabatan pemerintahan, serta mengingatkan akan beratnya tanggung jawab yang harus ia pikul di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 7149 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kalian akan berambisi untuk menjadi penguasa, sementara hal itu akan membuat kalian menyesal di hari kiamat kelak. Sungguh, hal itu ibarat sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan." Al-Hafidh Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari, Ad-Dawudi berkata, "Ni'mal murdiah, sebaik-baik susuan adalah semasa hidup di dunia. Sedangkan bi'satil Fatimah, sejelek-jelek penyepihan, yakni setelah mati. Sebab di akhirat nanti, apa yang telah ia pimpin akan dihisap. Pada saat itu, ia bagaikan seorang bayi yang disapih dari susuan sebelum masa penyepihan." Kalau perkara ini, sahabat muat dimanapun Anda berada, dihisap ya, kalau perkara ini kemudian nantinya dipertanggungjawabkan, niscaya akan membuat dirinya celaka. Ada yang berpendapat ni'mal murdiah, sebaik-baik susuan adalah kehormatan yang telah ia raih, segala ucapan terlaksana serta semua kelezatan dunia telah dia dapatkan semasa di dunia. Dan bi'satil Fatimah, sejelek-jelek penyepihan adalah ketika kematian dan lain-lain memisahkan apa yang telah ia dapatkan serta semua yang akan ia hadapi di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah mengingatkan seorang sahabat yang bernama Abu Dzar akan bahaya memegang sebuah jabatan pemerintahan serta betapa besarnya tanggung jawab yang akan ia pikul. Nabi SAW bersabda kepada sahabat Abu Dzar, "Aku melihat kamu seorang yang lemah. Aku menyukai bagi dirimu apa yang aku sukai bagi diriku. Janganlah kamu memimpin dua orang dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim." Beliau alaihissalam juga bersabda kepada Abdurrahman ibn Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan, sebab apabila jabatan itu diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Namun, apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Jika engkau bersumpah atas suatu perkara, tetapi setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik daripada sumpahmu, maka tunaikanlah kafaratnya dan lakukan apa yang lebih baik." Beliau alaihissalam juga pernah menolak permintaan salah seorang sahabat yang datang memohon agar diberi suatu jabatan. Beliau alaihissalam di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amra ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang memintanya dan orang yang berambisi untuk mendapatkannya." Nah, alasannya, setiap orang yang berambisi pasti berani melakukan apa saja untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan tersebut. Oleh karena itu, selayaknya jangan berambisi sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan di hadis-hadis sebelumnya, ya. Jangan berambisi dan berusaha untuk mendapatkan jabatan pemerintahan, sebab hal itu dapat menghalangi taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga sepenuhnya akan dibebankan kepadanya. Sikap ambisius juga akan mendorongnya berbuat aniaya dan dosa besar demi mendapatkan atau mempertahankan jabatan tersebut. Adapun jika jabatan tersebut diberikan kepadanya atau kepada orang yang tidak menginginkan sebenarnya jabatan tersebut, bahkan membencinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik dan akan membantunya dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ikhwata iman sahabatmu dimanapun Anda berada, selanjutnya tentunya kita akan masih bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam atau seputar adab muslim, yaitu adab dalam pemerintahan. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
13: Ensiklopedia Islam.
14: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
15: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
14: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
15: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
16: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
13: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
17: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
17: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
16: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Ensiklopedia Islam.
10: Masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam seputar adab. Dan alhamdulillah telah kita ketahui bersama tadi sahabat semua, dimanapun Anda berada, beberapa adab seputar pemerintahan. Yaitu yang pertama tentunya kita niat yang baik. Ya, dalam ketika kita menerima suatu jabatan pemerintahan, maka tentunya kita berniat untuk menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi meraih ganjaran yang besar dan menggapai apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian, tentunya tadi telah kita sebutkan pemimpin diangkat dari kaum laki-laki, kemudian tidak meminta jabatan pemerintahan, serta selanjutnya sahabat umat dimanapun Anda berada adalah berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan merupakan kewajiban terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dan penguasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas pokok dan terbesar yang harus dilaksanakan seorang pemimpin, sehingga ia tentunya tidak boleh menyimpan atau menyimpang ya dari hukum tersebut. Nah, jika ternyata ia menyimpang dari hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, berarti ia bukan orang yang pantas kemudian mengemban jabatan tersebut. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, adab selanjutnya yaitu memberikan keputusan yang adil di antara sesama manusia. Memberikan keputusan yang adil di antara sesama manusia ini juga termasuk kewajiban terbesar yang harus diemban oleh seorang penguasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Sad ayat 26, ya Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqqi, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, sudah siogenya tentunya kita sebagai seorang penguasa ya, yang dibebankan kekuasaan tertentu, maka memberikan keputusan yang adil antar sesama manusia. Kemudian ada selanjutnya, yaitu tidak menutup diri untuk memenuhi berupa kebutuhan rakyat. Seharusnya seorang pemimpin, dia tetap membuka pintunya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan pengaduan orang-orang yang teraniaya, mendekati dan mendengarkan keluhan mereka, serta tidak menutup diri dan mengunci pintu dari mereka yang ia pimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Maryam, dan hadis ini tertera dalam Sahihul Jami'. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pemimpin atau seorang penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan, keperluan, serta orang-orang fakir, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya. Nah, hadis ini merupakan ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cukup keras ya terhadap para pemimpin yang ia menutup pintu dari rakyat yang dipimpinnya. Kemudian juga siogianya seorang pemimpin menasihati rakyatnya dan tidak mengkhianati mereka. Kemudian terakhir sahabat semua dimanapun Anda berada, adab yang patutnya kita ketahui bersama dalam adab persoalan pemerintahan ini, yaitu tidak menerima hadiah. Nah, jika ada rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang penguasa atau seorang pemimpin, hampir bisa dipastikan di balik itu mereka ingin agar pemimpin tersebut dekat dengannya dan menyukai dirinya. Nah, oleh sebab itu tidaklah layak seorang pemimpin menerima hadiah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, al hadiyatu ilal imami gulul. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan hadis ini tertera dalam Sahihul Jami'. Artinya, sahabat semua dimanapun Anda berada, hadis ini yaitu hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin adalah pengkhianatan. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam juga bersabda, nah ini khusus untuk kepada pengurus atau pegawai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadaya al-ummali gulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pengurus atau pegawai adalah pengkhianatan. Demikian juga halnya semua yang bertugas mengurusi urusan kaum muslimin, maka tidak boleh menerima hadiah dan jangan ada sedikit pun yang ia sembunyikan, berapapun yang sampai kepadanya. Maka ia harus memberikan kepada pemimpin tertinggi atau kepada baitul mal milik kaum muslimin. Jangan ada sedikit pun yang ia jadikan sebagai milik pribadinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk memimpin, lalu ia menyembunyikan jarum atau lebih dari itu, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang membawanya sebagai seorang pengkhianat. Rasulullah SAW juga, atau seorang petugas, Rasulullah SAW berkata, yang ini untuk kalian dan yang ini dihadiahkan untukku. Lantas kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du, mengapa pejabat yang kami angkat berkata yang ini dari hasil pekerjaan kalian, sementara yang ini khusus dihadiahkan untukku? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu menunggu apakah ada orang yang memberinya hadiah atau tidak? Maka sahabat teman, dimanapun Anda berada, demikianlah adab-adab yang perlu kita ketahui bersama seputar adab dalam pemerintahan. Dan tadi terakhir telah kita sebutkan, yaitu ada 4 adab di kesempatan pagi hari ini. Yang terakhir kita sebutkan yaitu berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memberikan keputusan yang adil di antara sesama manusia. Kemudian tidak menutup diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat, senantiasa menasihati rakyatnya dan tidak mengkhianati mereka, serta tidak menerima hadiah. Sahabat semua dimanapun Anda berada, demikianlah program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini. Telah menyapa sahabat semua sekalian, memberikan informasi bersama dan telah kita pelajari adab seputar pemerintahan. Sampai jumpa dalam kesempatan program Ensiklopedia Islam lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala akan terus hadir menyapa sahabat semua sekalian setiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
18: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
19: Radio Muadz bin Jabal.
20: Labbaik Allahumma labbaik.
21: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
2: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
1: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
2: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
1: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
3: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
4: Radio Muad Binjabal.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama akidah mengatakan memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama sama batu, sama sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing. Dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat. Begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'min Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya. Dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo tinggi karena dorongan nopo hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
3: FM Radio Muadz bin Jabal. Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد
5: إخواني وأخواتي رحمكم الله kita ketemu lagi di sini dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, memberikan semangat untuk diri anak pribadi dan juga untuk antum semua agar selalu bersemangat untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, dan tidak menjadikan usia sebagai alasan. Kita tahu bahwa memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang mahal. Banyak orang yang masih muda sekalipun, tapi dia tidak

seorang memiliki derajat yang tinggi di akhirat. Kalau di dunia, iya, di dunia. Tapi kalau di akhirat, tidak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Ana akan berbagi dengan antum semua sejumlah dalil dari Al-Quran maupun sunnah maupun ucapan para salaf tentang keutamaan ilmu. Ya, karena semakin banyak kita mengetahui dalilnya, semakin yakin kita. Dan semakin sedikit dalil-dalil yang kita ketahui, ya akan sebanding juga dengan semangat kita nantinya. Di antara dalil yang disebutkan tentang keutamaan ilmu, ayyuhal ikhwah, adalah qauluhu ta'ala di surah Az-Zumar ayat 9. Surah ke-39 ayat ke-9. Qal hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ini adalah pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, kita sudah tahu jawabannya. Memangnya sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tidak mungkin sama. Saya pernah ditanya, Ustaz, katanya orang kalau masih tidak tahu, jahil, itu dapat uzur. Tapi kalau sudah tahu malah tidak dapat uzur. Berarti mendingan jadi orang jahil aja, Ustaz. Ya, dimaafkan terus. Kalau sudah ngerti kan malah enggak dimaafkan, sudah ngerti ngelanggar. Tapi kalau ngelanggarnya karena dia belum mengetahui, dia dimaafkan. Jadi disimpulkan sama orang ini bahwa lebih aman kalau jadi orang jahil daripada jadi orang berilmu. Setuju? Seandainya jadi orang jahil itu lebih aman, ya orang jahil enggak ada yang masuk neraka. Masuk surga semua orang jahil. Tapi justru kebanyakan orang-orang yang masuk neraka itu karena kejahilan dia. Kejahilan ini ada kalanya karena memang dia ini tidak tahu jalan kebenaran atau tidak mau tahu. Yang kedua ini yang banyak ini. Yang sering kali dijadikan alasan itu adalah karena tidak mau tahu, bukan tidak tahu tapi dalam proses untuk mengetahui enggak, tapi memang dia tidak merasa penting untuk tahu. Seperti orang yang menanyakan pertanyaan tadi itu modelnya adalah orang yang tidak mau tahu. Yang dimaafkan oleh Allah itu bukan orang yang tidak mau tahu. Yang diberi udzur itu adalah orang yang belum tahu tapi lagi berproses. Ya, seperti orang yang baru masuk Islam, belum banyak yang dia pelajari dari Islam ini sehingga dia masih tidak tahu beberapa aturan yang itu merupakan aturan dasar dalam Islam, ini masih diberi uzur. Atau orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang belum terjamah oleh dakwah, masih minim ilmu di sana. Bukan karena dia malas untuk mencari, bukan karena dia tidak merasa penting untuk belajar. Kalau yang begini tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa." Ayat tutrak. Intinya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan barang siapa yang mengacuhkan peringatanku, tidak mau tahu, tidak menaruh peduli dengan peringatan-peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Dan di hari kiamat nanti Allah akan giring dia di padang mahsyar dalam keadaan buta, padahal di dunia dia melihat enggak buta. Orang ini pun bertanya, ya qala rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa hari ini kau giring aku di padang mahsyar dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat. Dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Lah, dulu kan banyak ayat-ayatku yang disampaikan kepadamu, fanasitaha. Bukan engkau lupakan, tapi engkau tinggalkan. Tidak engkau pedulikan, tidak engkau imani. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini juga engkau akan diabaikan. Nasibmu enggak diperhatikan oleh Allah. Sebagaimana dulu engkau tidak memperhatikan ayat-ayat Allah,
maka nasibmu pun tidak akan diperhatikan, kesengsaraanmu pun tidak akan diperhatikan.

0: oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merujuk ahli ilmu dan bertanya kepada mereka. Qala Allah taala fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti ini adalah rekomendasi dari Allah, tazkiyah dari Allah bagi ahludz-dzikr alias ahlul ilm. Dzikr artinya al-ilm. Majalisul dzikr juga majalisul ilm artinya. Qala Atha' bin Abi Rabah, Imam Atha' bin Abi Rabah sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah Kitabul Adhkar beliau, Atha' bin Abi Rabah menjelaskan, beliau adalah tokoh tabi'in ya. Majalisul dzikri majalisul halali wal haram, kaifa tabi', kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwi dhalik. Kata Imam Atha' bin Abi Rabah, majalisul dzikir itu majlis dzikir yang sesungguhnya, yang mungkin difahami sebagai majlis yang hanya diisi oleh tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sebetulnya bukan itu. Majalisul dzikir kata Atha' bin Abi Rabah adalah majlis yang di situ dibahas tentang halal haram, hukum-hukum syar'i, bagaimana aturan jual beli, hukum pernikahan, perceraian dan yang semisalnya. Itu namanya majalisul dzikir. Nah, di sini Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlul dzikir, kepada ahlul ilm. Fas'alu ahlul dzikir in kuntum la ta'lamun. Ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga min fadhailil ilm adalah satu-satunya yang Allah menyuruh Rasulnya untuk minta ditambah adalah supaya minta ditambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Enggak, wa qul rabbi zidni umra au mala au walada au nisa'a. Enggak. Oh, yang keempat. Allah enggak nyuruh Nabi supaya minta tambah umurku, tambah hartaku, tambah anakku, tambah istriku. Tapi apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Tambah ilmuku ya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini memang sesuatu yang mulia, sehingga Nabi pun yang sudah merupakan orang paling alim, ya toh. Ala ama inni wallahi la a'lamukum billah wa atqakum lahu. Demi Allah kata Nabi, aku adalah orang yang paling alim terhadap Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah. Sudah paling alim pun masih disuruh minta ditambah ilmunya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat derajatnya dia. Adapun sekedar mengetahui hal-hal yang kasat mata di dunia ini, itu tidak menjadikan seseorang itu alim di mata Allah. Makanya di surah Ar-Rum ayat ke-5 dan ke-6 Allah mengatakan wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, itu ayat kelimanya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tidak berilmu. Siapa orang-orang yang dianggap tidak berilmu ini? Ayat berikutnya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Aneh. Orang-orang yang tidak berilmu menurut Allah itu justru adalah orang-orang yang berilmu terkait hal-hal yang kasat mata di dunia ini, yang zahir saja, yang kelihatan oleh mata mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap akhirat itu lalai. Padahal akhirat itu yang lebih lama, bahkan kekal akhirat itu. Dunia ini singkat banget. Kok malah yang lama mereka gak pernah mikir, yang singkat mereka pikirkan habis-habisan. Sesuatu yang mereka itu sudah dijamin rezekinya, mereka pikirkan habis-habisan, mereka perjuangkan mati-matian. Sedangkan nasib mereka yang tidak ada jaminannya malah mereka abaikan, mereka acuhkan. Ini kan orang bodoh namanya. Ya enggak? Bedanya apa sama binatang? Ada, nggak ada bedanya. Binatang nggak pernah mikir akhirat kan? Nggak pernah dia mikir kalau saya mati nanti bagaimana, dosa-dosa bagaimana. Mana ada sapi mikir kayak gitu, kambing mikir kayak gitu, ayam mikir. Nggak ada ayam mikir kayak gitu. Nggak pernah ada sapi memikirkan halal haram. Ini makanan halal apa haram? Ya, mencari pasangan halal nggak pernah. Kambing, sapi, dan binatang itu berpikir yang begitu-begitu. Apa yang dipikirkan oleh binatang? Mana rumput? Makan. Datengin, diparani, makan. Haus, cari minum. Syahwatnya lagi meluap, ya cari aja. Saat dapetnya. Saat dapetnya itu. Kadang gak peduli sesama jantan kadang-kadang. Kemarin saya sempat lihat kambing dikumpulkan di satu ruang itu, loh ini jantan sama jantan kok dinaikin. Jadi manusia itu seperti itu. Kalau gak pernah mikirkan akhirat, gak ada bedanya sama binatang itu. Malah lebih parah manusia ini. Karena binatang gak dikasih akal, manusia dikasih akal, tapi tingkah lakunya kayak binatang. Jadi ilmu yang dimaksud tentunya bukan ilmu yang sekedar mengetahui hal-hal yang kasat mata di dunia. Karena itu tidak akan mengangkat derajat seseorang sebagai manusia sebenarnya. Makanya Allah sebutkan orang-orang yang hanya ngerti yang begitu-begitu itu sebagai orang la ya'lamun. Dan nasib mereka adalah fi saqar wa qalu anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Afwan, bukan itu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, ya. Seandainya kami mau berpikir, kami mau mendengarkan, mau memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah, kebenaran yang dibawa oleh Rasul, mau mendengarkan penjelasan-penjelasan itu, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi mereka itu masuk neraka karena gak mau merenungkan penjelasan-penjelasan, walaupun mereka menguasai disiplin-disiplin ilmu dunia yang macam-macam itu. Di ayat yang lain di surat Al-A'raf 179 Allah mengatakan laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi enggak dipakai buat mikir, maksudnya enggak dipakai buat mikir akhirat. Gak dipakai untuk memikirkan sesuatu yang tidak mereka lihat tapi ada. Yang dipikiri cuma yang kelihatan aja, materialis, madiun. Telinganya dipakai tapi buat mendengarkan hal-hal yang duniawi tok. Mendengarkan peringatan yang berkaitan dengan akhirat gak mau dia. Matanya juga begitu, hanya dilihat untuk menyelidiki. Masya Allah, binatang-binatang, serangga-serangga, ikan di lautan, kuman, semuanya diteliti. Tapi gak pernah meneliti sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Kan gitu. Rasa penasaran mereka tuh luar biasa. Luar angkasa diselidiki. Mungkin gak ada planet lain yang bisa dihuni oleh manusia ini. Kayaknya bumi sudah sempit. Kayaknya sudah gak bisa lagi hidup di bumi. Cari lokasi lain. Diteliti luar biasa itu. Yang begitu-begitu. Tapi gak pernah mau mikir tentang peringatan yang dibawa oleh para rasul, sehingga mereka menjadi mayoritas penghuni jahannam. Oleh karena itu ilmu yang akan menyelamatkan kita adalah ilmu yang mengingatkan kita kepada kehidupan sesungguhnya, bukan kehidupan yang sementara, yang sangat singkat ini, yang kalau dibandingkan dengan akhirat, dunia ini cuman qalu kam labithtum fil ardi 'adada sinin qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin, sehari mungkin kurang kita tinggal di dunia ini. Itu yang harusnya kita pikirkan. Ya enggak apa-apa mikir dunia, tapi sekedarnya aja, sekedar buat hidup biar enggak terlantar, bekerja sekedar untuk supaya bisa tetap hidup, tetap bisa ibadah, gitu aja. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau itu kan sudah dijamin sama Allah, cuma kita harus mengupayakan saja, menempuh sebab-sebab yang syar'i. Enggak usah ngoyo-ngoyo, rezekinya enggak tambah dengan ngoyo itu. itu dari jatah segitu ya segitu. Yang gak dipastikan, gak dijamin oleh Allah itu, dan kita gak tahu bakalnya kemana, adalah nasibnya kita. Kita disuruh mengupayakan yang maksimal terkait nasib kita di akhirat. Dan itu modalnya adalah dengan ilmu syar'i. Di antara fadilah ilmu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 43. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, dan yang paham cuman orang-orang berilmu. Sampai-sampai sebagian salaf, kalau dalam Al-Quran itu ada 40 sekian perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, masalul ladzina fa masaluhum kamasali kadza. Banyak itu, 40 sekian. Ketika mereka melewati ayat yang seperti itu, terus mereka enggak paham, mereka nangis. Aduh, berarti saya ini bukan orang berilmu, karena saya enggak paham apa maksud dari perumpamaan ini. Daraballahu mathalan ma ba'udatin fama fawqaha. Apa maksudnya ini? Kalau enggak paham, berarti ini masih jahil ini. Karena watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al'alimun. Kemudian di antara fadilah ilmu ini unik nih ya. Ini bukan dari Al-Qur'an tapi dari ucapan salah sebagian salaf. Cukuplah menjadi keutamaan ilmu, ilmu ini suka diklaim oleh yang bukan ahlinya. Orang-orang jahil itu ngakunya apa? Berilmu. Sebaliknya, cukuplah menjadi kehinaan bagi kejahilan, orang-orang yang ahlinya malah berlepas diri dari dia. Orang jahil gak mau dibilang jahil, padahal jahil dia. Karena apa? Kejahilan itu aib, hina. Dan ilmu itu syaraf, mulia. Sehingga orang-orang yang gak berilmu pun itu ngaku-ngaku berilmu. Di antara fadilah ilmu adalah ayat yang pertama kali turun kaitannya dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca, dan membaca adalah salah satu cara untuk mencari ilmu. Dan ditutup dengan 'allamal insana ma lam ya'lam. Ditutup juga dengan ilmu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Adam itu mengungguli malaikat dari sisi apa? Ilmu. Dia punya pengetahuan yang malaikat tidak punya. Iya kan? Malaikat heran, loh kita ini kurang ibadah apa ya Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam itu diajari semua nama. Sebetulnya ilmu itu kan menghafal nama-nama, ya enggak? Menghafal nama-nama, ini namanya ini, diingat-ingat terus, alim itu, masya Allah. Masalahnya kita ini gampang lupa, gitu. Nah, ketika Adam sudah diajarin segala nama segala sesuatu, summa aradhum alal malaikah, faqal ambiuni bi asma'i haula. Ayo, malaikat. Coba kau sebutkan namanya itu apa itu tuh. Semua itu apa? Tak ngerti malaikat. Adam bisa menyebutkan. Jadi keunggulannya adalah pada ilmunya. Dari hadis juga banyak sekali hadis yang menunjukkan fadilah ilmu. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah dalam Sunan. Qal ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walah aw 'alimun wa muta'allimun. Dunia itu terkutuk, dan terkutuk apa yang ada di dalamnya kecuali apa yang berkaitan dengan mengingat Allah dan apa yang berkaitan dengan orang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Selain itu, dunia terkutuk isinya. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu, ya, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalil lainnya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melewati sebuah halaqah. Halaqah ya artinya sahabatnya, sejumlah orang itu duduk membuat halaqah gitu. Nabi lewat, ditanya, "Ma ajlasakum?" Apa sih yang membuat kalian bermajelis kayak begini ini? Dalam rangka apa kalian bermajelis? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Kami duduk ini dalam rangka mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah memberi kami hidayah kepada Islam dan memberikan karunia berupa Islam ini untuk kami. Kami ini benar-benar bersyukur ya Rasulullah, kalau kami mengingat bagaimana dulu kami di jahiliyah dan bagaimana kami setelah masuk Islam. Apa kata Nabi? Allahumma ajlasakum illa dzak, demi Allah, alasan kalian bermajlis cuma itu, enggak ada yang lain. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak, demi Allah, ya kami bermajlis hanya dalam rangka itu ya Rasulullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya tadi tidak menyumpah kalian karena meragukan kejujuran kalian, kata Nabi. Walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaika. Rawahu Muslim. Tapi saya tanya keheranan itu gara-gara Jibril barusan ngabarkan saya, Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Bayangkan, malaikat makhluk yang tidak pernah maksiat, kerjaannya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wa inna 'alaihi lahafidhin kiraman katibin. Makhluk-makhluk yang mulia itu disuruh mendengarkan bagaimana Allah membanggakan orang-orang yang bermajlis. Coba, ini menunjukkan bahwasanya majlis ilmu ini luar biasa fadilahnya. Makanya para malaikat memenuhi tempat-tempat yang diselenggarakan di situ pembahasan-pembahasan tentang ilmu. Ma majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Mereka ini kumpul di tempat-tempat yang merupakan majelis ilmu di situ, cuman enggak kelihatan sama kita. Nabi juga mengatakan, tadi itu hadisnya riwayat Muslim ya yang barusan itu. Dalam hadis yang lain riwayat At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Fadlul qamar lailatul badr ya. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Seperti terangnya bulan purnama dibandingkan dengan bintang atau benda-benda langit lainnya. Ada yang lebih terang dari bulan purnama? Enggak ada. Di malam hari yang paling terang ya bulan purnama itu. Semuanya enggak kelihatan cahayanya. Nah, di sini ada dua isyarat. Isyarat yang pertama, kenapa kok orang berilmu itu diserupakan dengan bulan? Bulan itu cahayanya dari dirinya sendiri atau memantulkan cahaya dari matahari? Memantulkan cahaya matahari, mengambil cahaya matahari kemudian disebarkan melalui dirinya. Ya, al-qamar ya'khudh nurahu minasy-syams wa hakadzal 'alim ya'khudhu 'ilmahu minal wahyi. Orang berilmu juga gitu, mengambil ilmunya sumbernya dari wahyu Allah, dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW. Enggak bisa ngarang. Kok ngarang? Agama ini bukan ngarang. Ad-dinu qala Allahu qala ar-rasul. Itu apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bulan itu juga memiliki level-level. Ada bulan sabit, hilal, tipis cahayanya. Ya, kalau dia menyerap cahaya matahari dan memantulkan cahaya mataharinya cuma sedikit, ya dia daya terangnya juga sesuai dengan berapa banyak ilmu yang ada padanya. Makin banyak puncaknya adalah bulan bulan purnama. Jadi orang berilmu pun itu banyak tingkatan-tingkatannya. Enggak sama. Makin berilmu dia, makin mulia dia sesuai dengan kadar keilmuannya. Fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi minim ilmunya. Dari sisi mana? Pertama, ilmu ini yang mendasari ibadah. Ya. Ilmu itu mendasari ibadah. Sehingga ilmunya ada walaupun belum diamalkan itu sudah ada keutamaannya. Tapi kalau ibadah enggak didasari pakai ilmu enggak bisa. Mana mungkin orang bisa beribadah tanpa ilmu? Enggak mungkin kan? Tapi orang yang berilmu dia bisa ngajarin ibadah banyak orang. Ini keutamaan yang kedua. Orang yang berilmu dia bisa mengajarkan ibadah ke banyak orang. Sedangkan orang yang beribadah saja tapi enggak bisa ngajarkan, ya buat dirinya toh. Manfaatnya eksklusif. Kalau ilmu ini manfaatnya masya Allah luas. Maka dari sisi ini ilmu lebih afdal. Dan ilmu itu yang mengoreksi ibadah, yang menjadikan ibadah itu benar. Karena dia punya ilmunya, dia bisa tahu ini ibadahnya benar apa salah. Tapi kalau ibadah gak bisa ngoreksi ilmu, gak bisa. Bagaimana menilai ilmu ini salah atau benar? Bisa dikoreksi dengan ibadah? Gak bisa. Ilmu itu dinilai berdasarkan dalil-dalilnya. Orang-orang khawarij ibadahnya dengan sahabat banyakan mana? Banyakan khawarij. Tapi ilmunya? Banyak sahabat. Kemuliaannya? Lebih mulia sahabat. Jadi sekedar banyak ibadah itu tidak menjadi jaminan. Karena belum tentu ibadahnya benar. Nah, ibadah yang benar, yang bermanfaat itu ibadah yang didasari dengan niat yang ikhlas dan tahu caranya tepat. Mungkin sepintas ibadahnya orang ini lebih capek daripada si fulan. Belum tentu pahalanya yang lebih capek ini lebih besar. Belum tentu. Nah, yang menjadikan ibadah itu lebih berbobot itu banyak faktor. Kalau dia gak tahu faktor-faktor apa, ya dia mungkin hanya bisa begitu-begitu saja. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika pagi-pagi ngelewatin istrinya Juwairiyah. Lagi duduk zikir pagi. Setelah sekian lama Nabi lewat, masih zikir lagi. Dibilang sama Nabi, "Laqad qultu ba'daki kalimatin." Ya, aku tadi waktu ngelewatin kamu itu langsung aku membaca beberapa kalimat saja yang itu lebih baik daripada yang kamu baca dari tadi. Jadi fadilah-fadilah suatu amalan itu diketahuinya dengan ilmu. Belum tentu amalannya lebih banyak, fadilahnya lebih banyak. Belum tentu. Walhasil ilmu ini akan jauh lebih bermanfaat karena pertama keberadaan ilmu itu sudah merupakan amal soleh walaupun dia belum diamalkan. Ketika dia belum mampu mengamalkan atau karena ada halangan belum ada kesempatan, maka ilmunya sudah bernilai ibadah. Kalau ibadah gak bisa seperti itu. Yang kedua, ilmu itu yang ngoreksi ibadah. Gak bisa sebaliknya ibadah ngoreksi ilmu. Yang ketiga, ilmu itu manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Sedangkan ibadah seseorang ya biasanya eksklusif untuk dirinya. Yang keempat, ilmu itu gak mati setelah orang yang meninggal. Kalau ibadah, pada dasarnya ibadahnya stop. Kecuali tiga macam. Yang salah satunya adalah ilmu itu sendiri. Salah duanya sedekah jariah. Atau kalau dia punya anak soleh. Tapi kalau ilmu, orangnya sudah 1000 tahun yang lalu, ilmunya masih eksis sampai hari ini. Yang keempat, ahli ibadah itu menjadi pengikutnya ahli ilmu. Muqallidun lahu, ya. Ngikuti apa fatwanya ulama, diikuti. Bahkan ulama itu menjadi rujukan oleh para penguasa sekalipun. Orang ahlul ilm itu hujjah yang ada padanya, sultatul ilm itu kekuasaan ilmiah itu bisa menundukkan kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia ini. Kita dapati para khulafa di era-era setelah khulafa ur-rasyidin, ya. Karena kan biasanya setelah khulafa ur-rasyidin itu yang menjabat sebagai khalifah itu bukan yang paling alim. Kalau di eranya khulafa ur-rasyidin yang paling alim yang menjadi khalifah, tapi setelah itu tidak. Nah, mereka juga ngerujuknya kepada ahlul ilm. Sulaiman bin Abdul Malik pernah membawa kedua anaknya, khalifah ketika itu, datang di majelisnya Atha bin Abi Rabah. Padahal Atha bin Abi Rabah ini maula, bekas budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek. Penampilan gak dapat sama sekali. Sampai kedua anaknya khalifah ini bingung. Ya Abi, gak ada tuh ustadz yang lebih baik dari ini. Ada apa kita duduk di sini, katanya. Bu, yang lain ustadznya, gitu loh. Kalau bahasa kita gitu. Qala ya bunayya adahu wal ilm. Ilmu yang angkat dia. Kita butuh sama ilmunya dia. Dan apa fatwanya si alim ini, dia akan ngikuti. Dia gak bisa membantah. Dengan kekuasaan gak bisa digunakan untuk mematahkan hujjah. Gak bisa. Taib. Dan masih banyak lagi fadilah orang-orang yang berilmu, ya. Seperti hadith nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballagaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah menjadikan wajahnya berseri-seri orang-orang yang mendengar ucapanku, kemudian dia menghafalkannya, menyerapnya, dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Karena boleh jadi orang yang menyampaikan suatu ilmu, dia menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya. Iya kan? Belum tentu orang yang menghafal itu yang paling paham, belum tentu. Ada kalanya dia menghafal, tapi dia gak paham apa yang dia hafal. Ketika dia sampaikan ke orang lain, oh itu maksudnya begini, begini, begini, begini, begini. Oleh karena itu Nabi menganjurkan kita menghafalkan apa adanya. Kalau menghafalkannya itu bil makna, kurang lebihnya begini. Iya kalau kurangnya itu tidak mempengaruhi. Iya kalau lebihnya tidak merusak makna. Kalau kurangnya mempengaruhi dan lebihnya merusak makna, bisa berbahaya efeknya. Tapi kalau dia apa adanya sudah, dia bisa sampaikan itu kepada orang yang lebih paham, yang lebih berilmu, sehingga dia bisa menjelaskan maksudnya begini, begini, begini. Kata Ibnu Qutaibah, ini hadisnya derajatnya mutawatir, ya. Yang meriwayatkan hadisnya ada 20 sahabat, enggak tanggung-tanggung. Jadi masuk kategori hadis mutawatir. Ibnu Qutaibah mengatakan, walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadha wahdah lakafa bihi syarafa. Seandainya tidak ada dalil lain tentang keutamaan ilmu selain hadis ini, itu sudah cukup. Kenapa? Fa inna Nabi SAW da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa hafidhahu wa ballagahu. Karena Nabi mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau, menghafalkan dan menyerapnya atau memahaminya, serta menyampaikannya kepada orang lain. Ini kan aktivitasnya orang berilmu, kan gitu. Mendengar dalil, dihafal, difahami, disampaikan. Dengar, dihafal, difahami, disampaikan. Itu aja kan. Ilmu itu kan muter-muternya di situ. Dan masih banyak lagi, ya, fadilah-fadilah ilmu. Di antaranya adalah semua orang itu perlu kepada ulama. Termasuk orang dengan profesi amalan paling mulia, mujahidin sekalipun. Orang yang berjuang, berjihad, mempertaruhkan harta dan nyawanya, itu perlu ilmu. Jihad itu perlu ilmu, perlu pengarahan dari ahlul ilm. sehingga Nabi Allah, bukan Nabi malah ya, Allah melarang semua orang untuk berangkat jihad, jangan semuanya. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, sebagian aja yang berangkat, sebagian lagi tinggal. Untuk apa? Liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini menunjukkan bahwa yang tidak berangkat tapi dia talabul ilm, fadilahnya sama dengan yang berangkat, bahkan bisa lebih, bahkan bisa lebih, karena yang berangkat itu perlu ilmu, ya, perlu ilmu, dan mereka tidak mungkin bisa berangkat tanpa mengetahui ilmunya dulu. Sedangkan yang belum berangkat ini dengan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain yang berangkat, dia dapat pahalanya orang itu. Addalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain pada suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang dia tunjukkan itu. Walaupun dianya tidak melakukan, tapi dia ngajari. Tidak melakukannya bukan berarti dia tidak mau mengamalkan ilmu, ya enggak. Mungkin ada alasan lain yang menjadikan dia itu justru lebih afdal kalau tidak berangkat. Dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lain, ya, seperti misalnya qala Ibnu Qayyim, fa innal 'alima idza zara'a 'ilmahu 'inda ghairihi tsumma mat jara 'alaihi ajruhu wa baqiya lahu dhikruhu wa huwa 'umrun thanin wa hayatun ukhra. Wadzalika ahaq ma tanafasa fihi almutanafisuna wa raghiba fihi arraghibun. Seorang alim, seorang yang berilmu, jika dia menanamkan ilmunya di orang lain, kemudian dia mati, setelah dia menyebarkan ilmunya, dia mati, maka pahalanya itu terus mengalir dan dia tetap akan disebut-sebut setelah dia mati. Dan itu ibaratnya dia dapat umur yang kedua, ya. Itu yang harusnya menjadi ajang perlombaan oleh orang-orang yang benar-benar mencari atau berambisi untuk mendapatkan kesuksesan. Itu harusnya berlomba-lomba dalam hal ini, bagaimana supaya mereka tuh gak mati. Walaupun mati, gak mati amal solehnya, tidak mati nama baiknya, walaupun orangnya sudah 1000 tahun, 2000 tahun yang lalu, kita masih terus tiap kita membahas masalah ilmiah mesti ada nama-nama para ulama yang disebut. Qala al-Imam Syafi'i kada, qala al-Imam Ahmad, qala Abu Hanifah, qala Malik, qala fulan, qala fulan. Kayaknya tidak pernah mati aja itu orang. Tapi orang yang enggak meninggalkan ilmu, begitu mati kok sepi, enggak ada lagi nyebut-nyebut namanya dia. Ya. Oleh karena itu ilmu ini harus menjadi ajang perlombaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa ngajarin anaknya, ajarin anaknya, lumayan. Dianya mati, anaknya hidup, nambah umurnya. Walaupun cuma ngajar Al-Fatihah. Al-Fatihah kan dipakai tiap hari. Minimal 5 kali dia salat baca Al-Fatihah. Walaupun cuma ngajarin wudu. Wudu dipakai juga tiap hari. Dia meninggal, anaknya masih hidup 50 tahun kemudian, tambah 50 tahun umurnya. Ya. Dia punya 10 anak, Masya Allah. Masing-masing hidup rata-rata 40 tahun, tambah 400 tahun umurnya. Investasi kan? Investasi itu. Cuman ngajarin hal-hal yang simpel, ngajarin baca Quran, ngajarin nulis misalnya. Yang itu merupakan kuncinya setiap ilmu. Itu akan menjadi investasi kita setelah mati. Jadi dari berbagai dalil tadi, mudah-mudahan kita bisa tersemangati dan tidak putus asa. Ada sebagian ulama, Ibnu Malik, Sahibul Alfiyah itu, di hari terakhirnya dia sebelum mati itu masih sempat menghafalkan 6 bait. Di hari kematiannya itu. Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi, ketika sakarat itu yang nyambangin adalah kibarul muhaddithin. Subhanallah, mereka ini malu mau mentalkin. Ini imam, maksud ditalkin imamnya. Imamunah ada, maksud ditalkin. Tapi kalau enggak ditalkin nanti dia lupa. Gimana caranya ya? Akhirnya mereka yang berkunjung itu menyebutkan sebuah hadis dengan sanadnya. Subhanallah, lupa sanadnya. Yang mau mentalkin ini tadi mau bilang man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuman ketika menyebutkan sanadnya, ada salah satu perawi yang mereka ini lupa. Fulan bilang hadas ini fulan, qala hadas ini fulan, lupa dia. Satunya juga gitu, lupa juga. Justru Abu Zur'ah yang ingat. Disambung sama di sanadnya. Qala an fulan an Rasulullah SAW qala man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, meninggal. Ya, sempat ya. Sempat mengoreksi. Jadi enggak ada liburnya. Ahlul ilm itu kalau sudah cinta dengan ilmu, ya sudah hidupnya matinya bangun tidur. Para ulama kita itu bahkan unik ya. Kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, namanya Majduddin Abdussalam Ibn Taimiyah. Kakeknya Syekhul Islam yang menulis kitab Muntaqal Akhbar, Al-Muntaqa, yang kemudian disyarah oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Itu syarah kitab Muntaqal Akhbar. Muntaqa ini yang nulis adalah Majduddin Ibn Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Taqiyuddin. Dia ini kalau lagi buang hajat, mau BAB, mau BAK, kan gak mungkin baca kitab dalam toilet, kan gak mungkin ya, bukan tempatnya gitu. Tapi dia suruh anaknya untuk membaca kitab keras-keras dari luar, dia nyimak di dalam. Lumayan 5 menit, 10 menit, dapat 2-3 faedah. Kan gak dosa orang dengarkan dari luar kok ya. Sampai kayak gitu. Ibnul Jauzi yang terkenal sebagai ulama dengan karya tulis terbanyak, sampai 1000 judul, berbagai macam disiplin ilmu, itu paling susah kalau kedatangan tamu. Tamu ini ganggu. Saya lagi asik-asik nulis, ada tamu harus ditemui, harus berhenti. Karena gak mungkin temui dijak omong sambil, gak mungkin, gak bisa konsentrasi. Akhirnya apa? Ya sudahlah, daripada saya gak ngapa-ngapain, dia ngasah penanya. Ya, kalau sekarang misalnya meruncingkan pensilnya, kan ini gak perlu mikir, ya jauh omong ambil gini kan bisa. Tapi lumayan gitu loh, ada waktu yang bisa dimanfaatkan, tamunya pergi lanjut lagi. Atau dia menjahit lembaran-lembaran yang sudah dia tulis. Karena dulu kitab itu lembaran-lembaran-lembaran dijahit sendiri sama ulama. Jadi sembari jahit itu, tamunya selesai, jadi satu kitab. Ada lagi namanya Ibnu Aqil Al-Hambali, juga terkenal banyak karya ilmiahnya. Itu sampai dia itu kalau makan, biar gak berhenti nulis, dia minta disuapin sama adiknya. Disuapin tetap bisa makan kan, tapi tangannya tetap bisa nulis. Ada lagi yang kalau makan roti, kalau rotinya basah, ini pakai dicocol, pakai dikunyah-kunyah, kesuen. Rotinya dibiarkan kering dulu, udah kering ditumbuk, ya, jadi nggak perlu ngunyah. Ditumbuk setelah remuk itu, diminum pakai air, ya, cepet, praktis, nggak panjang-panjang, nggak membuang banyak waktu untuk mengunyah. Karena apa? Karena dia maksimalkan waktu-waktunya dia untuk ilmu. Taib, ini ada waktu sebentar untuk tanya jawab 5-10 menit. Silakan. Fadal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mau bertanya. Sekarang kan istilahnya banyak sekali pemahaman atau ustaz-ustaz yang mungkin berbeda. Kalau kita menuntut ilmu salah itu, salah dalam memilih itu, apakah kita juga mendapatkan dosa?
0: Salah memilih guru ya. Kalau dia itu salah milihnya ini karena tidak maksimal dalam mencari guru yang tepat, dengan tidak mau bertanya misalnya, pokoknya asal aja deh yang kelihatannya lucu atau yang viral, yang followernya sudah jutaan, sudah disimak sekian kali, judulnya yang heboh-heboh, wah ini yang disimak. Nah, ini dia bisa berdosa karena dia tidak memaksimalkan sebab-sebab yang harusnya dia upayakan. Ya, fihi taksir. Tapi kalau itu sudah maksimal tapi qadarullah dia masih belum menemukan atau yang terbaik yang dia dapatkan itu, dia tanya sana tanya ke sini, lagi-lagi direkomendasikannya yaitu ya mudah-mudahan dia tidak berdosa. Nah, ana tambahkan faedah ya. Bagaimana kita bisa menyeleksi ahli ilmu padahal kita ini orang awam? Untuk mendapatkan ahli ilmu yang tepat itu kiat-kiatnya seperti apa? Ada 3. Pertama, bila mana orang ini mendapatkan tazkiyah, rekomendasi pujian dari sesama ahli ilmu lainnya yang kita kenal. Misalnya ada, dalam tanda kutip misalnya ya, ustadz baru ini viral dia di media massa. Ini kira-kira punya kompetensi ilmiah enggak untuk diambil ilmunya? Cari, adakah orang-orang yang sudah senior di bidang ilmu yang merekomendasikan dia, mengatakan masya Allah dia ini memang walaupun masih muda tapi dia cukup mumpuni, silahkan belajar kepada orang ini. Kalau enggak ada langkah kedua atau kiat kedua. Orang ini harus dikenal sebagai orang yang menyampaikan ilmu oleh sesama ahli ilmu, kemudian tidak banyak dikritisi. Coba ditunggu dulu. Setelah dia ini viral, banyak enggak ahli-ahli ilmu yang mengkritisi dia? Kalau banyak yang mengkritisi, berarti ini masih bermasalah. Tapi kalau enggak, atau kritiknya itu adalah kritik-kritik yang wajar lah, karena enggak mungkin orang enggak salah sama sekali, enggak mungkin. Yang wajar, maka berarti dia masih layak diambil ilmunya. Kenapa? Karena seorang yang berilmu itu tidak boleh membiarkan orang lain menyebarkan kesalahan sedangkan dia tahu. Berarti kalau mereka mendiamkan, ini adalah tazkiyah secara tidak langsung. Tapi syaratnya apa? Dia sudah harus dikenal dulu. Kalau dia bikin kajiannya tertutup, gak ada yang datang, ya gak bisa. Ini hati-hati malah kayak gini nih. Ya. Harus dia menyatakan ilmunya itu, kemudian tidak dikritisi dari sesama ahli ilmu. Tidak banyak mendapatkan kritisan. Bukan tidak dikritisi sama sekali, tapi tidak banyak dikritisi oleh sesama ahli. Ini menunjukkan ilmunya dia ini ilmu yang benar. Cara dia berdalil, cara dia menyimpulkan hukum-hukum dari dalil itu dianggap tepat. Atau yang ketiga, misalnya ini adalah orang yang pertama kali berdakwah di daerah tersebut. Ya, siapa yang mau kenal sama dia? Ya, yang mau kenal sama dia siapa? Dia adalah orang yang pertama kali mengajarkan dakwah sunnah misalnya di daerah itu. Bagaimana kita bisa tahu orang ini layak diambil ilmunya ataukah tidak? Lihat materi yang dia sampaikan. Kalau dia menyampaikan dalil, menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memang itu dari sumber yang tepat, ya, bukan asal comot hadis. Ya, emang hadis, tapi dari kitabul maudu'at. Kitab yang isinya memang kumpulan hadis palsu. Kitab isinya hadis-hadis yang bermasalah, al-ilal al-wahiyah, al-ilal mutanahiyah fil hadis al-wahiyah misalnya. Hadis-hadis yang bermasalah, yang sangat-sangat lemah, yang enggak bisa jadi rujukan. Jadi dia menukil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau dari hadis-hadis yang telah dinyatakan sebagai hadis yang valid. Kemudian dia mengutip penjelasan para ulama yang terkenal keilmuannya. Imam Fulan mengatakan begini, Syekh Fulan mengatakan begini. Nah, berarti konten yang dia sampaikan ini akan memberikan tazkiyah kepada dia. Kalau kontennya itu benar, ya berarti orang ini memang layak diambil ilmunya. Tapi kalau gak pernah membawakan dalil, cuman pendapat dia aja yang dibawakan, atau yang dijadikan dalil itu bukan dalil, mimpi misalnya, atau menurut kiai fulan, menurut tuh Quran toh mas, sekali-sekali yang dibawa hadis dong. Kita ini kan bicara agama, yang dibawa orang-orang yang gak jelas semua dan tidak pernah mendapatkan pengakuan atas ilmunya mereka. Nah berarti orang ini harus diwaspadai, dia bukan ahli ilmu. Itu kalau kita sebagai orang awam. Kalau gak ngerti, tanya. Jangan malas tanya. Tanya dong, ini gimana orang ini, viral nih lagi nih sekarang nih. Tunggu dulu, belum tentu yang viral itu benar. Nah, ada pertanyaan lain?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana dan kiat-kiat apa saja cara untuk memaksimalkan dalam kita menuntut ilmu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah waktu-waktu yang tidak diperkenankan untuk menuntut ilmu? Syukran jazakumullah.
0: Jawabannya lumayan panjang itu yang pertama itu terutama ya. Kiat-kiatnya apa saja? Arkanul ilmi salasah, al-hifdhu wal-fahmu wal-istihdhar. Ilmu itu pilarnya tiga: menghafal, memahami, dan menghadirkan kembali apa yang sudah dia hafal dan sudah dia fahami. Itu namanya ilmu itu. Kalau enggak pakai ada yang dihafal, susah. Karena kita nih, karena ilmu itu punya penyakit utama, penyakit kronis yang namanya lupa. Iya toh. Ini tadi kita membahas banyak ini. Siapa yang ingat? Iya kan? Yang ingat ya yang hafal. Ayat A, ayat B, ayat C, dalil A, B, C, kaulnya Imam Fulan. Yang ingat yang apa? Yang lupa ya sudah hilang lagi. Makanya tidak ada ilmu tanpa menghafal. Cuman apa yang harus dihafal? Mulai dari yang paling penting, yang dasar-dasar, yang pokok-pokok. Setiap ilmu itu mesti ada dasar-dasarnya. Ilmu apa aja? Nahwu, musharaf, mau hadis, mustalah, fikih, usul fikih, akidah. Ada dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasar itulah yang dirumuskan oleh para ulama kita menjadi matan-matan ilmiah. Nah, matan itu juga berjenjang. Bagi pemula, ya mulai dari yang paling sederhana dulu, yang pendek-pendek dulu. Kayak orang mau menghafalkan Quran, apa yang harus dihafalkan pertama kali? Surat Al-Baqarah, betul? Salah. Surat apa? Al-Fatihah. Setelah itu Qisarul Mufassal, Juz Amma. Mulainya dari belakang ya, karena itu yang paling sering dibaca. Naik lagi gitu. Orang mau belajar misalnya ilmu tajwid, sebelum dia belajar ilmu tajwid, dia harus fasih dulu mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Makhrajnya jangan ketuker-tuker. Jangan belum belajar makhraj sudah belajar Tuhfatul Atfal, sudah belajar Muqaddimah Ibnul Jazari. Ini makhraj masih belepotan, enggak bisa. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada matan yang harus, yang perlu untuk dihafal biar enggak lupa. Biar enggak lupa, dia perlu menghafalkan matan. Setelah dia menghafalkan matan, pahami matannya dengan membaca syarah atau dengan minta diajarkan kepada orang yang menguasai ilmu itu. Penjelasannya ini juga perlu dihafal juga. Ya walaupun sederhana saja, misalnya ketika dia menghafalkan satu baris ini, usahakan dia paham aja makna dari masing-masing kosakata itu, paham. Itu dasar itu. Adapun rincian-rinciannya, tafsil-tafsilnya tidak harus dihafal semua. Tapi paling tidak dia maknanya secara garis besar dia ngerti. Kemudian dia bisa menghadirkan itu. Ketika dia ini perlu menjelaskan, menyebutkan dalil. Sebentar, dalilnya apa ya? Astagfirullah, saya, dalilnya apa ya? Nah itu belum, itu namanya. Halas yastahdir. Ad-dalil qawluhu kada wa kada wa kada. Nah, itu namanya berilmu. Nah, tahapannya harus ada menghafal. Dan menghafal itu sebetulnya kuncinya adalah ngulang-ulang. Bukan hafalan semu, tapi hafalan yang benar-benar. Ada sebuah kisah menarik. Ana lupa siapa nama orang alimnya ini, tapi intinya dia itu menghafalkan pelajarannya dibaca keras-keras di bulan baleni. Di rumahnya dia ngapalkan diulang-ulang pelajaran itu. Ya. Nah, di sebelahnya dia itu ada nenek-nenek lagi nyapu-nyapu. Bingung ini. Nak, kamu tuh ngulang-ulang sampai berapa kali? Wallahi saya sudah hafal. Kata neneknya ini. Saya sudah hafal. Mau diulang-ulang berapa kali? Oh gitu, Nek ya. Nah, ya sudah. Beberapa hari kemudian ditanya, "Nek, masih ingat enggak pelajaran yang itu?" "Aduh, lupa." "Lah, saya ngulang-ulang biar enggak kayak kamu." Lupa kan? Itu penyakitnya ilmu. Jadi kunci diulang-ulang. Dan setiap kita ngulang itu kita ibadah. Bukan kita buang-buang waktu, enggak, kita ibadah. Ulama kita juga kerjanya begitu, mudzakarah. Majelis mudzakarah itu adalah ngulang-ulang kembali. Bahkan sahabat Jabir bin Abdullah itu rela safar dari Madinah ke Syam hanya untuk menanyakan satu hadis kepada Abdullah bin Unais, sahabat Nabi yang lain. Karena yang hafal hadis itu cuma dua orang ini di dunia. Jabir khawatir udah mulai lupa, gak ada cara lain, telepon gak bisa, SMS, WA apalagi. Dia datang naik unta satu bulan perjalanan dari Madinah ke Syam. Sampai di sana hadithun kada wa kada wa kada. Gimana? Oh begini, begini, begini. Kelas, alhamdulillah, pulang. Gak bongkar muat dulu, langsung balik. Jadi namanya mudzakarah, murojaah, itu bagian dari langkah yang gak bisa kita tinggalkan untuk menguasai suatu ilmu. Karena penyakit ilmu tadi apa? Lupa. Ya qul Az-Zuhri rahimahullah, afatul ilmin nisyan, walaulan nisyanu lasaran nasu ulama. Penyakitnya ilmu itu lupa. Kalau bukan karena lupa, semua yang hadir sini ulama semua ini. Ya enggak? Masalahnya kan lupa toh. Ya itu dia masalahnya. Kalau enggak antum ulama semua sudah. Enggak ada yang lupa satu pun. Ah, khalas. Otomatis itu jadi ulama itu. Penyakitnya itu lupa. Nah, yang kedua tadi, apa tadi yang kedua? Yang tidak diperkenankan untuk menuntut ilmu. Ana belum pernah tahu itu. Ya. Menuntut ilmunya kalau misalnya dengan membaca, dengan mengulang-ulang, ya ketika kita sedang di tempat-tempat yang tidak boleh membaca Quran, ya jangan baca Quran di situ. Tapi kalau batin boleh. Ibn Abbas itu ketika dia buang hajat, dia ngajinya di dalam hati dia. Jadi kalau nuntut ilmunya dengan cara yang tepat, insya Allah tidak ada waktu yang terlarang. Tapi kalau caranya salah ya, karena caranya bukan karena waktunya sebetulnya. Nabi dilarang membaca Quran ketika beliau sedang junub. Tapi kalau tidak dilafadzkan gak ada masalah. Beliau dipangku sama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyahnya sedang haid. Di pangkuannya itu beliau ngaji. Beliau ngaji. Nah, Aisyah itu seperti memangku Al-Quran yang ada di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tempat itu tidak mutlak, ya, tidak mutlak kemudian terlarang. Yang penting caranya tepat, ya, bukan dalam keadaan sedang BAB kemudian dia baca matan, ya, itu nggak pas itu. Ya kayak seperti Majduddin Ibn Taimiyah mau masuk setel aja dari luar gitu, dikerasin volumenya, nyimak aja, nyimak sambil apa namanya BAB itu, karena emang ada larangan ya, orang sedang buang air besar ngobrol-ngobrol itu dilarang. Intinya bisa disiasati dengan cara-cara yang tidak dilarang. Kalau ingin memaksimalkan untuk thalabul ilm itu bisa. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
2: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
1: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
1: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali lu harus sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, gak murah, gak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal, Kendari sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menemani waktu siang sahabat Muaz sekalian menjelang waktu istirahat mungkin ya di kesempatan siang hari ini, dan juga menjelang waktu sholat zuhur. Ada kalanya sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita tentunya membutuhkan sebuah tempat yang bukan hanya untuk sekedar berkumpul, tapi kita ingin mengadakan misalkan juga acara yang berkesan. Tetapi di sana atau di saat yang sama, tetap kita merasa nyaman dalam menjaga adab dan privasi. Untuk sebuah pernikahan misalnya, ya, kita tentu ingin momen bahagia tersebut berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hal-hal yang menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim. Begitu pula ketika mengadakan misalkan akikah, berkumpul bersama keluarga, atau ingin berolahraga. Kenyamanan, privasi, dan suasana yang mendukung tentu menjadi pertimbangan kita. Nah, karena itu bagi keluarga muslim yang saat ini sedang mencari tempat dengan berbagai pilihan fasilitas, maka Sahid Azizah Syarif Hotel and Convention Kendari menjadi pilihan sahabat Muaz sekalian. Karena di sana tersedia berbagai pilihan paket wedding dengan konsep syar'i yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Muaz. ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Kamelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Nah, tidak hanya wedding syari, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muas. Dan juga bagi sahabat Muas yang saat ini mungkin mencari fasilitas yang menyediakan yang tersedia berupa ruang rapat dan banquet facilities yang representatif, maka Sahid Aziza Syarif Hotel and Convention Kendari juga menyediakan ruang meeting dan banquet facilities. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari, dengan area pria dan wanitanya yang terpisah, dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, segera langsung saja kunjungi Sahid Aziza Syarif Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muas langsung dapat menghubungi nomornya di 0811451117 atau nomor lainnya di 0811439838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, bersama-sama di kesempatan siang hari ini akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang besar.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih ada.'"

0: فتقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بِرَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
1: Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak? Semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Transmin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Setiap hari kita menjalankan berbagai ibadah, dari bersuci, salat,
4: Allahu Akbar,
3: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Insyaallah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da salat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM dan Muaz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
5: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Ada saldomu di situ?
10: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa, kah?
9: 10.000, Ji.
10: Mau beli pulsa, kah?
9: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
10: Buat apa ini?
9: Buat bangun rumah layak huni.
10: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
9: Bisa, toh. Insya Allah.
11: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kendari.
10: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
9: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
10: Ah, kenapa begitu?
3: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya. Radio Muad Bin Jabal.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah Ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang? Dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka itu tidak mungkin. Dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah taala. Dengan itu Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Qur'an itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbinnas 114 surah 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita. Yaitu, an-dhatilah wa an-asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah, ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang dinamakan Thulutsul Quran. Surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini ada juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu. Para nabi, para rasul dan manusia sebelum kita, seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa dan yang lainnya. Dan berita apa yang akan datang dari ciri-ciri hari kiamat. Berkaitan dengan adab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah padang mahsyar, dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Quran. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Quran adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat, di dalamnya ancamannya, ada larangan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beribadah haji, perintah untuk berjihad, perintah untuk berbakti kepada dua orang tua. Larangan, seperti larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar dan yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua, isi Al-Quran adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan isi yang kedua dari Al-Quran adalah al-wa'du wal-wa'id. Isi Al-Quran adalah berupa kabar gembira dan isi Al-Quran itu adalah berupa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Berupa nikmat di dunia, ataupun nikmat di alam kubur, ataupun nikmat nanti di arasatil kiamah, nikmat surga. Dan berupa ancaman, ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan maksiat baik di dunia ataupun ketika di alam kubur berupa azab ataupun di arsatil kiamah berupa kesulitan ataupun nanti masuk neraka. Dan ini adalah isi Al-Qur'an. Pada bagian yang kedua, isi Al-Qur'an berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Nah, dalam kalimat yang singkat ini, bagaimanakah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lalu kita mendapatkan pahala dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan perintah Allah ada satu syarat utama, yaitu ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi bayani hadhil ayah babul ilmi qabla qawli wal amali. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan para ulama mengatakan, kalau kita pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingin amal kita diterima di sisi Allah dan menjadikan kita tinggi derajat di sisi Allah dengan sebab amal, maka harus memiliki ilmu dan berdasarkan ilmu. Dan perlu diketahui, ilmu terhadap perintah Allah, ilmu terhadap larangan Allah mencakup 4 poin yang sangat penting. Poin yang pertama, ma'rifatu dzalikal amri. Yang pertama, kita mengetahui akan perintah itu. Yang dimaksud bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum kita tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita

Setelah kita tahu Allah memerintah kita sesuatu perintah itu, maka ada kaidah yang kedua dalam melaksanakan perintah Allah. Itu apa? Kita tahu tentang batasannya, kaidahnya, kemudian bagaimana kaifiahnya, bagaimana sifatnya. Karena banyak di antara kaum muslimin hari ini yang tahu perintah Allah tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya sehingga sesat dan keliru. Kalau kita diperintahkan sholat, maka kita harus tahu bagaimana sholat itu. Kalau kita diperintahkan wudu, maka kita harus tahu bagaimana kaifiah wudu, tata cara wudu. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan tentang wudu, man tawadho'a nahwa wudhu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Khudu'ani manasikakum, ambillah tata cara aku menunaikan ibadah haji. Jadi berhajilah sebagaimana engkau melihat aku menunaikan ibadah haji. Dan banyak kaum muslimin yang hari ini tahu perintah Allah, tahu Allah memerintah sholat, tahu Allah memerintahkan kita berwudu, tahu Allah telah memerintahkan kita menunaikan zakat, tetapi sangat sedikit umat Islam itu yang ingin belajar bagaimana. Dan kita tahu sekarang banyak orang-orang pemuda-pemudi yang memproklamirkan berjihad, berjihad, berjihad. Sehingga apa yang terjadi bukan jihad, tetapi kerusakan. Seperti yang kita tahu hari ini terorisme, kekerasan di atas namakan jihad. Kenapa? Karena mereka tahu Allah memerintah jihad, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berjihad yang benar. Dengan siapa kita berjihad, kapan kita berjihad, bagaimana syaratnya kita berjihad. Ini yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini. Dan ini adalah termasuk fitnah, termasuk penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin. Yang ketiga, para ulama mengatakan di antara ilmu yang harus kita tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ma'rifatu maqasidihi wal hikmah, yaitu kita mengetahui tentang poin yang sangat penting, yaitu apa hikmah dan tujuan dari perintah tersebut dan dari larangan tersebut. Walaupun pemirsa yang dirahmati Allah taala, poin yang ketiga ini adalah bukan wajib. Tetapi seorang mukmin tatkala tahu bahwa perintah ini mengandung hikmah ini, mengandung pelajaran ini, dan ada keagungannya dari perintah ini, maka akan menambah keimanan, menambah ilmu, dan akan menambah kecintaan ketika ia melaksanakan perintah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada perintah Allah Ta'ala kecuali di belakangnya ada hikmah. Dan tidak ada satu larangan yang Allah Ta'ala alamatkan kepada kita, yang Allah Ta'ala larang kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah. Allah melarang minum khamar, ada hikmahnya. Menjaga akal, menjaga kesehatan. Dan untuk melerai pertikaian. Karena kita tahu bahwa dari khamar ini pertikaian, pembunuhan terjadi. Maka ada dalam sebuah kisah seseorang yang dikisahkan, itu seorang yang dianggap soleh. Lalu dia dipilihkan tentang tiga maksiat oleh seorang pemimpin. Dia ditekan, berzina, membunuh, atau minum khamar. Maka dia berpikir, seandainya aku membunuh maka telah mengambil nyawa orang. Dan seandainya aku berzina maka ini pun telah mengambil kehormatan orang. Maka dia berpikir, kayaknya yang paling aslah adalah minum khamar. Maka dia minum khamar karena takut dibunuh. Maka dia minum khamar, setelah dia minum khamar, maka wanita yang ada di depannya dia zinahi. Dan setelah tidak berzina dia takut, maka dibunuh. Maka disinilah dikatakan bahwa minum khamar adalah awal dari setiap kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamar. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Selain menjaga akal kita, maka diantaranya adalah pertikaian adalah berawal dari minum khamar. Maka kalau kita tahu tentang hikmah ini, kita akan semakin tumanina. Dan yang terakhir, yang keempat, ma'rifatu mahasinihi, mengetahui keindahannya. Dinul Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu indah. Dan apabila orang mengetahui keindahannya dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan dari larangan yang Allah Ta'ala larang kepada kita, maka kita akan semakin tumanina dan semakin kita merasa nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalimat yang singkat ini saya ingin mengakhiri dengan satu kalimat, bahwa kenapa para sahabat ridwanullahi taala alaihim mereka merasa nikmat ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mereka merasa tumanina, merasa nyaman dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena berkumpul tentang empat syarat yang tadi, empat poin yang tadi. Kita hari ini sebagai muslim, sebagai mukmin, senantiasa merasa berat dan senantiasa merasa tertekan ketika melaksanakan perintah Allah ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita belum merasakan nikmatnya.

0: ibadahnya. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan, al-ladah takunu bil ilmi, kenikmatan sebenarnya adalah kembali kepada ilmu, kepada sesuatu itu. Sebagaimana orang yang telah menikmati dan mengetahui indahnya dunia, walaupun hujan, walaupun jauh, walaupun berat, maka dia mencari dunia, walaupun diistilahkan oleh orang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Dia sabar. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya dunia. Maka demikian juga, siapa yang telah merasakan nikmatnya perintah Allah, dan indahnya perintah Allah, dan demikiannya indahnya menjauhi larangan Allah, maka dia pun akan merasakan keindahannya dan keagungannya. Demikianlah nasihat yang singkat ini. Mudah-mudahan berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: wainasta'an, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

فارتقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بس

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan,
4: Sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya ahlu at-tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
7: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari. Depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
8: An Abi Amr wa qil Abi Amra Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah Qul li fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
9: Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
8: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
9: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahur shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
9: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: قدواتٌ نبويه.
8: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
9: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Dharr radhiyallahu anhu ayda أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ ف فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
9: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Radio Mu'ad bin Jabal.
13: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
14: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
13: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
14: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
13: Betul sekali Mito Hai.
15: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang, Miki Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Wadi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam di dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Wallahu alam.
8: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
9: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sah? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh madzhab Zuhriyah, dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang uruf masyarakat. Uruf masyarakat, uruf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi an-nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat menilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madzhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
10: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Taib, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil, mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah SAW dari dahulu sudah memberikan

0: mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
1: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuman di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan, ja'ana sun yashkuna ila Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam nabi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Ya. Jadi kalau belum diucapkan, belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya enggak perlu. Ya enggak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
8: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم

0: فاصطب وإلى ربك فارغب.
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu mi deng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

kau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Wow.

0: Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di edisi hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 25 Agustus 2026, kembali kami menyapa Anda insya Allah hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ke depannya. Dan bagaimana kabarnya sahabat Mu'adz sekalian di siang hari ini? Semoga sahabat Mu'adz senantiasa berada dalam kondisi yang terbaik dan juga dalam keadaan sehat walafiat juga tentunya. Dan semoga sahabat Mu'adz sekalian tentunya diberikan rezeki yang lancar, yang mengalir deras ya, sehingga sahabat Mu'adz sekalian bisa senantiasa berbahagia dimanapun sahabat Mu'adz berada. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan, di mana program ini adalah program di mana sahabat Mu'adz sekalian bisa mendengarkan kisah-kisah sahabat maupun sahabiah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah maupun pelajaran yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti apa kisahnya? Kita langsung saja masuk di program acara Kisah Menawan Sang Teladan.
1: 94,3 FM.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
6: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
7: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan kali ini akan menghadirkan kisah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan kisah Ummu Salamah di program acara Kisah Menawan Sang Teladan.
1: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, janda pejuang iman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah, tahukah Anda siapa dia? Ayahnya adalah seorang terkemuka dari Bani Maksum dan seorang dermawan yang paling pemurah di antara para dermawan Arab yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Maka dia diberi gelar si pemberi bekal para musafir. Karena itu, para musafir tak lagi memerlukan bekal bila singgah di rumahnya. Suami wanita ini bernama Abdullah ibn Abdul Asad, satu dari 10 as-sabiqun al-awwalun. Tidak ada orang yang memeluk agama Islam sebelum dia, kecuali Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang lain yang sangat sedikit jumlahnya. Nama wanita ini adalah Hindun, tetapi karena anaknya bernama Salamah, maka dia lebih dikenal dengan sebutan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha memeluk Islam bersama dengan suaminya. Dia juga termasuk para pendahulu yang memeluk Islam. Keislaman suami istri ini membakar kemarahan orang-orang Quraisy. Mereka melakukan penganiayaan di luar batas, tetapi keduanya tetap teguh dan tidak merasa hina. justru imannya semakin kokoh. Karena memuncaknya gangguan-gangguan Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan para sahabatnya hijrah ke Ethiopia atau kita kenal dengan Habasyah. Ummu Salamah dan suaminya termasuk di dalam rombongan muhajirin ini. Mereka berangkat bersama-sama ke suatu negeri asing dengan meninggalkan rumah besar, kemuliaan, serta kebangsawanannya di Mekah. Semua itu demi mengharapkan pahala yang kekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Najasyi menyambut dan memperlakukan kaum muslimin ini dengan ramah dan penuh kasih sayang. Mereka dilindungi dan diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya. Walaupun demikian, kerinduan terhadap kota Mekah, tempat turunnya wahyu, serta Rasulullah sumber petunjuk, terus melecut-lecut kalbu Ummu Salamah dan suaminya. Kemudian berturut-turut tersiar berita di kalangan muhajirin Habasyah bahwa jumlah muslimin di Mekah semakin banyak. Masuknya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Umar ibn Khattab ke dalam Islam memperkuat kedudukan muslimin dan mengurangi gangguan-gangguan dari Quraisy. Mendengar berita tersebut, sebagian muhajirin berniat pulang ke Mekah. Ummu Salamah radhiyallahu anha dan suaminya termasuk yang kembali ke Mekah. Beberapa waktu di Mekah, mereka baru menyadari bahwa berita yang mereka dengar di Habasyah beberapa waktu yang lalu terlalu berlebihan. Kemajuan dan kekuatan baru akibat keislaman Hamzah dan Umar telah diimbangi oleh Quraisy dengan serangan-serangan yang lebih besar. Orang-orang musyrik itu terus melakukan penganiayaan berbagai rupa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya berhijrah kembali. Dan kali ini perintah itu menuju kota Madinah. Ummu Salamah radhiyallahu anha dan suaminya berniat menjadi orang pertama yang berhijrah demi menyelamatkan agama mereka dan menghindar dari gangguan Quraisy. Namun kali ini langkah mereka tak segampang yang dibayangkan. Mereka harus menghadapi ujian teramat berat, lagi pahit. Duka nestapa yang mereka derita jauh lebih keras daripada yang dialami orang ini. Ummu Salamah mengisahkan, sesudah membulatkan tekad untuk berhijrah ke Madinah, Abu Salamah radhiyallahu an menyiapkan seekor unta untukku. Dibantunya aku naik. Kemudian ditaruhnya anak kami Salamah di pangkuanku. Unta segera dihelam, melaju tanpa berhenti lagi. Tapi menjelang keluar dari Mekah, beberapa kaumku dari Bani Makhzum menghadang. Kata mereka kepada Abu Salamah, "Mungkin saja Anda melawan dan mengalahkan kami. Anda bebas memutuskan. Tapi istri Anda ini, dia adalah putri suku kami. Kami tidak bisa membiarkan Anda membawanya dari langit negeri ini." Secepat kilat mereka melompat dan merenggutku bersama bayiku dari suamiku. Bani Abdul Asad, kaum suamiku, marah besar mendengar bahwa kaumku mengambil aku dan bayiku. Kata mereka, "Tidak, demi Allah, kami tidak bisa membiarkan bayi laki-laki ini dibawa oleh ibunya. setelah kalian merenggutnya dengan paksa dari salah satu kaum kami. Bayi lelaki itu adalah putra kami. Kamilah yang berhak mengasuh dan membesarkannya. Tapi orang-orang itu, Bani Abdul Asad dan Bani Maksum, tidak mau peduli. Mereka memperebutkan bayiku dan menarik-narik dengan kasar hingga lengan bayiku terkilir. Bayi itu akhirnya jatuh ke tangan Bani Abdul Asad. Sedangkan aku ditahan di kampung Bani Maksum. Dalam sekejap mata, aku bagai sebatang kara. Suamiku pergi ke Madinah demi menyelamatkan agama dan dirinya. Putraku ditahan oleh kaum suamiku setelah diambil dengan paksa dariku sampai lengannya terkilir. Sedang aku sendiri ditahan oleh kaumku, Bani Maksum. Dalam sejam, aku telah kehilangan anak dan suamiku sekaligus. Sejak hari itu, setiap pagi aku pergi ke Al-Batha, tempat tragedi mengerikan itu terjadi. Aku duduk di sana sambil melamun membayangkan kembali saat-saat perpisahanku dengan anak dan suamiku. Kutangisi mereka sampai malam tiba. Keadaan seperti itu berlangsung setiap hari sampai selama 1 tahun. Akhirnya, seseorang dari keluarga pamanku tidak tahan melihatku merana dan beruraian air mata terus-menerus. Dia berusaha membujuk kaumku. "Mengapa kalian tidak lepaskan saja wanita yang malam itu? Kalian pisahkan dia dari anak dan suaminya." Tanpa kenal lelah, dia terus membujuk-bujuk kaumku sampai akhirnya hati mereka luluh. Mereka berkata kepadaku, "Pergilah menyusul suamimu kalau kau mau." Namun bagaimana mungkin aku sanggup pergi ke Madinah menyusul suamiku, sedangkan putraku yang masih bayi ditahan oleh Bani Abdul Asad di Mekah? Bagaimana mungkin air mataku bisa kering dan hatiku bisa tentram bila aku berada di Madinah sedangkan bayiku di Mekah tanpa kuketahui nasibnya? Beberapa orang melunak hatinya melihat kesedihanku. Mereka mencoba berbicara dengan Bani Abdul Asad tentang diriku dan memohon belas kasih mereka. Alhamdulillah, Bani Abdul Asad tersentuh nuraninya dan mengembalikan salamah kepadaku. Aku tak mau lagi berlama-lama di Mekah, hanya untuk menunggu musafir yang bisa menyertaiku ke Madinah. Aku khawatir akan terjadi lagi sesuatu yang menghalangiku untuk bersatu dengan suamiku. Oleh karena itu, secepatnya kusiapkan untaku, kuangkat putraku ke pangkuan, lalu berangkatlah aku menuju Madinah. Tak seorang pun menyertaiku dalam perjalanan ini. Di Tamim, aku berpapasan dengan Utsman ibn Talha. Dia menyapaku, "Hendak kemanakah anda, wahai putra si pemberi bekal para musafir?" "Hendak ke Madinah menyusul suamiku," jawabku. "Tidak adakah orang yang menyertaimu?" "Tidak, demi Allah, kecuali Allah dan putraku ini." Kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak mungkin membiarkan anda pergi sendirian sampai ke Madinah." Dia langsung meraih kendali untaku dan menuntunnya pelan-pelan. "Demi Allah, belum pernah kujumpai seorang Arab yang lebih terhormat dan mulia daripada dia. Dalam perjalanan itu, bila kami menemukan tempat beristirahat, Utsman ibn Talha akan mendudukkan untaku kemudian menyingkir jauh-jauh. Setelah aku turun, baru dia mendekat untuk menambatkan unta ke sebatang pohon. Lalu dia kembali menjauh dan berteduh di bawah pohon yang lain. Bila istirahat telah cukup dan kami hendak melanjutkan perjalanan, Utsman ibn Tolha mempersiapkan unta, kemudian mundur jauh-jauh seraya berkata, "Naiklah." Bila aku sudah naik dan duduk di atas punggung unta, barulah dia mendekat, mengambil kendali, kemudian berjalan menuntun unta itu. Demikianlah cara ini ia lakukan setiap hari sampai kami sampai di Madinah. Sesampainya di desa Quba, daerah Bani Amr ibn Auf, ia berkata kepadaku, "Suami Anda ada di desa itu. Pergilah ke sana dengan berkah Allah." Dan dia pun kembali ke Mekah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersatulah kini hati yang tercerai-berai itu sekian lama. Ummu Salamah radhiyallahu anha merasa mendapatkan kesegaran baru setelah bisa berkumpul lagi dengan putra dan suaminya. Abu Salamah pun tak kurang bahagianya mendapatkan keluarganya kembali. Kemudian peristiwa demi peristiwa berjalan dengan cepat tanpa terasa. Perang Badar pecah. Abu Salamah radhiyallahu an turut serta sebagai pendukung Rasulullah dan pulang dari medan perang dengan kemenangan gilang gemilang. Perang Uhud menyusul. Abu Salamah tak ketinggalan di dalamnya. Dia menyumbangkan segala daya dan kemampuannya sampai terluka parah. Luka-luka itu tak pernah sembuh benar, kecuali yang tampak dari luar saja. Dia terpaksa berbujur tak berdaya di atas tempat tidur. Saat-saat memulihkan luka-lukanya itu, Abu Salamah pernah berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tiada seorang pun yang mendapatkan ujian, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa, Allahumma indaka ihtashabu musibati hadhih, Allahumma ukhlifni khairan minha.' Ya Allah, kepadamu aku serahkan penderitaanku ini. Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik darinya, kecuali Allah memberinya ganti yang lebih baik." Abu Salamah radhiyallahu an tergolek di tempat tidurnya selama berhari-hari. Pada suatu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk ke rumahnya. Ketika beliau hendak pulang dan belum lagi melewati ambang pintu, Abu Salamah telah menghembuskan nafas terakhir. Nabi menutup kedua mata sahabatnya ini dengan tangannya yang suci. Kemudian beliau memandang ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya ke derajat hamba-hamba yang engkau dekatkan ke sisimu, dan jadilah engkau, ya Allah, penggantinya untuk anak-anak dan keluarganya. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan seru sekalian alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah dengan cahayamu." Ummu Salamah radhiyallahu anha teringat pada kata-kata suaminya, sehingga dia menirukan, "Ya Allah, kepadamu aku serahkan penderitaanku ini." Tetapi tak sampai hati dia melanjutkan dengan, "Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik darinya." Sebab dia tak tahu siapa gerangan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin merasa berduka atas wafatnya Abu Salamah radhiyallahu an, bagaikan belum pernah berduka cita sebelumnya. Mereka kemudian menyebut Ummu Salamah sebagai janda bangsa Arab, sebab di Madinah dia tak punya sanak keluarga kecuali anak-anak kecil yang laksana burung-burung yang belum tumbuh bulunya. Kaum Muhajirin dan Ansar merasa berkewajiban untuk menghibur Ummu Salamah. Setelah masa iddah Ummu Salamah habis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mencoba meminangnya, tetapi ditolak. Datang pula Umar ibn Khattab, namun wanita ini tetap menolak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminangnya. Kali ini Ummu Salamah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya ini memiliki 3 sifat buruk. Saya sangat pencemburu dan saya khawatir suatu saat Anda marah karenanya sehingga Allah menyiksa saya. Saya seorang wanita yang lanjut usia dan saya pun banyak anak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tentang sifat pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menghilangkannya. Soal usia, aku pun orang yang lanjut usia sepertimu. Dan masalah anak, anakmu adalah anakku juga." Pada akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengabulkan doanya dan memberikan suami pengganti yang lebih baik daripada mendiang Abu Salamah. Sejak itu, Hindun dari Bani Makhzum tidak lagi menjadi ibu bagi Salamah seorang, melainkan juga ibu bagi seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada Ummu Salamah di surga dan meridhoinya. Wallahu ta'ala a'lam.
9: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
10: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
11: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
1: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
13: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
12: Oh iya betul.
14: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
15: Assalamualaikum,
16: Kawan. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
15: Eh, apa kita bikin?
17: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
16: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
17: Eh, baru bagaimana motorku?
15: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
17: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
15: Masya Allah.
16: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
17: Yang di mana itu?
16: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
17: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
18: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
19: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
21: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
22: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sahabat Mu'adz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Quran for Kids.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sahabat Mu'adz Kids dimanapun adik-adik berada, semoga adik-adik senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di edisi hari ini tentunya adik-adik sekalian, seperti biasa di siang hari ini kita akan kembali membahas tafsir maupun dari arti dari surah yang berada di juz ke-30 di program acara Quran for Kids. Oleh karena itu adik-adik sekalian bisa menyiapkan mushafnya dan juga persiapkan diri adik-adik sekalian untuk kita sama-sama memurojaah maupun membaca ayat suci Al-Quran, khususnya di surah An-Naba di kesempatan kali ini. Ya adik-adik, di kesempatan yang lalu kita telah membahas sampai ayat ke-31. Dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-32 dari surah An-Naba dan juga beberapa ayat setelahnya. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan dulu surah An-Naba berikut ini. Dan adik-adik juga bisa langsung memurojaah kembali hafalannya di surah An-Naba. Ya adik-adik, tetap bersama di program acara Quran for Kids.
6: Quran for Kids.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik adik-adik, sahabat Muat Kids yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita telah mendengarkan lantunan dari ayat suci Al-Qur'an surah An-Naba, surah ke-78, dan surah ini berisi 40 ayat. Dan adik-adik sekalian, ya, mari langsung saja kita kembali melihat arti atau terjemahan dari mushaf yang saat ini mungkin adik-adik sedang pegang bersama. Kita perhatikan ayat yang ke-32. Karena di pembahasan yang lalu kita telah sampai di ayat ke-31, maka langsung saja kita membahas atau melihat ayat yang ke-32. Coba adik-adik perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadaiqa wa a'naba. Yang artinya mereka akan mendapatkan kebun-kebun, taman-taman dan buah anggur. Nah, di sini adik-adik konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan surga bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia. Yaitu balasan di surga yaitu berupa kebun-kebun, taman-taman dan buah anggur. Nah, ini salah satu kenikmatan yang akan kita dapatkan adik-adik ketika di surga kelak. Allah menjelaskan tentang hakikat kemenangan. Mafaza ya dalam bahasa Arab yaitu masuk surga yang berisi kebun-kebun dan taman-taman. Tidak dikatakan hadiqah kecuali mencakup buah-buahan yang bermacam-macam. Dan di antara isi taman-taman tersebut adalah buah anggur yang dikhususkan penyebutannya karena lezatnya atau karena banyaknya. Tentunya ini adalah di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Nah, nanti di dalam surga akan disediakan buah-buahan. Akan tetapi adik-adik, buah-buahan tersebut tidak akan sama dengan di dunia. Jadi jangan adik-adik bayangkan kalau anggur di dunia dan di surga itu sama. Tetapi hanya namanya saja yang sama. Namun di surga tentu akan berbeda. Nah, di antara kenikmatan lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka bidadari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-33. Wakawa'iba atsroba. Yaitu gadis-gadis atau bidadari yang sebaya, maksudnya yang seumuran umurnya adik-adik. Jadi para bidadari tersebut umurnya rata-rata tidak tua dan juga tidak terlalu kecil atau muda, yaitu umurnya sekitar 30 sampai 35 tahun. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bidadari yang sebaya atau seumuran dengan mereka, di mana para pemuda mencapai puncak masa mudanya yang paling baik, yaitu sekitar 33 tahun umurnya. Dan semua bidadari umurnya sama sebaya dengan mereka. Kemudian di ayat ke-34 adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'san dihaqa." Dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Adik-adik sahabat Muat Kids, kata para ulama, ka'san dalam bahasa Arab digunakan untuk khamar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan khamar di dalam gelas-gelas tersebut sebagai minuman para penghuni surga. Adik-adik, minum khamar di dunia hukumnya haram mengkonsumsinya. Tetapi bagi para penghuni surga, hukumnya boleh meminum khamar. Namun dengan catatan di sini adalah khamar di dunia juga berbeda dengan khamar yang ada di akhirat. Di dunia, khamar tersebut memabukkan, sedangkan di surga, khamar tidak memabukkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-35, La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Karena surga adalah Darussalam, yaitu tempat penuh keselamatan adik-adik sahabat Muats. Tidak akan ada gangguan sama sekali, dan tidak ada pula yang sia-sia. Lalu ayat ke-36, Allah berfirman, Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini semua adalah sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Rabbmu. Hisaban artinya kafiyah, yaitu cukup dan banyak. Di sini terlihat metode Al-Quran. Setelah disebutkan tentang neraka jahanam ya adik-adik, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan tentang surga, sehingga ada metode targib wa tarhib. Tarhib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberi rasa takut kepada kaum mukminin tentang dahsyatnya neraka jahanam. Tetapi terdapat juga targib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala juga memotivasi dan memberi semangat kepada kaum mukminin tentang lezatnya dan indahnya surga. Ya adik-adik, itu tadi beberapa ayat yang bisa kita bahas bersama di program acara Quran for Kids. Yang intinya di kesempatan kali ini kita melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kita tentang keindahan dan juga balasan di surga kelak bagi kita yang senantiasa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Dan di sini dijelaskan bahwa di surga kelak kita akan mendapatkan semua kebutuhan kita dan kebutuhan yang cukup dan banyak, mulai dari kebun, kemudian makanan, taman-taman, buah anggur, dan pasangan juga. Ya, jadi adik-adik, kita harus senantiasa berusaha menegakkan takwa kita. Kita harus senantiasa istiqomah juga hingga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil nyawa kita dan kita kembali dalam keadaan beriman, dan juga kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Ya adik-adik, sahabat Muat Kids dimanapun Anda berada, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya di program acara Quran for Kids. Tetap bersama kami di frekuensi kesayangan adik-adik sekalian, yaitu di 94,3 FM Radio Muats Binjabal.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muats Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muats Binjabal 94,3 FM.
1: Radio Muats Binjabal 94,3 FM.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
8: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Hamda wal ni'mata laka wal mulk la
5: syarika lak. 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal.
9: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
10: Min, ini kok barangnya jelek ya?
9: Ada yang bisa dibantu, Pak?
10: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
9: Halo, Pak.
10: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
9: Halo? Iya, halo?
11: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
12: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
11: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
12: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding syar'i and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
12: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
11: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
12: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
11: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
13: Tapi antum kapan, Pi?
5: Sahabat
14: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Mu'adz. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
15: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
14: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'adz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
16: Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
17: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
19: Innal aqibata lil muttaqin.
18: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar umat Islam menang, tetapi dalam Perang Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
8: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
17: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah. Di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan. Terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukankah orang yang paling mengetahui hukum Allah? Tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui. Dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihissalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu, sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja. Tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah. Karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya. Dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh. Karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan. Tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut. Sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa, Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
17: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan mendengarkan sebuah kajian di siang hari ini dengan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Ittiqad yang merupakan kitab rujukan akidah Islam yang disusun oleh ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini tema yang akan dibahas adalah waspadalah dalam bercanda tentang agama. Ya, sahabat muat sekalian, kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus sekali untuk kita dengarkan, yang merupakan panduan lengkap dalam membenahi akidah kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, sahabat muat sekalian, insyaallah ceramah ini kurang lebih akan berdurasi setengah jam, dan kita akan mendengarkan ceramah ini sambil menunggu waktu sholat asar tiba. Dan untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, sholat asar akan dimulai pada pukul 15.12 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, marilah kita isi siang hari kita dengan mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah mendengarkan ceramah kajian dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Ittiqad berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fiik.
22: 94,3 FM.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas di antara perkara yang lain yang dapat merusak tauhid seseorang adalah, yang dapat merusak akidah seseorang adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kepada bagian yang kedua di antara perkara yang lain selain kesyirikan kepada Allah, yaitu al-istihza'u bi syai'in fihi dzikrullah, yaitu kita mengejek atau mengolok sesuatu yang ada padanya zikrullah, itu kita mengolok-ngolok Allah atau ayat-ayat Allah atau Rasulullah atau para sahabat, yang mana hal ini dapat menjatuhkan seorang kepada kekufuran. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, yajibu 'alal muslim ihtiramu kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ulama'il muslimin, yaitu wajib kepada setiap muslim untuk menghormati kitabullah, menghormati sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghormati para ulama-ulama kaum muslimin. Wa ay ya'rifa hukma man istahza'a bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'an awil rasul, hendaknya setiap muslim mengetahui hukum orang yang mengolok-ngolok, mengejek, mencela, mempermainkan sesuatu yang ada dzikrullah atau Al-Quran atau Rasul. Liyakuna al-muslim ala hadarin min dhalik, hendaknya setiap muslim untuk hati-hati dalam perkara ini. Jangan sampai kita mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mencela, baik itu mengejek dengan bercanda, main-main, apalagi dengan serius. Fa inna man istahza'a bi dzikrillahi aw al-qur'ani aw ar-rasul aw bi syai'in min as-sunnah faqad kafara billah. Karena barang siapa yang mengejek-ngejek zikrullah, mengejek-ngejek Allah atau Al-Qur'an atau Rasul atau sesuatu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Listighfafihi birububiyyati warrisalah. Karena dia telah mencela, merendahkan, menghinakan rububiyah Allah dan mencela risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika munafin litauhid. Perkara-perkara tersebut dapat merusak tauhid. Wa kafara bi ijma'i ahli al-'ilm, dan dia terjatuh kepada kekufuran, yaitu menurut ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya orang-orang yang mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Al-Qur'an, mengejek sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perselisihan di antara para ulama akan kekufuran mereka. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Taubah yang sering kita dengar, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika engkau bertanya kepada mereka, artinya kenapa mereka melakukan hal tersebut, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulun, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bercanda gurau, wa nal'ab, bermain-main, artinya tidak serius kami mengucapkan hal tersebut. Akan disebutkan di dalam sebab turunnya ayat ini. Maka apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul, bilang sama mereka, jawab mereka, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan rasul Allah, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok, apakah Allah, rasulnya, dan sunnah kalian jadikan bahan canda, bahan olok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian minta uzur, tidak usah minta maaf, karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Apa kata Salih Fauzan hafizahullah taala tentang kedua ayat ini? Wa qad jaa bayanu sababi nuzuli hatainil ayatainil karimatain, dan sudah disebutkan penjelasan tentang sebab turunnya kedua ayat ini, ayat yang mulia ini. Annahuma hasala minal munafiqina fi ba'dil ghazawat min sukhriyatin bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, yaitu ayat ini terkait tentang apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada orang-orang munafikin di sebagian peperangan, yang mana mereka melakukan sukhriyah, mencela. Yang dicela siapa? Bir rasul, yang dicela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dicela siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Ibnu Umar, Ibn Muhammad ibn Ka'ab, dari Zaid ibn Aslam, dari Qatadah, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Ini hadis pembicaraan tentang hal ini sering memasuki satu dengan yang lain. Intinya adalah annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya seorang laki-laki berkata ketika perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah peperangan melawan Romawi. Apa kata mereka orang-orang munafikin ini? Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbana inda al-liqa. Apa kata orang munafik ini? Kita tidak pernah melihat seperti para qurra-qurra, para orang-orang yang menghafal Al-Qur'an ini, itu maksudnya para sahabat Nabi dan para sahabat. Siapa mereka? Arghaba butunan, paling besar perutnya. Artinya paling banyak makan. Kalau masalah makan paling banyak. Wala akdzaba al-sunan, begitu juga lisan mereka adalah paling dusta. Wala ajbana indal liqa, dan paling pengecut ketika berperang. Apa maksud mereka? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul qurra. Yang dimaksud oleh orang-orang munafikin adalah Nabi dan para sahabat yang qurra. Faqala lahu Auf ibn Malik. Auf ibn Malik mendengar ucapan mereka ini. Kadzabta, kata Auf ibn Malik, engkau dusta, lakinnaka munafiq, hanya saja engkau ini orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau katakan ini aku akan kabarkan, aku akan beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah girah yang dimiliki oleh para sahabat, kecemburuan, tidak senang kalau Nabi dan para sahabat dicela. Fa dhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liukhbirahu. Maka Auf bin Malik radhiyallahu anhu arda pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang dikatakan oleh Wadi'ah, orang munafik ini. Wadi'ah namanya. Fa wajada al-Qur'an qad sabaqahu. Ternyata sebelum Auf bin Malik sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, duluan Al-Qur'an yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah. Maka laki-laki ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Nabi sudah jalan dan beliau berada di atas untanya. Apa kata orang munafik ini? Ya Rasulullah, innama kunna nakhud wa nal'ab. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bercanda. Wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi ana at-tariq. Kami berbicara hanya sebuah pembicaraan perjalanan untuk menghilangkan kepenatan perjalanan. Artinya kami sengaja buat lelucon, buat sesuatu yang lucu supaya perjalanan yang jauh ini terasa dekat. Perjalanan ketika orang tahu perjalanan yang jauh sampai 400-an kilo. Maka untuk menghilangkan kepenatan supaya tidak capek jalan, alasan orang munafik ini, ya kami buat pembicaraan supaya kami ketawa, supaya kami terhibur di tengah jalan. Qala Ibnu Umar mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nas'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, melihat bagaimana usaha minta maafnya orang munafik ini yang bernama Wadi'ah bin Thabit, akhu Bani Salamah, bagaimana dia minta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tali unta Rasul, memegang pelana Rasul sallallahu alaihi wasallam, tali unta pelana Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal hijarata tamaqbaril jayh, sedangkan kakinya itu terus menendang-nendang, tersandung-sandung di bebatuan. Tapi Nabi tidak mau berhenti, tetap dia jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia minta maaf, ya Rasulullah, kami sedang bermain. Tidak dihiraukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, kami hanya bermain. Tapi Rasul tidak memberhentikan untanya, terus dijalankan, dan dia tetap memegang tali unta Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil kakinya tersandung di bebatuan. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, Rasul Allah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasul Allah, kalian memperolok-olok? Jadi candanya pakai itu. La ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Maka apa kata Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala fi hatainil ayatainil karimataini ma'a bayani sababi nuzulihima dalilun wadihun ala kufri man istahza'a billahi aw rasulihi aw ayatillahi aw sunnati rasulihi aw bi sahabati rasulillah li anna man fa'ala dhalika fa huwa mustakhfin bir rububiyyati war risalah wa dhalika munafin lit tauhid wal aqidah walau lam yaqsud haqiqatal istihza'. Maka di dalam ayat ini, kedua ayat ini yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini merupakan dalil yang jelas akan kekufuran orang-orang yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela sunnah Rasulullah, mencela para sahabat, bahwasanya barang siapa yang melakukan hal tersebut, sungguh ia telah merendahkan Allah, merendahkan risalah Allah, wahyu Allah, dan itu dapat merusak tauhid dan akidah, walaupun dia tidak bertujuan untuk mencela, hanya sekedar bermain-main. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bagaimana dalam kisah ini, satu yang ngomong, yang lain ikut tertawa, masuk juga. Ada orang mencela Allah, mencela Rasulullah, ikut kita tertawa, terhibur kita dengan hal tersebut, bisa terjatuh kita kepada kufuran waliyadzubillah. Qala Ibnu Ishaq menceritakan tentang hal ini, wa qad kana jama'atun minal munafiqin minhum Wadi'ah bin Thabit akhu Bani Salamah ibn Zaid ibn Amr ibn Auf, yaitu Abu Ishaq mengatakan bahwa jamaah, segolongan, sekelompok dari orang-orang munafik Minhum di antara mereka adalah Wadi'ah bin Thabit, akhu Bani Salamah, Bani Umayyah, akhu Bani Umayyah bin Zaid ibn Amr bin Auf, wa rajulun min Asja', yang mana ada seorang laki-laki juga dari Asja', yang mana ia ini adalah Halif, sekutu dari Bani Salamah. Yuqalu lahu bersama Makhshi ibn Humayr. Yushiruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaliqun ila Tabuk. Yang mana mereka berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju medan Tabuk, ke Tabuk. Faqala ba'dhum li ba'd, sebagian orang-orang munafik satu dengan yang lain mengatakan, atahsabuna jiladi banil asfar kaqatlil arabi ba'dihim ba'da, apakah kalian ini mengira melawan jilad kekuatan Bani Asfar? Bani Asfar ini adalah orang-orang Romawi. Apakah kalian mengira melawan kekuatan orang-orang Romawi sama seperti kalian berperang antara orang Arab yang satu dengan yang lain? Ini menggebosi, ini melemah-lemahkan kaum muslimin. Jadi yang kita lawan ini orang Romawi, orang-orang yang kuat. Tidak seperti orang-orang Arab yang kita lawan biasa-biasa. Apakah kalian mengira melawan kekuatan Bani Asfar, yaitu orang-orang Romawi Bani Asfar, seperti kalian berperang antara Arab yang satu dengan Arab yang lain? Wallahi laka'anna bikum gubaran muqarranina fil hibal. Dia ini mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kami dan kalian besok seakan-akan terjepit di antara bukit-bukit. Jadi kita ini besok tidak ada apa-apanya kalau kita melawan orang-orang Romawi. Irjaban wa tarhiban lil mu'minin, yang mana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman, melemahkan orang-orang yang beriman. Mendengar ucapan itu berkata Makhshi ibn Humayr, yang dia ada di kelompok orang-orang munafik ketika itu, yang ada dia di sana, wallahi la wadittu anni uqadi ala an yadriba kulla rajulin minna miata jalda. Demi Allah, aku berharap kita dihukum setiap kita dengan 100 kali cambuk. Artinya ucapan kamu ini berat, lebih baik kita dipukul 100 kali cambuk daripada ucapan kamu. Dan ini adalah ucapan orang-orang munafikin. Wa inna natalabbatu an yanzila fina al-Qur'an limaqalatikum hadha. Sesungguhnya kita pasti kalah bila diturunkan Al-Quran yang membeberkan perkataan kalian ini. Jadi ucapan kamu tadi itu, kalau turun Al-Quran, kena kita. Karena orang-orang munafikin ini punya ungkapan-ungkapan yang melemahkan kaum muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagani li Ammar ibn Yasir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ammar ibn Yasir sebagaimana sampai kepadaku, adrikil qaum fa innahum qad ihtaraqu, susullah kaum munafik itu, sesungguhnya mereka telah terbakar. Ya, mereka ini sudah menyimpang orang-orang. Fasaluhum amma qalu, tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan itu. Fa in ankaru faqul bala qultum kadza wa kadza,
0: Jika mereka mengingkari, katakan kepada mereka, bukankah kalian telah mengatakan begini dan begini? Fantalaqa ilaihim Ammar, maka pergilah kepada mereka Ammar bin Yasir, faqala lahum dzalik, kemudian Ammar bertanya kepada mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tadiruna ilaihi, maka datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia minta maaf ucapan kekupurannya tadi. Faqala Wadi'ah bin Thabit, Rasulullah waqifun ala rahilati, maka Wadi'ah bin Thabit tadi orang munafik ini, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas kendaraannya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab ya Rasulullah, kami ini bermain-main saja, bercanda gurau. Terus dia mengucapkan hal tersebut, wa huwa akhidun bihaqqiha, sedangkan dia memegang pelana atau tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Makhshi ibn Humayr ya Rasulullah qa'id bi ismi wasma abi. Jadi Humayr yang ada di orang munafik yang dengar ucapan mereka itu, dia merasa bersalah akan hal tersebut. Ya Rasulullah qa'id bi wasma abi, ya Rasulullah ganti nama saya dan nama bapak saya. Fakana alladhi anahu ay biqaulihi ta'ala inna'fu ta'ifatin minkum fi hadhihi al-ayah ya Makhshi ibn Humayr. Di dalam ayat ini, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wa inna'fu an ta'ifatin minkum, jika kami ampuni maafkan sebagian. Sebagian para ulama mengatakan ta'ifah, sekelompok di sini maksudnya adalah Makhshi ibn Humayr yang dimaafkan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia merasa bersalah, sehingga dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganti nama saya, nama bapak saya juga, sehingga dia dikasih nama Abdurrahman. Wa as'alallaha an yuqtal syahidan la yu'lam bimakanih, sehingga dia minta kepada Allah, semoga saya meninggal dalam kondisi mati syahid dan saya tidak diketahui tempatnya, tidak ada jejaknya. Baqutila yaumal yamamah falam yujad lahu athar, maka dia meninggal pada peperangan Yamamah dan tidak meninggalkan bekas, tidak ketahuan di mana mayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kelompok tersebut. Itu siapa dia? Makhshi bin Ibn Humayr, karena dia tidak terima apa yang diucapkan oleh orang-orang munafikin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa min hadzal bab al istihza'u bil ilmi wa ahli, termasuk dalam bab mengejek juga yang berbahaya, yaitu kita mengejek ilmu dan pemilik ilmu, itu para ulama. Wa adam ihtiramihim, dan tidak menghormati mereka, awil awaqi'ati fihim min ajli al ilmi li yahmiluna, yaitu kita membicarakan keburukan-keburukan mereka atau membicarakan karena ilmu yang ada pada mereka. Wa kaunu dzalika kufran, dan itu bisa menjatuhkan seorang kepada kufuran. Wa illam yaqsud haqiqatal istihza, walaupun bukan bertujuan untuk benar-benar ingin mengejek, sekedar bermain-main saja. Maka di sini terkait tentang mencela para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama membagi terkait tentang mencela para ulama. Yang pertama, ketika

0: yang menempel pada dirinya itu tidaklah menjatuhkan kepada kekufuran, hanya saja tetap ini adalah perkara yang berbahaya, apalagi mencela para ulama, mencela orang biasa aja sudah merupakan dosa besar, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatin lumazah, celaka bagi orang-orang yang humazatin dan lumazah. Humazah itu orang yang mencela dengan ungkapan, sedangkan lumazah adalah orang-orang yang mencela dengan perbuatan. Semuanya dicela, semuanya adalah diancam dengan kecelakaan. Walaupun tidak menjatuhkan kepada kekufuran, tapi jelas mencela para ulama adalah perkara yang sangat berbahaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kali ini, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat supaya ada kehati-hatian dari kita, jangan sampai kita ikut mengolok-olok atau mengejek-ngejek syariat Allah, atau orang mungkin membuat pada masa sekarang ini membuat konten-konten yang mencela Islam, mencela agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ikut-ikutan tertawa atau ikut-ikutan berbahagia dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang dikhawatirkan adalah kita terjatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
8: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: نور من القرآن.

0: At Minjawal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baik sahabat Muaz, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat sholat asar. Dan kita sisihkan waktu kita terlebih dahulu dari penatnya kehidupan dan pekerjaan dunia kita. Kita langsung saja ke masjid-masjid terdekat yang bisa sahabat Muaz jangkau. Dan jangan lupa untuk berwudu terlebih dahulu dari rumah sambil kita berjalan kaki menuju ke masjid. Baik sahabat Muaz sekalian, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di frekuensi kesayangan kita tentunya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Dan mari langsung saja kita dengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini.
0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu'alam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya. dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
5: 94,3 FM.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
7: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
7: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
7: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Radio Muas Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
5: تاري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه يا بركاتا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
5: دري أبو ثعلبة الخشيني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hadirat sada. Yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama em kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan em potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
8: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
7: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
8: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
7: Hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
8: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
7: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
8: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
7: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
8: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
7: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
9: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Bin Jabal.
1: Tes 1-2 dicoba. Cek tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
2: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
2: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
2: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
3: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
4: Aduh, udah diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini hei, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Pejabat goblok, siap di bawaan.
8: Kita dapat BBM gratis.
9: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muaz Bin Jabal Kendari.

0: يكفر راديو مواد بن جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati? Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti, ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah mengatakan,

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Tahu dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah. Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
0: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya, terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah. Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya, bayangkan kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi, Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu.
3: 94,3 FM.
4: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar,

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta, dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib Rahim? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses kan, tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kesuksesan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li amri mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu Allah. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94,3 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
4: Salam Sapa Anak Soleh.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kembali kita bersyukur ya atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di kesempatan hari ini, dan tentunya tak lupa juga ya salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kembali kesempatan ini ya kita bersama-sama dalam suasana yang cerah, cerah bahagia, terutama karena di kesempatan ini kembali kita akan bersama dalam program kesayangan kita semua, yaitu program Salam Sapa Anak Soleh yang tentunya dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan sahabat-sahabat, seperti biasa di kesempatan ini ya kita telah ditemani oleh kedua adik kita, dan mungkin sahabat-sahabat ada rasa ingin tahu atau penasaran ya kan, kenapa di kesempatan ini ya talent kita adalah adik-adik yang soleh-soleh. Karena kemarin tepatnya di hari Senin ada suatu dan lain hal hingga bagaimana program itu diliburkan, dan sebagai gantinya kita akan memulai dari awal di hari Selasa ini. Dan untuk itu sahabat-sahabat, kita akan perkenalan dulu ya dengan kedua adik kita yang soleh-soleh yang telah berada di studio kami di kesempatan ini. Oke, untuk itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masya Allah, bagaimana nih kabarnya kalian berdua?
7: Baik.
6: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik, masya Allah. Dan sebelum kita lanjutkan ya ke sesi utama kita di kesempatan ini, kita kenalan dulu ya kan, biar lebih asyik lah pokoknya ngobrol kita. Nah, perkenalkan, nama kakak itu Raden, kalian bisa panggil Kak Raden. Dan untuk di depan saya nih yang ganteng-ganteng ini, siapa namanya?
8: King Ali.
5: King Aymar. Ali, King Ali dan Aymar. Nah, Aymar dari kelas berapa, Aymar?
7: 5A.
5: Oke, dari kelas 5A. Sedangkan King dari kelas berapa, King?
8: Kelas 5B.
5: Kelas 5B, masya Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan, Kak Raden mau tanya dulu nih kepada Aymar dulu deh. Nah, Aymar, tadi Kak Raden lihat ketika di studio itu Aymar sedang atau lagi berkeringat-keringatnya. Kak Raden penasaran, emang Aymar itu kegiatannya habis ngapain sih, kalau boleh tahu?
7: Habis main bola.
5: Habis main bola di mana?
7: Di Garuda Futsal.
5: Di Garuda Futsal. Dari jam berapa tuh kalau boleh tahu?
7: Dari jam 1 sampai jam 3.
5: Dari jam 1 sampai jam 3. Oke, berarti Kak Raden kalau boleh tebak, Aymar cita-citanya mau jadi pemain bola ya? Enggak. Atau enggak? Oke. Kalau boleh tahu mau jadi apa tuh?
7: Polisi.
5: Jadi polisi. Aymar menjadi polisi karena orang tua kah, atau memang karena ingin sendiri?
7: Karena orang tua.
5: Karena orang tua juga polisi ya, seperti itu Masya. King sendiri sama nih pertanyaannya kayak Aymar tadi. Kalau King cita-citanya nanti kalau sudah dewasa mau jadi apa tuh?
8: CEO.
5: CEO. CEO apa itu?
8: Perusahaan.
5: Perusahaan apa aja, atau sudah ada kepikiran, sudah ada gambaran perusahaan seperti apa nanti yang dicita-citakan?
8: Kantoran.
5: Kantoran. Seperti itu ya. Iya. Memang itu sudah jadi pilihan King ya, atau mungkin ada orang tua mungkin yang mendorong King supaya mau jadi CEO? Atau memang keinginan King sendiri?
8: Mau sendiri.
5: Mau sendiri, masya Allah, masya Allah. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah, itulah tadi ya perkenalan singkat kita di kesempatan ini bersama Aymar dan juga King. Dan Semoga ya apa yang dicita-citakan oleh kedua adik kita, Aymar tadi mau jadi polisi, ya kan Aymar? Yeah. Lalu kemudian King mau jadi CEO, dan semoga semua jalan dari kedua adik kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabat, seperti biasa ya, di kesempatan ini kita akan kembali nih untuk mendengarkan materi pengetahuan yang akan dibawakan oleh kedua adik kita yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kesempatan pertama, Karadin persilakan dulu nih kepada King. King, ada materi apa ya di kesempatan sore ini, King?
8: Keutamaan berkata jujur.
5: Keutamaan berkata jujur. Nah, Masya Allah, materinya ini penting sekali ya, karena memang kebanyakan dari kita itu bukan kekurangan orang pintar, ya kan, tapi kekurangan orang jujur. Maka materi ini tuh sangat relevan sekali. Oke, untuk itu King, tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan ya Karin, persilakan untuk menyampaikan materinya. Dan kepada King, kami persilahkan.
8: Assalamualaikum sahabat Mu'adz, apa kabar di sore ini? Sudah zikir petang belum? Kalau belum, jangan lupa ya, dibaca dulu sebelum main. Semoga Allah memudahkan dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Perkenalkan, nama saya King Ali Hanifah. Saya akan membawakan materi tentang keutamaan berkata jujur. Teman-teman, berkata jujur adalah akhlak yang sangat dicintai Allah. Meskipun terkadang sulit, kejujuran dapat membuat orang lain percaya kepada kita. Sebaliknya, berbohong bisa membuat orang lain kehilangan kepercayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Karena itu, mari kita biasakan berkata jujur di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang jujur dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah dia tadi ya sahabat-sahabat, materi pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita oleh adik King tadi dari kelas 5B mengenai keutamaan berkata jujur ya sahabat-sahabat. Karena bagaimanapun teladan kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat-sangat jujur dan dapat dipercaya. Karena itu sahabat-sahabat ya, dari materi yang telah dibawakan oleh King tadi, kita harus membiasakan untuk berkata jujur di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kita berada. Masya Allah. Dan selanjutnya sahabat-sahabat, setelah kita mendengarkan materi ya yang dibawakan oleh King tadi, selanjutnya kita beralih nih kepada Aymar. Aymar, ada materi apa nih Aymar?
7: Semangat kemerdekaan Indonesia.
5: Semangat kemerdekaan Indonesia. Oke, oke, materi yang masih cukup hangat ya, karena bagaimanapun beberapa hari yang lalu ya kan kita baru saja merayakan hari kemerdekaan kita semua. Untuk itu kepada Aymar ya, Karadin persilakan untuk bacakan materinya. Silakan Aymar.
7: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurat kepada Nabi Muhammad. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Sudah membaca Al-Quran hari ini? Jangan lupa ya. Perkenalkan, nama saya Aymar. Saya sahabat Mu'adz. Teman-teman, sebentar lagi kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berusaha merebut kemerdekaan. Sebagai anak Indonesia, kita juga bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Misalnya rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, menjaga persatuan membantu teman, serta menjaga kebersihan lingkungan. Kemerdekaan adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Karena itu, mari kita menjadi generasi yang rajin, berakhlak baik, dan bermanfaat bagi bangsa. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari terus belajar berkarya dan menjaga persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya sahabat semua materi yang dibagikan kepada kita semua dari Aymar, perwakilan kelas 5A mengenai semangat kemerdekaan Indonesia. Dan tentu kemerdekaan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri ya sahabat-sahabat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita semua ya yang ada di sini maupun yang seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi generasi yang rajin, berakhlak baik tentunya, dan bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Oke, selanjutnya sahabat Muat, setelah kita bersama-sama mendengarkan materi yang Masya Allah bermanfaat sekali ya bagi kita semua dari Aima dan juga King tadi, selanjutnya kita akan beralih ke sesi kedua nih, sesi yang bisa dibilang cukup menegangkan ya sahabat Muat, yaitu kita akan beralih kembali dalam program sesi sambung ayat berikut ini.
1: Sambung ayat Al-Quran.
5: Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, serta Aymar dan juga King ya, sekarang kita berada nih dalam sesi sambung ayat. Dan mungkin Aymar dan juga King sudah pernah dengar ya kan, seperti apa sih sesi sambung ayat itu. Dan Karin akan jelaskan ulang ya, bahwa di sini Karin akan putarkan kalian berdua sebuah soal. Dan setelah soal nanti selesai dibacakan, maka kalian itu akan otomatis langsung menjawab soalnya. Dan tentu kalau misalkan kalian berhasil menjawab dengan betul ya, maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin. Seperti itu. Gimana? Aymar dan King juga sudah paham ya maksud Kak Raden?
7: Sudah.
5: Dan Aymar dan King juga sudah siap ya?
7: Sudah.
5: Jangan terlalu tegang ya. Senyum-senyum dulu. Aymar, King, senyum-senyum dulu. Oke, di kesempatan pertama ini mau siapa duluan?
7: King.
5: Iya. King siap?
8: Siap.
5: Oke, kalau begitu King, karena King sudah siap dan begitu percaya diri ya, silakan King dengarkan baik-baik soalnya dan semoga bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu, selamat mendengarkan soal berikut ini.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, Masya Allah. Selamat, King. Mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya, kita akan beralih kepada Aymar. Aymar, gimana Aymar? Sudah siap ya?
1: Sudah.
0: Nggak tegang gitu?
1: Tegang sedikit.
0: Oke, nggak apa-apa. Silakan Aymar ya. Silakan fokus dan dengarkan baik-baik soalnya agar bisa mendapatkan tambahan 10 poin. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Silakan.
1: Summa inni da'utuhum jihara, summa inni aghlatu lahum wa asratu lahum israra.
0: Oke, lanjut.
1: Fakultus
0: tagfiru rob
1: bakum innahu kana ghaffar.
0: Oke, cukup. Yakin ya dengan jawabannya? Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Aymar.

0: Oke, Masya Allah, Aymar tambah 10 poin lagi nih. Masya Allah, dan sebelum kita lanjut ya, Karin minum dulu, karena Karin haus. Bismillah. Alhamdulillah, oke. Setelah kita dengarkan Aymar ya, kita beralih lagi kepada King. King, sudah siap kembali ya, King?
1: Siap.
0: Oke, King, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, Masya Allah, tambah 10 poin lagi untuk King, perwakilan dari kelas 5B. Dan selanjutnya kita beralih kepada Aymar. Aymar, jangan mau kalah ya dari King. Semoga Aymar juga bisa menjawab dengan betul agar poinnya itu sama nih, 20-20. Oke, Aymar, siap?
1: Siap.
0: Oke, Aymar, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, Masya Allah, betul juga nih jawaban dari Aymar perwakilan kelas 5A. Dan sahabat mod yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi soal terakhir kita ya di kesempatan pertama ini. Dan tentunya kita memperoleh poin yang di mana poinnya ini sama kuat ya sahabat mod, yang di mana Aymar perwakilan dari kelas 5A itu memperoleh poin sebanyak 20 poin, disusul dengan King perwakilan dari kelas 5B yang telah memperoleh poin sebanyak 20 poin juga. Masya Allah. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, dan juga King serta Aymar, poin kalian ini masih bisa berubah ya di kesempatan berikutnya. Untuk itu Karadin harap setelah ini Aymar dan juga King silakan kembalikan fokus dan juga konsentrasinya agar materi-materi yang disampaikan di kesempatan berikut itu bisa kalian jawab dengan betul seperti itu. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lion Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan sahabat semua yang penasaran ya, bisa langsung saja mengunjungi akun Instagram di @lion.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Itu sahabat semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: Salam sapa anak soleh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: iya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muadz Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
8: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja.

0: Ya yuk, insya Allah ada jalan keluar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
1: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa. Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori Program Radio Peduli Anak tahun 2020.
5: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
6: Zulfikar.
5: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
6: Datang tepat waktu.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
7: Masya Allah, benar!
5: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
6: Sofia.
5: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
8: Hafsah binti Umar.
5: Hafsah binti Umar, yakin?
8: Iya.
5: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
4: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Salam Sapa, Anak Soleh.
5: Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh ya, yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan sahabat semua yang penasaran lah seperti apa itu Lain, langsung saja kunjungi akun Instagram di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Dan seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya sahabat semua, dan juga Aymar serta King, bahwa di kesempatan ini kita akan kembali nih untuk mendengarkan materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Jadi Karadin harap ya kepada Aymar dan juga King, silakan fokus karena di materi kamu Muslim ini, kalau misalkan kita lihat teman-teman yang kalian ya itu sering sekali kecolongan atau tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, padahal di materi kamu Muslim ini adalah kesempatan untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya. Jadi sekali lagi ya Karadin harap kalian betul-betul fokus dan perhatikan atau dengarkan dengan betul materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Dan ketika nanti selesai materi yang dibawakan ya, kakak akan berikan pertanyaan yang semua sumber soalnya itu dan juga jawabannya dari materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Dan sebagaimana juga kalian sudah tahu ya, untuk menjawab materi dan soal yang kakak berikan, silakan angkat tangan dan sebut nama secara bersamaan. Karena kalau misalkan cuma sebut nama ya kan, atau misalkan cuma angkat tangan, maka Karadin tidak bisa persilakan. Dan tentu akan Karadin persilakan menjawab di teman sebelahnya seperti itu. Dan satu lagi, kalau misalkan Karadin belum selesai nih ya kan bacakan soalnya, tapi Aymar dan juga King itu sudah tahu seperti apa jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama tanpa perlu tunggu Karadin itu selesai bacakan soalnya, karena ini adalah soal rebutan. Gimana? Aymar dan King sudah paham ya?
6: Iya.
5: Oke, Aymar,
8: Yeah.
5: Oke, okay. Satu lagi terakhir. Kalau misalkan kalian berhasil jawab, maka kalian boleh ambil satu snack yang ada di meja itu. Kalau benar ya, tapi kalau salah mohon maaf, seperti itu. Gimana, King Aymar? Sudah siap?
6: Siap.
5: Oke, okay, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan kalian dengarkan ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
11: Uhuhui. Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Uhuhui. Adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Insya Allah, di kesempatan kali ini, kak muslim akan membawakan materi tentang sholat lima waktu. Oh. Adik-adik, sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat setiap hari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat adalah tiang agama dan menjadi salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, dengan sholat kita bisa selalu mengingat Allah. Ketika kita sholat, kita berdoa, membaca Al-Quran, dan memohon pertolongan kepada Allah. Orang yang rajin sholat akan mendapatkan pahala dan hatinya menjadi tenang serta lebih mudah berbuat baik. Selain itu adik-adik, sholat juga melatih kita menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Kita belajar tepat waktu, menjaga kebersihan, dan taat kepada perintah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu menjaga sholatnya dan mengajarkan umatnya agar tidak meninggalkan sholat. Untuk itu adik-adik, mari kita semangat menjaga sholat lima waktu setiap hari. Semoga Allah menjadikan kita semua anak-anak yang rajin ibadah, berakhlak yang baik, dan masuk surga bersama orang-orang soleh. Adik-adik, itulah materi kak muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masya Allah ya sobat teman dimanapun anda berada. Itulah tadi ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim di kesempatan sore ini. Dan karena harap Aymar dan juga King sudah simak dan dengarkan dengan baik tadi soalnya. Karena kita akan beralih kembali ke sesi kuis anak soleh.
10: Kuis anak soleh.
5: Oke, karena kalian Kak Raden anggap sudah dengarkan dengan baik ya materi yang dibawakan, jadi silakan rilekskan dulu nih posisi duduknya, tarik napas dalam-dalam ya kan, senyum-senyum dulu King Aymar. Oke, sudah siap ya, kita mulai.
6: Iya
5: Aymar.
8: Iya.
5: Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik soal pertama. Apakah judul materi yang dibawa kakak muslim?
6: King Ali.
5: King. Oke, King, apa jawabannya King?
6: NKRI.
5: NKRI, yakin dengan jawabannya, kita kunci?
6: Iya, kunci.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul, maksudnya materi ini bukan kakak muslim tadi ya? Ya? Oke, kita kunci jawabannya. Apakah betul jawaban dari King?
7: Salah.
5: Aduh, agak keliru nih King jawabannya. Oke, karena yang persilakan kepada Aymar. Aymar, apa jawabannya Aymar? Materi yang dibukan kakak muslim tadi yang sudah Aymar dan juga King dengarkan. Judulnya gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus ya. Jadi jawabannya apa materinya atau judulnya itu adalah sholat lima waktu. Oke, sekarang kita beralih ke soal kedua. Silakan fokus, King Aymar. Silakan fokus ya. Soal kedua, apa manfaat dari rajin sholat?
8: Aymar.
5: Aymar, silakan Aymar. Apa jawabannya?
8: Agar bisa

0: Nanti jatuh nih.
1: Ah, ndaji. Makanya pelan-pelan saja. Oke, Masya Allah. Dan King, jangan mau kalah King ya. Silakan fokus ya agar bisa menjawab soal dengan motor. Dan kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa yang diajarkan sholat kepada kita semua? Apa yang diajarkan dari sholat kepada kita semua? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot hangus lagi ya. Jadi jawabannya adalah, apa yang diajarkan sholat kepada kita semua? Jawaban sederhananya adalah bagaimana kita disiplin dan juga tanggung jawab terhadap apa yang kita diperintahkan. Seperti itu. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Dan kalau misalkan kalian berhasil jawab, Kak Raden tambah deh 2 snack ya. Kalau misalkan kalian berhasil jawab, jadi Aymar dan King, silakan fokus ya. Fokus. Silakan dengarkan baik-baik. Siapa yang mengajarkan kita untuk menjaga sholat?
2: King.
0: Aymar.
1: Yang mana duluan nih? King atau Aymar?
2: King.
0: Aymar.
1: King ya. Oke, kalau begitu King, kita persilakan dulu nih King. Apa jawabannya King? Siapa yang mengajarkan kita untuk menjaga sholat?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita kunci jawabannya. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari King.
3: Masya Allah, benar.
1: Oke, Masya Allah King, tambah 10 poin lagi. Dan silakan ambil 2 snack sekaligus King. Itu sebagai bonus ya. Karena di kesempatan tadi kalian gagal menjawab. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Dan kali ini kalau misalkan kalian berhasil menjawab, Kak Raden kembali ya ke aturan awal, yaitu silakan ambil 1 snack saja. Dan ini soalnya gampang kok. Siapa cepat dia dapat. Silakan dengarkan baik-baik. Berapa kali sholat wajib dalam sehari?
2: King.
1: Aymar. Oke, Aymar. Silakan Aymar. Apa jawabannya Aymar?
0: Sholat subuh.
1: Oke.
0: Sholat zuhur.
1: Mm-mm.
0: Sholat asar.
1: Mm-mm.
0: Sholat maghrib. Sholat isya.
1: Oke, berapa totalnya?
0: 5.
1: Oke, kita dengarkan apa betul jawaban dari Aymar.
3: Masya Allah, benar.
1: Oke, 10 poin lagi Aymar, silakan ambil 1 snack-nya bebas. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Silakan King fokus dan Aymar juga fokus. Silakan dengarkan baik-baik. Mengapa kita, ini jawabannya sederhana sekali. Mengapa kita harus King atau Aymar? King. Oke, King. Apa jawabannya King? Mengapa kita harus sholat 5 waktu?
2: Agar lebih dekat sama Allah.
1: Ada jawaban lain?
2: Agar lebih dekat sama Allah dan disiplin untuk menunaikan perintah.
1: Oke, ya kunci ya?
2: Iya.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari King?
3: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah. Silakan King, ambil 1 snack-nya bebas mana saja. Oke. Baiklah sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi soal terakhir kita di kesempatan ini ya. Dan kita masih memperoleh poin yang sama kuat nih, Aymar dan juga King, yaitu 40-40. Jadi betul-betul Aymar dan King ini betul-betul sangat-sangat fokus. Dan juga pokoknya sangat seru lah ya salam sahabat di kesempatan sore ini. Dan keseruan kita masih akan memasuki babak terakhir, yaitu babak penentu, yaitu dalam sesi tebak sahabat berikut ini.
4: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
1: Oke, jadi Aymar dan King aturannya sama seperti tadi ya. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Dan karena harap kalian betul-betul fokus ya. Jangan terlalu gugup, terutama Aymar ini yang karena dari awal tadi gugup terus. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Soal pertama. Siapakah aku? Aku dijuluki Ghosilul Malaikat.
2: King Ali.
1: King. Oke, King Ali duluan. Silakan King, apa jawabannya?
2: Khalid bin Walid.
1: Oke. Yakin dengan jawabannya King? Mau kita kunci?
2: Yakin.
1: Oke. Jadi siapakah aku yang dijuluki Ghosilul Malaikat adalah Khalid bin Walid, ya? Oke, kita kunci. Apakah kita tanya dulu ke Muslim nih, apakah betul jawaban dari

0: King.
1: Aduh,
0: agak keliru nih King jawabannya. Oke, Aymar, mau coba jawab enggak? Siapakah aku yang dijuluki Ghusilul Malaikah atau dimandikan malaikat?
1: Oh, saya Hanzalah bin Abi Amir.
0: Hanzalah bin Abi Amir, yakin?
1: Ya, Hanzalah bin Abi Amir.
0: Oke, kita kunci jawabannya. Dan kita dengar apakah betul jawaban dari Aymar. Oke. Aymar dapat 10 poin lagi nih Aymar. Silakan Aymar, ambil lagi snack-nya. Bebas mana aja. Oke, King, fokus lagi kembali, King. Kayaknya tadi tahu jawabannya ya.
2: Tapi lupa.
0: Oke, enggak apa-apa. King, masih ada kesempatan, King. Masih banyak ini pertanyaannya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah salah satu pemimpin
2: King Ali. King.
0: King. Oke, King duluan. Silakan King, apa jawabannya? Salah satu pemimpin perang Mu'tah.
2: Abdullah bin Rawaha.
0: Yakin? Kunci ya?
2: Iya.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari King? Oke, 10 poin lagi buat King. Semakin seru nih, 50-50. Silakan King, sudah ambil?
2: Sudah.
0: Oke, mantap, sama betul ya. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku tidak ikut perang.
2: King.
0: King lagi ya jawaban. Oke King, silakan. Karena kamu duluan, silakan King. Siapakah aku tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur lalu diterima taubatnya? Tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur lalu diterima taubatnya. 5 4 3 2
2: Iya.
0: Oke, apa jawabannya?
2: Ka'ab bin Malik.
0: Kunci.
2: Iya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari King. Oke, Masya Allah, King dapat 10 poin lagi. Meskipun tadi agak lupa-lupa sedikit, tapi enggak apa-apa. Silakan King, ambil satu snack-nya. Oke, saat ini King memimpin ya, 60 poin. Dan Aymar, silakan fokus kembali nih Aymar. Jangan mau kalah ya. Harus cepat bilang, Aymar, angkat tangannya kalau tahu jawabannya. Oke, fokus kembali Aymar King. Silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku dijuluki Al-Faruq.
2: King.
0: Siapa nih? Aymar ya? Oke Aymar, silakan Aymar. Aku dijuluki Al-Faruq.
1: Dijuluki Al-Faruq? Masih ada pertanyaannya?
0: Hanya Al-Faruq saja. Siapakah aku? Aku dijuluki Al-Faruq.
1: Al-Faruq.
0: 5 4 3 2
1: Abdullah bin
0: 5
1: Menyerah.
0: Masya Allah. Oke, kita persilakan kepada King. Kayaknya tadi semangat sekali King. Apa jawabannya King? Dijuluki Al-Faruq.
2: Umar bin Khattab.
0: Kunci. Oke, kita dengarkan. Apakah betul lagi jawaban King? Oke, Masya Allah King. Silakan King, tambah 10 poin lagi dan ambil satu snack-nya. Oke, di kesempatan ini Karaden tambah deh. Ya, tambah hadiahnya bagi Aymar ya. Karena Aymar sini sudah 2 pertanyaan ini belum menjawab. Jadi Aymar kalau misalkan betul jawabannya, Karaden tambah 2 snack sekaligus. Dan untuk King, kalau betul maka masih 1 snack aja ya. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku dijuluki Saifullah
2: Aymar. King.
0: Aymar. Oke, Aymar. Apa jawabannya? Dijuluki Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus.
1: Khalid bin Walid.
0: Kunci jawabannya. Ya, Aymar, kunci? Ya, kunci. Oke, kita dengarkan apa betul jawaban dari Aymar. Oke, Aymar tambah 10 poin dan silakan ambil 2 snack sekaligus. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Jadi, tinggal 2 soal lagi ya. Karena akan kasihkan, jadi silakan kalian betul-betul fokus. Tinggal 2 soal lagi. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku dijuluki Tarjuman.
2: King lagi.
0: Oke, King, apa jawabannya? Siapakah aku dijuluki Tarjumanul Quran atau juru tafsir Quran? 5
2: Abdullah bin Abbas.
0: Yakin? Kunci ya?
2: Iya.
0: Oke. Kita dengar apakah betul jawaban dari King? Oke, King, silakan ambil lagi, King. Satu snack-nya, King. Tambah 10 poin lagi. Dan kita beralih ke soal terakhir nih, Aymar. Ayo fokus kembali, Aymar, ya. Kalau Aymar betul, ini jawabnya kalian tambah nih 2 snack sekaligus. Silakan, ya. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal terakhir ini. Siapakah aku? Aku Khalifah keempat.
2: Aymar. King.
0: Aymar.
2: King.
0: Aymar King. Atau King? Aymar. Oke, okay, Aymar, apa soalnya? Jawabannya? Khalifah keempat, Aymar.
1: Tolib, apa tadi? Tolib. Khalid atau Tolib?
0: Apa ya? Coba silakan.
1: Khalifah atau Tolib?
0: Enggak tahu, Ming. Coba ingat-ingat. Siapakah aku? Aku adalah Khalifah
1: Tolib.
0: Keempat.
1: Tolib, Khalid.
0: Silakan ingat-ingat ya. 5 4 3
1: Tolib.
0: 2
1: Tolib bin Tolib Khalid bin
0: Ali.
1: Ali bin Abi Thalib.
0: Oke. Okay. Kita kunci ya jawabannya. Oke, okay, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Aymar. Oke, okay, tambah 10 poin lagi nih untuk Aymar. Silakan Aymar ambil 2 ya snack-nya. Oke. Okay. Kalian tambah lagi satu soal pamungkas ya. Kalau misalkan soal ini berhasil dijawab oleh Aymar, Aymar itu poinnya sama ya dengan King. Jadi kita akan tambah lagi, oke? Okay? Dan kalau King, kamu berhasil jawab soal ini, King, maka kamu pemenangnya di Salam Sapan Yaksuali kesempatan hari ini, oke? Okay? Dan kalau misalkan kalian berhasil jawab, silakan ambil satu ya snack-nya. Silakan dengarkan baik-baik soal pamungkas berikut ini. Siapakah aku? Aku putra.
2: King.
0: Oke, okay, King. Apa jawabannya, King? Aku adalah putra Umar bin Khattab.
2: Abdullah bin Umar.
0: Kunci?
2: Iya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari King. Oke, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi soal terakhir kita ya di kesempatan yang berbahagia ini, dan kita telah memperoleh poin yang cukup sengit ya sejak awal tadi, sahabat muat, di mana Aymar dari kelas 5A itu memperoleh poin sebanyak 70 poin, yang di selanjutnya King, perwakilan dari kelas 5B, memperoleh poin sebanyak 90 poin. Dan untuk pemenang Salam Sapa Onyx Soleh di kesempatan hari ini, sahabat muat, adalah King dari perwakilan kelas 5B. Masya Allah. Dan kami ucapkan selamat ya kepada King yang merupakan perwakilan dari kelas 5B yang telah memenangkan Salam Sapa Onyx Soleh di kesempatan hari ini. Dan ada sedikit oleh-oleh atau hadiah ya kepada King nih yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. King, buka dong Pak Haji tuh. Oh. Oke, silakan ke kamera ya. Apa tuh, King? Silakan baca, King.
2: Gelas Les Privat Lain dan Salam Sapa Anak Soleh.
0: Oke, Masya Allah. Ada mungkin King mau ucapkan terima kasih mungkin kepada Lain King yang telah kasih kamu hadiah, King, yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh, King. Silakan, King. Siapa tahu ada yang mau ucapkan terima kasih.
2: Terima kasih. Les Privat Lain.
0: Oke, okay, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini ya. Dan sebelum kita closing, kita persilakan dulu kepada King, barangkali ada pesan kesan yang mau disampaikan kepada para pendukungnya, teman-temannya yang saat ini sedang mendukung di rumah dan juga keluarga yang saat ini sedang mendengarkan atau menonton. Silakan, King. Terima kasih kepada teman-teman, keluarga.
2: Terima kasih kepada teman saya yang telah mengingatkan caranya dan keluarga yang sudah mendukung.
0: Oke, Masya Allah. Dan selanjutnya kepada Aymar nih, perwakilan kelas 5A yang merupakan kelas yang pekan sebelumnya memimpin ya perolehan poin. Silakan Aymar, pesan yang mau disampaikan kepada teman-temannya yang akan tampil nih berikutnya. Silakan, atau mungkin kepada orang tua yang saat ini sedang menonton.
1: Semoga teman-teman saya bisa menang dan bisa mengalahkan kelas 5B.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Dan sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita ya dalam program ini. Dan insyaallah kembali kita akan bertemu dalam program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya, tepatnya di esok hari ya sahabat semua, di jam yang sama, yaitu pukul 16.20 menit waktu Indonesia Tengah, seperti itu. Untuk itu sahabat semua, jangan lewatkan keseruan ya bersama adik-adik kita dari SDTK Muaz bin Jabal dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan akhir kata sahabat teman, saya Radin Muhammad pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan. Salam.

0: Trouble.
1: Salam sapa anak soleh, dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
2: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
3: Iya Abi, dari tadi mie ini, hanya saya bingung deh.
2: Bah, kenapa nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
3: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
2: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
4: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Lain. Lain melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
10: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
10: Kami tue di sana kone di bypass di fun variasi.
11: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali di sore hari ini bisa menyapa adik-adik untuk belajar bersama.
14: Aku juga senang menyapa.
13: Udah. Senang-senangnya banyak banget ya. Nah, gimana adik-adik hari ini? Kabarnya baik?
14: Tadi kan udah ditanya.
13: Oh iya betul ya. Adik-adik sehat?
14: Sehat Yogi, aku udah makan 5 piring.
13: 5 piring? Waduh.
14: Iya Yogi, tapi makannya gak sekaligus. Pagi 2 piring, siang 2 piring, tadi 1 piring.
13: Banyak banget makannya.
14: Katanya harus banyak makan biar kuat.
13: Oke deh, tapi jangan berlebih-lebihan adik-adik, karena makan berlebih-lebihan tidak baik. Nah, hari ini kita jumpa lagi di kelas kita adik-adik.
14: Kelas apa ya kak?
13: Kelas apa ya adik-adik? Kelas parenting adik-adik.
14: Hah? Parenting? Emang orang tua kelas parenting?
13: Kelas kisah serem adik-adik.
14: Hah? Kisah serem? Bukan ya Yogi?
13: Bukan. Kisah anak kucing adik-adik.
14: Bukan kisah anak kucing kak.
13: Oh iya malah jadi kucing adik-adiknya. Kayak kita tahu kisah anak muslim.
14: Nah itu baru benar kak Yogi.
13: Nah benar kan adik-adik? Kisah anak muslim. Hari ini kita mau belajar kata Adnin Konita Hasanah. Tema belajar kita di sore hari ini, maafkan dia.
14: Dia siapa Pak?
13: Dia siapa ya? Waduh dia siapa ini adik-adik? Wah, ayo gue gak kepikiran. Dia siapa? Kasih tahu dong dia siapa adik-adik.
14: Nah, maksudnya maafkan orang yang pernah menyakiti kita kan Kak Yogi?
13: Ah, benar banget. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Adik-adik pernah enggak disakiti oleh orang lain? Pernah enggak? Kalau pernah, anggukkan kepala temannya.
14: Kepala sendiri Kak.
13: Oh iya, anggukkan kepala sendiri. Oh iya, pernah disakiti ya? Coba-coba. Adik-adik pernah disakiti? Pernah, apa ya? Pernah diejek sama teman?
14: Yogi, aku pernah diejek.
13: Oh, pernah diejek? Diejek apa?
14: Aku waktu sekolah sebel banget.
13: Oh, sebel banget. Kenapa?
14: Ada yang ngejek aku, Kak.
13: Oh, ngejek. Ngejeknya gimana?
14: Ini ngejeknya. Hei, ganteng, ngapain?
13: Ganteng? Itu kan memuji adik-adik, bukan ngejek.
14: Nah, masalahnya aku gak ganteng-ganteng amat, Kak.
13: Oh gitu.
14: Dan juga aku adalah perempuan.
13: Oh iya, kalau perempuan bukan ganteng adik-adik ya. Nah, baik-baik. Mungkin ada yang pernah ngejek kita. Ada yang pernah mukul-mukul kita. Ada yang pernah, apa lagi adik-adik? Bercandanya berlebihan sama kita. Nah, mungkin kita sebel dan marah adik-adik. Nah, tapi ingat, kita itu diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk bisa memaafkan.
14: Hah? Memaafkan?
13: Iya, bahkan kata memaafkan dan ampunan itu di Al-Quran, ini menurut ini ya, Kak Yogi sempat cari di republika.com, waduh. Tapi ini ya adik-adik, banyak memang kata memaafkan tuh banyak ya, pengampunan memaafkan tuh banyak. Dan tadi di republika.com itu adik-adik dihimpun sampai 200 kata. Artinya banyak sekali dalam Al-Quran kata yang menunjukkan pemaafan dan pengampunan, adik-adik. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu memberi maaf atau mengampuni orang lain. Nah, tidak mungkin kan Allah dan Rasul-Nya memerintahkan sesuatu di mana sesuatu itu tidak bermanfaat. Nah, maka adik-adik, mulai sekarang jadilah anak yang mudah memaafkan. Karena Allah dan Rasul-Nya suka kepada hamba-hamba atau umat Nabi Muhammad yang mudah memaafkan. Sebagaimana kisah di sore hari ini, adik-adik.
14: Kisah apa, Kak Yogi?
13: Oh, belum tahu emangnya kisah hari ini.
14: Kisahnya apa?
13: Oke, sebelum kita berkisah, kita mau sapa dulu yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada yang pertama, ada Afifah Ada. Ada Adnin Konita Hasanah, Bekasi. Ada Aiman Abdan Abid dari Kaltim Bontang. Waduh, Masya Allah ya. Nah, di Bontang sekarang udah malam ya, adik-adik ya. Udah malam kan di Bontang?
14: Belum.
13: Oh, belum ya. Sore juga ya. Kemudian ada Nida dan Umar Riau. Waduh, ada Maher. Nah, ini Maher nih, Masya Allah ya. Ada Alma Qotrun, ada Rahman Bekasi. Ada Muhammad Atar Al-Fatih Depok. Wah, ini Atar nih kayak dikenal ya. Yang mana ya? Kayaknya pernah ini sama Atar ini ya. Di mana ya?
14: Itu Kak Yogi, dia Kak Yogi The Explorer.
13: Oh iya, benar, ada Atar ya. Kemudian ada Khadijah dari Riau. Ada Adeline AZ dari Bekasi. Dan yang lainnya. Barakallahu fikum ya. Baik, teman-teman semua, kisah muslim atau kisah anak muslim di sore hari ini, temanya adalah memaafkan adik-adik. Maafkan dia ya. Nah, memaafkan ini ada banyak adik-adik. Lebih spesifik, kata al-afu itu sekitar 35 kata ya dalam Al-Quran. Nah, dan tadi ya, kalau makna secara umumnya ada sekitar 200 kata. Ya, mungkin ada lebih ya, bisa jadi lebih. Baik, nah adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyaknya kata maaf dan pengampunan ini menunjukkan betapa pentingnya sifat memaafkan. Baik, sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita nanti adik-adik ya, ada sebuah kisah. Sudah siap?
14: Sudah, ayo.
13: Kalau gitu, luruskan hati kita, niat kita dengan niat yang ikhlas mengharapkan
14: balasan kebaikan dari Allah.
13: Betul, Masya Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa.
14: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
13: Masya Allah. Kemudian adik-adik, duduknya yang rapi, siapkan alat tulisnya. Yuk sama-sama kita simak kisahnya. Dan kalau ada hal-hal yang bermanfaat, faidah-faidahnya, jangan lupa dicatat. Oke, kita mulai. Kisah anak muslim segera dimulai. Kepada adik-adik, siapkan tempat duduknya. Kencangkan posisi duduknya. Senyumnya dipasang. Dan langsung saja, cekidot. Kok cekidot sih? Baik, kita lihat adik-adik ya. Nah, kita lihat. Adik-adik, kisah ini Kak Yogi sadur atau Kak Yogi bacakan dari website kisahmuslim.com. Nah, biasanya sih yang nulis ada guru kita, Ustadz Nur Fitri Hadi Hafizahullah Ta'ala. Ya. Bagaimana kisahnya? Nah, kisah ini adik-adik diambil ya dari keterangan yang disampaikan atau kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr ya. Bagaimana kisahnya? Yaitu kisahnya Abu Bakar dan Mistah. Nah,
14: siapa Mistah?
13: Nah, nanti kita lihat ya. Adik-adik, kita mulai. Kak Yogi akan ganti suara. Mistah. Mistah berasal dari kalangan muhajirin. Termasuk orang muhajirin yang fakir.
14: Yang fakir itu gimana?
13: Baru mulai cerita, udah nanya aja. akhir ini ya orang yang miskin adik-adik ya. Kita lanjutkan. Ia masih termasuk kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menanggung nafkah Mistah. Abu Bakar memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, Mistah ternyata ikut andil dalam menyebarkan hadithatul ifki, sebuah fitnah dusta yang menimpa ibunda kaum muslimin.
14: Wah, berarti Mistah ini ikut menyebarkan fitnah.
13: Iya, adik-adik ya. Pada masa itu, tersebarlah sebuah fitnah. Ya, di mana fitnah itu menuju kepada ibunda kaum muslimin, yaitu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah. Aisyah ini adalah anak dari?
14: Dari siapa, Kak?
13: Ayo, siapa yang tahu? Aisyah ini ayahnya siapa namanya ya? Aisyah istri Nabi ini siapa nama ayahnya? Ada yang tahu? Oh, siapa? Ayo.
14: Anu,
13: ayo. Siapa?
14: Siapa ya?
13: Nah, ini sudah ada yang nulis di kolom komentar dari admin Konita Hasanah, ya. Nama ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, jadi Aisyah ini putri dari Abu Bakar. Nah, adik-adik, pada masa itu ada sebuah fitnah yang berkembang.
14: Fitnahnya gimana, Kak?
13: Fitnahnya itu sangat buruk karena menuduh Bunda Aisyah itu berzina, adik-adik. Iya. Orang-orang munafik ya. Orang munafik ini orang yang mengaku beragama Islam, tapi dia ini adik-adik Islamnya ya cuman karena pura-pura ya. Nah, dalam hatinya dia benci terhadap agama Islam. Nah, itulah orang-orang munafik. Nah, kisah ini adik-adik terdapat di Al-Quran di surat An-Nur. Nah, nanti adik-adik bisa lihat ya. Quran, surat An-Nur, ya dari ayat 1 nanti sampai ayat 11. Itu menceritakan bagaimana kisah ini. Nah, maka adik-adik, dari surat An-Nur ini adik-adik ya, dikisahkan bahwa Bunda Aisyah itu difitnah adik-adik. Dalam sebuah hadis ya, Bunda Aisyah itu menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hendak pergi safar, safar itu perjalanan yang jauh, maka Nabi mengajak istrinya. Tapi istri Nabi ini kan lebih dari satu. Maka Nabi biasanya mengundi atau membuat undian nanti siapa di antara istri-istrinya yang akan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersafar. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang akan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan.
14: Oh, berarti Nabi ditemani istrinya ya, Kak?
13: Iya, Masya Allah ya. Ini juga di antara dasar ya, seorang istri boleh menemani suaminya kalau bepergian atau safar. Maka Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan undian dan ternyata yang muncul adalah nama Bunda Aisyah. Maka setelah itu adik-adik, Bunda Aisyah pergi menemani Nabi untuk berperang. Maka Aisyah ya dibuatkan sebuah tempat ya, ada hijabnya, jadi menutupi biar enggak kelihatan dia, di sebuah unta. Jadi naik unta adik-adik ya. Nah, singkat cerita, peperangan pun telah selesai. Mereka, rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang dari peperangan. Hingga pada suatu waktu mereka berada dekat dengan kota Madinah, sudah dekat dengan Madinah adik-adik. Nah, pasukan ini beristirahat. Hingga suatu malam ya sudah ada perintah untuk berangkat segera ke Madinah.
14: Oh, begitu Kak Yogi?
13: Iya, jadi dalam sebuah perjalanan itu ada Amir Safar, ada pemimpin safarnya adik-adik ya. Maka adik-adik kalau dalam perjalanan misalnya Atar, kalau perjalanan dari rumah ya misalnya sama Abi sama Umi kan bertiga, nanti ada pemimpinnya. Nah, biasanya pemimpinnya Abinya gitu ya. Nah, nanti kalau Atar udah besar jadi pemimpinnya Atar nanti ya yang memimpin perjalanan. Jadi kalau kita dalam perjalanan tunjuk adik-adik ya, ini lebih dari dua orang nih, tunjuk salah satunya menjadi pemimpin. Dan semua orang harus patuh kepada pemimpin tersebut. Kemudian adik-adik, Bunda Aisyah saat itu sedang ada keperluan. Allahu a'lam, keperluannya apa? Mungkin buang air dan sebagainya ya. Sehingga dia harus keluar dari tandu di atas untanya itu. Nah, setelah selesai, Aisyah kembali ke rombongannya, ya. Saat itu ternyata kalungnya hilang dari dadanya. Nah, sehingga beliau pun kembali lagi ke tempat yang tadi untuk mencari kalungnya yang terjatuh. Namun adik-adik, rombongan itu enggak tahu, dikiranya Bunda Aisyah sudah naik ke dalam tandu di atas unta. Mereka pun segera membawa unta itu untuk berangkat tanpa Bunda Aisyah di atasnya. Hingga singkat cerita adik-adik, Bunda Aisyah telah kembali. Dan beliau terkejut adik-adik. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi rombongannya. Bunda Aisyah akhirnya kebingungan. Ya, beliau kebingungan karena ditinggal oleh rombongannya. Sehingga Bunda Aisyah memutuskan untuk berhenti di tempat rombongan tadi, ya, berharap rombongan tadi kembali adik-adik. Nah, suatu waktu ketika Bunda Aisyah sudah ketiduran karena ngantuk ya malam adik-adik, ada sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Al-Muthal ya. Nah, jadi Safwan ini sahabat Nabi adik-adik ya, Az-Zakwani ini, dia tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalaman adik-adik ya, sehingga ia sampai kepada Bunda Aisyah. Jadi dia memang menyisir di paling belakang. Dan dia mendapati Bunda Aisyah. Ia pun terkejut. Dia kaget. Kemudian dia mengucapkan bacaan istirja. Gimana istirja? Ada yang tahu?
14: Istirja. Gimana Kak Yogi?
13: Malah ayo. Istirja gimana? Kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya benar Andika Isyah Elma Mazaya. Terima kasih Zia. Barakallahu fiik ya. Nah, udah dibantu oleh Zia tadi ya. Nah, Zia ini dari Bogor nih teman-teman ya. Nah, jadi Safwan ini kaget. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mendengar perkataan Safwan, Bunda Aisyah kaget. Kemudian adik-adik, Safwan tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menurunkan dirinya dari untanya, lalu meminta Bunda Aisyah untuk naik ke untanya. Jadi langsung Bunda Aisyah tuh paham, dan langsung naik ke atas unta, lalu Safwan menuntun unta itu berjalan. Nah, adik-adik ya, sampailah mereka kemudian ke Madinah. Maka orang-orang yang melihat itu heran, kenapa Aisyah enggak sama rombongan, malah justru berdua-duaan dengan Safwan. Akhirnya orang-orang menebarkan fitnah. Dan orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini orang yang celaka adik-adik. Karena dia menebarkan fitnah yang keji kepada Bunda Aisyah. Nah, itu awal ceritanya. Kisah kenapa Bunda Aisyah itu difitnah. Nah, maka Allah menurunkan surat An-Nur adik-adik ya, untuk menjelaskan bahwa Bunda Aisyah itu tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Ya. Nah, kalau sudah datang pembelaan dari Allah, maka siapa lagi yang lebih benar ya? Tentu yang lebih benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
14: Oh, begitu kayak aku tahu sekarang.
13: Iya adik-adik ya, Nah, ini ada orang yang memfitnah. Kemudian, nah salah satunya Miftah inilah orang yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar, ditolong oleh Abu Bakar, namun dia juga ikut menyebarkan fitnah tersebut. Nah, Abu Bakar yang mendengar itu, adik-adik, dia merasa sebel. Dia Abu Bakar berpikir kok bisa-bisanya Miftah ini menyebarkan kabar yang dusta, menyebarkan fitnah. Nah, sehingga Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah, beliau tidak akan lagi menafkahi atau membantu ekonominya Miftah. Biarkan aja Miftah biar susah, biar enggak punya uang gitu adik-adik ya. Nah, sehingga dengan sikap Abu Bakar itu adik-adik, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di surat An-Nur ayat 22. Yang artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabat mereka, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maka hendaklah mereka memberi maaf dan ampunan. Bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Nah, itu adik-adik ya. Bunyi firman Allah di surat An-Nur ayat 22.
14: Oh, jadi Miftah ini saudaranya Abu Bakar.
13: Iya, dan Miftah ini orang yang miskin adik-adik. Tulis ini Kak Yusuf, tolong dihentikan ini. Ada yang share papan tulis, dinonaktifkan ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, akhirnya adik-adik, ya, Miftah itu ikut-ikutan menebarkan fitnah tadi. Sehingga Abu Bakar pun marah. Ya, Abu Bakar kesel. Ini Miftah sudah dibantu. Tapi kenapa ya, dia itu kok malah ikut-ikutan menyebarkan fitnah yang buruk kepada putrinya. Sehingga Abu Bakar pun bersumpah, aku tidak akan lagi membantu Miftah. Ya. Nah, akhirnya Allah menurunkan surat An-Nur ayat 22 agar orang-orang yang marah ya, orang-orang yang mungkin merasa terzalimi ya, orang-orang yang bisa memberikan bantuan ya, memberikan kemudahan kepada orang lain ya, janganlah dia itu hatinya keras ya, tapi jadilah orang yang mudah memaafkan. Nah, itu adik-adik ya. Nah, sehingga ketika Abu Bakar mendengar ayat ini, maka saat itu juga adik-adik, Abu Bakar langsung menerimanya ya. Karena kan memang namanya As-Siddiq. Ya, dia selalu membenarkan. Ya, apapun kata Allah dan Rasulnya, Abu Bakar patuh dan taat. Sami'na wa ata'na. Ya, dia dengar dan dia taati. Ya, maka Abu Bakar yang mendengar kata itu langsung patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini sifat yang harus kita tiru adik-adik. Kalau kita mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya, maka dengar dan taati. Jangan seperti orang-orang yang fasik ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika diberitahu, mereka dengar dan mereka mengabaikannya. Nah adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar pun langsung mematuhi perintah Allah dalam ayat tadi. Kemudian Abu Bakar kembali memberikan nafkah, bantuan ekonomi, bantuan uang, bantuan makanan mungkin ya, kepada Miftah tanpa berpikir panjang. Nah,
14: ayo Gi. Masya Allah, Abu Bakar baik banget ya Kak.
13: Iya adik-adik, meskipun dia difitnah ya keluarganya, tapi Abu Bakar itu adalah orang yang taat. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dia akan mentaatinya. Nah, ini adalah sifat yang harus adik-adik, Kak Yogi, dan semuanya contoh. Yaitu menjadi orang yang taat sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Dan ayat ini bukan hanya untuk Abu Bakar, tapi untuk semua orang. Ya, untuk siapa?
14: Semua orang.
13: Betul, untuk semua orang ya. Maka kalau adik-adik ujian ya, diperlakukan buruk oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, maka maafkanlah mereka. Jadi Konita bertanya, apa hikmah dari kisah ini? Hikmahnya adik-adik, yang pertama hati-hati dengan fitnah. Adik-adik, kalau kita tidak tahu hal itu, sesuatu hal dengan benar, dengan pasti, maka jangan ikut-ikutan terhadap hal tersebut. Kita harusnya mencari tahu atau menjauhkan diri dari hal tersebut. Gitu ya. Nah, maka hikmah yang kedua, adik-adik, jadilah pribadi atau orang yang mudah memaafkan. Meskipun orang lain berlaku buruk kepada kita, namun ketika kita mampu memaafkan, maafkanlah mereka. Nah, ini hikmahnya yang paling penting ya, admin Konita Hasanah, jadilah pemaaf. Nah, maka dengan menjadi pemaaf, ini juga berarti bahwa Allah juga lebih mudah untuk mengampuni kita. Kata Allah, bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu senang dengan hamba-hamba yang pemaaf. Begitupun Allah juga suka memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang taat. Ala tuhibbuna ayyaghfirullaha lakum? Ya. Bukankah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Nah, maka adik-adik, kata Abu Bakar, ya, tentu saja. Nah, maka Abu Bakar itu suka dengan ampunan Allah. Maka dia kemudian menjadi pribadi yang pemaaf. Nah, gitu adik-adik kisahnya ya. Maka adik-adik, dari sini kita belajar bahwa orang-orang yang pemaaf adalah orang-orang yang senantiasa juga mendapatkan ampunan dari Allah. Bukankah kita senang kalau Allah mengampuni kita? Ya. Maka jadilah orang yang pemaaf juga adik-adik ya. Nah, ini dia kisahnya. Nah, Adelin bertanya, Kak Yogi, Miftah akhirnya minta maaf. Ya tentu saja ya. Pada akhirnya ketika sudah turun ayat Al-Qur'an ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya kemudian mereka rujuk kembali. Ya, mereka kembali kepada kebenaran. Allahu a'lam, kayaknya belum tahu secara pasti bagaimana Miftah minta maaf kepada Abu Bakar. Tapi intinya para sahabat itu adalah orang-orang yang taat adik-adik. Ketika sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka pun akan mendengar dan mentaatinya. Nah, Kak Egi izin bertanya, apa arti berzina? Ini ada pertanyaan berikutnya. Berzina itu adik-adik, secara umum makna berzina itu laki-laki dan perempuan, ya, umumnya laki-laki dan perempuan ya, yang bukan mahramnya, ya, mereka itu berdua-duaan. Kemudian mereka melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, pegang-pegangan tangan, ya. Peluk-pelukan, ciuman, ya. Sampai kemudian nanti mereka melakukan hubungan suami istri, adik-adik. Ya. Nah, itu hubungan suami istri itu gimana? Nanti adik-adik kita akan jelaskan. Kalau adik-adik usia-usianya sudah lebih dewasa. Intinya hubungan suami istri itu adalah, ya, laki-laki perempuan, ya, mereka itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena mereka melakukan itu tanpa hubungan ikatan pernikahan. Jadi mereka enggak menikah dulu. Ya, atau mereka sudah punya suami, sudah punya istri ya. Kemudian melakukan hal itu. Nah, itu dia di antara pengertian berzina adik-adik. Nah, maka enggak boleh, kita harus menjauhi zina. Wala taqrabuz zina ya. Jadi adik-adik jauhi perzinahan. Contohnya yang mendekatkan zina itu adalah pacaran. Nah, pacaran itu gimana Kak Yogi?
14: Iya Kak Yogi, pacaran itu gimana? Aku suka dicie-cie.
13: Nah gitu ya. Nah, pacaran itu adik-adik ya laki-laki perempuan. mereka pertama apa namanya dicie-ciein, kayak kamu suka ya, kamu sayangnya sama si fulana. Habis itu jadian, fulan kamu mau nggak jadi pacar, ini perempuan ya, fulan kamu mau nggak jadi pacarku? Oh iya fulana, aku mau. Nah kayak gitu adik-adik, terus mereka saling ngobrol berdua, jalan berdua, pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan, ya sampai nanti ciuman. Nah ini nggak boleh ya. Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Gitu ya adik-adik ya. Nah itu dia jawaban pertanyaan yang bertanya apa itu berzina ya. Baik teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia kisah yang kita bawakan di sore hari ini. Yang penting kisahnya bisa adik-adik terima, bisa adik-adik ambil hikmahnya. Tadi ada 3 hikmah kalau kurang lebih ya. Yang pertama, hati-hati terhadap sebuah berita yang belum tentu kebenarannya. Kita harus memastikan dulu kebenarannya. Jangan bermudah-mudahan menerima informasi tanpa memastikannya. Nah, yang kedua, jagalah kehormatan sesama muslim. Jangan menebar-nebarkan berita-berita buruk tentang saudara kita sembarangan ya. Ini bahaya, nanti jadi fitnah dan sebagainya ya, kalau nggak benar beritanya. Kalau beritanya benar, ini jadi ghibah ya. Nah, ghibah itu membicarakan keburukan orang. Kemudian yang ketiga adik-adik, ya, jadilah orang yang pemaaf. Orang yang mudah memaafkan siapapun yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita. Karena ketika kita menyimpan dendam, itu akan menyiksa batin dan diri kita. Hati kita tersiksa, ya, kita jadi gelisah memikirkan itu terus. Maka jadilah pemaaf. Nah, karena Allah dan Rasulnya tahu, ya, menyimpan dendam itu gak baik buat kita. Menyimpan kemarahan pada orang lain gak bagus buat kita. Dan yang bagus gimana? Melepaskan kemarahan-kemarahan itu. Sebagaimana Nabi pernah kesel, Nabi pernah marah kepada seseorang yang pernah membunuh paman Nabi ya dengan tombaknya yang bernama Wahsy. Nabi marah kepada dia, Nabi sebel. Tapi pada akhirnya ketika peristiwa Fathu Makkah, Nabi pun memaafkan Wahsy. Nah biar apa? Biar plong hatinya ya. Biar gak gelisah lagi teman-teman. Nah inilah teman-teman semua makna yang baik. Nanti kalau adik-adik diejekin teman, udah maafin dia. Kalau adik-adik dipukul sama teman, ya, ya kalau sudah berdamai ya maafkan dia. Kalau adik-adik dicuri barangnya, ya, orangnya minta maaf, maafkan dia ya. Nah, jadi mudah memaafkan.
14: Oke, kalau orangnya enggak minta maaf gimana?
13: Kalau dia enggak minta maaf adik-adik dan masih mengulangi perbuatan itu, maka kita bisa menghentikannya. Kalau suka mukul ya kita coba, jangan pukul-pukul dong, gitu ya. Kalau dia masih mukul, adik-adik mau balas boleh. Pukul sekali, balas sekali boleh. Atau kalau adik-adik mau langsung lapor guru boleh, ya. Itu lebih aman lapor guru ya. Tapi kalau mau balas enggak apa-apa, asal balasannya sesuai, enggak berlebihan. Orang mukul sekali dibahas 3 kali, enggak boleh. Ini zalim ya. Nah, gitu adik-adik.
14: Kalau berantem gimana?
13: Nah, jadi harus dihindari berantem ya. Adik-adik kan enggak baik sesama muslim berantem. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku berantem atau baku pukul ya. Ya, itu lebih baik dihindari. Kalau dia sudah enggak mengulangi perbuatannya, maka maafkan dia. Dia enggak perlu nunggu dia minta maaf, tapi maafkan dia enggak apa-apa ya. Nah, karena tadi Allah itu memerintahkan kita minta maaf. Memaafkan bukan minta maaf. Jadi, maafkan orang-orang yang mungkin dulu pernah jahat sama kita, sekarang udah enggak, maafkan dia. Orang tua mungkin pernah lupa dengan janjinya. Kan orang tua baik sama kita. Ayah kita mungkin dulu pernah marah-marah dan mukul kita. Maafkan ayah kita. Nah, hal ini akan membuat kita menjadi manusia yang bahagia, manusia yang sejahtera di masa dewasa nanti, insya Allah. Demikian adik-adik, ya, faedah kita di sore hari ini. belajar untuk menjadi anak yang pemaaf. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kisah tentang memaafkan ini, karena masih banyak kisah-kisahnya ya. Baik, Kak Gi mau bertanya, apakah kisah hari ini seru? Cek! Ulangi-ulangi, yang kompak ya. Coba Kak Gi nyalakan mikrofonnya. Apakah kisah hari ini seru?
15: Seru.
13: Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, itu dia adik-adik kisah hari ini. Semoga adik-adik semua, ayah bunda kita, Kak Yogi juga, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mudah menjadi pribadi yang memaafkan adik-adik. Semangat adik-adik, jadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan juga pemaaf, agar apa? Mental kita kuat. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, beliau itu adalah orang yang mentalnya kuat adik-adik ya. Kenapa? Karena beliau pernah diperlakukan buruk oleh saudaranya, tapi di kemudian hari ketika Nabi Yusuf mampu membalas perbuatan saudaranya, Nabi Yusuf memilih untuk memaafkan mereka. Masya Allah ya, jadilah pemaaf, karena itu diantara kunci-kunci kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu hal lagi, adik-adik, orang yang pemaaf akan lebih mudah menjadi orang yang rendah hati. Kak Yogi dulu waktu penelitian skripsi, ya waktu sarjana dulu, Kak Yogi meneliti, ternyata orang yang mudah memaafkan, dia orangnya punya akhlak tawadu atau rendah hati. Sebaliknya, bisa jadi adik-adik, kalau kita sulit memaafkan dalam semua hal, ada sifat sombong dalam diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
17: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
18: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
17: Oh iya betul.
19: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
20: Assalamualaikum,
21: Kona. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
20: Eh, apa kita bikin?
22: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
21: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
22: Eh, baru bagaimana motorku?
20: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
22: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
20: Masya Allah.
21: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
22: Yang di mana itu?
21: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
22: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
1: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga

0: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
1: Bah, adakah rezeki yang gurih?
0: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
2: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: 94,3 FM.

0: عظيمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia, dan untuk bersuci bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia, dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air, tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan La yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Info dunia Islam.
8: Info dunia Islam.
7: Info dunia Islam.
8: Info dunia Islam.
9: Baiklah sahabat Muadz, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
7: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, live di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
10: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
11: Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
10: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
12: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
10: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muadz bin Jabal dan Muadz TV.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
13: قدوات نبوية.
14: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
15: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
15: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
15: dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
15: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
15: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Qur'an dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
4: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra
3: dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
5: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
3: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
6: Murotal by request.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Untuk itu langsung saja kita mendengarkan bersama uraian materi yang akan disampaikan dan kepada guru kita kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali atau senantiasa mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan secara khusus di malam hari ini hingga kita bisa bersua. Dan malam ini adalah malam kajian rutin yang selayaknya diisi oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Abu Qudama Zaizin Zainal Mursalin Al-Sihafidhallahu Ta'ala. Namun hingga saat ini beliau masih berada di luar kota untuk satu urusan yang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan juga keluarga beliau. Maka sebagaimana biasa di malam hari ini untuk kajian diisi oleh kami, dan tema kita adalah tematik berkaitan dengan satu ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui bagi kita semua, karena ini adalah ilmu yang wajib untuk diterapkan di setiap keluarga muslim. Jadi ini adalah ilmu yang wajib untuk diterapkan pada setiap keluarga muslim, yaitu ilmu waris atau ilmu faraid. Baik, sebelumnya salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu darinya dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita. Baik. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu waris atau ilmu faraid ini merupakan salah satu cabang ilmu syar'i yang memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam, yaitu ilmu yang membahas tentang perpindahan harta dari seseorang ke orang lain dengan sebab tertentu dan dengan peristiwa tertentu, yang tentu ketentuan-ketentuan ini telah dijelaskan di dalam syariat ini, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadith-hadith Nabi SAW. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan hukum syariat yang lain, umumnya biasanya Al-Quran kemudian datang untuk menetapkan sebuah hukum dan perinciannya dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Namun khusus masalah waris ini, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala yang sendiri yang merinci tentang penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengambil alih tentang perhitungan dan rincian dalam hal ini. Dan kebutuhan setiap orang terhadap ilmu waris ini merupakan sesuatu yang wajib. Dalam setiap keluarga minimal ada satu orang dalam keluarga yang mengetahui. Ini hukumnya fardu kifayah, tapi dalam setiap keluarga minimal ada satu orang yang mengetahui. Karena kalau semua tidak mengetahui hal ini, dan saat ini umumnya orang-orang tidak memiliki kepekaan yang sangat terhadap pentingnya akan hal ini, maka ini bisa menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Padahal ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab urgensi daripada kita mempelajari minimal sebagai pengantar bagi kita sekalian di kesempatan malam ini adalah karena memang dia merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan dirinya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata, kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabu muhin. Sedangkan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka kekal di dalamnya, dan baginya azab yang hina, azab yang menghinakan. Maka bagian bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala kita mentaati hukum-hukum Allah di dalamnya, di antaranya adalah dalam pembagian warisan. Karena hukum ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk maksiat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia menolak untuk menerima atau memberi warisan atau pembagian warisan berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya tidak main-main jemaah sekalian. Ya. Jadi tujuannya karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditegakkan. Kemudian yang kedua, karena setiap orang itu ada hak di dalamnya, hak ahli waris. Maka di antara tujuan Islam datang dari tujuan syariat adalah untuk menjaga harta, salah satunya agar harta ini tidak dimakan dengan cara zalim, agar harta ini diberikan kepada yang berhak sesuai dengan hak perolehan yang mereka dapatkan. Maka apabila suatu hak itu tidak diberikan kepadanya, apakah itu dengan dikurangi atau bahkan dengan dilebihkan, maka tentu ini merupakan perbuatan zalim, dan ini memakan harta dengan tanpa hak. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan permusuhan. Kalau kita saksikan jamaah sekalian, betapa banyak orang-orang yang kemudian bermusuhan. Bukan orang lain jamaah, bukan orang lain, bukan antara seseorang dengan temannya, atau bukan antara seorang karyawan dengan pimpinannya, tapi yang terjadi antara saudara dengan saudara, yang terjadi antara ayah dan anak, istri dan anak-anak, dan seterusnya. Karena persoalan ini, kenapa jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Karena ketika dia tidak dibagi sesuai dengan ketetapan Allah, maka masing-masing orang akan menetapkan, sehingga akan muncul prasangka dari satu orang kepada orang lain bahwa ini ditetapkan dengan cara yang tidak adil. Ya. Ada yang tidak ridho, ada yang tidak puas. Tapi manakala ini dikembalikan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, dia mengatakan kami dengar dan kami taat. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap kita yang mengetahui hal ini, maka siokianya bagi kita wajib untuk menyampaikan kepada minimal kepada keluarga kita, agar kita tidak terjatuh kepada memakan harta dengan cara yang zalim. Ya, memakan harta dengan cara yang zalim. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya ini menunjukkan kepada kesempurnaan syariat Islam. Bagaimana kita melihat Islam itu bukan hanya mengatur tentang persoalan ibadah antara seorang dengan Tuhannya, bukan hanya mengatur tentang persoalan hukum, putusan hukum antara seseorang dengan orang lain dalam persoalan-persoalan hukum, bukan hanya mengatur tentang akhlak, tapi bahkan mengatur tentang pembagian harta. Ya, mengatur tentang pembagian harta. Dan kalau antum mempelajari tentang ilmu waris, antum akan menemukan kesempurnaan ilmu. Bagaimana di tahun itu, ya, ketika disyariatkannya ilmu ini, Islam sudah mengenalkan tentang pembagian, Islam sudah mengenalkan tentang logika dalam matematika. Jikalau ini maka begini, jikalau begini maka begini. Itu rumus. Meskipun dengan dahulu dengan cara yang sangat sederhana, tetapi cara memahami ini menunjukkan kepada kesempurnaan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kompetensi seseorang dalam persoalan literasi dan numerasi, bagaimana dia memahami suatu konteks dan bagaimana dia menghitungnya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'allamul fara'ida wa 'allimuha an-nas fa innaha nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, sesungguhnya dia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Dan ini fakta jemaah sekalian. Betapa banyak kita melihat orang begitu tabu untuk membicarakan persoalan warisan ketika ada orang yang meninggal, padahal ini merupakan hak. Ya. Meskipun dia tidak dibagi, tetapi minimal orang-orang mengetahui hak mereka. Minimal orang-orang mengetahui hak mereka. Karena persoalan harta jemaah sekalian, itu kadang-kadang harta itu tidak bersaudara. Kita bersaudara, punya hubungan saudara, nasab, tapi kadang-kadang harta itu tidak bersaudara jemaah. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu amat sangat mencintai harta. Ya. Rasulullah juga bersabda, ta'allumul faraid wal Qur'an wa 'allimuhan nas fa inni maqbud. Pelajari Al-Qur'an serta ajarkanlah kepada manusia karena sesungguhnya aku akan wafat. Artinya Nabi akan wafat, kalau ilmu ini tidak diwariskan maka ilmu ini akan hilang. Berarti kalau ilmu ini hilang, hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditegakkan itu tidak ditegakkan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian Ia sendirilah yang Maha Agung yang mengambil alih tentang pembagian waris ini. Kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang rincian warisan dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176 yang menyebutkan bagian-bagian ahli waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain wa in kunna nisaan falahun nisf wa in kunna nisaan falahunna thulutha ma tarak. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalian terhadap anak-anak kalian. Bagi laki-laki itu dua kali daripada perempuan. Apabila mereka semua itu anaknya perempuan, maka bagiannya 2/3 dari harta. Apabila dia sendiri, maka baginya 1/2. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumma mimma taraka in kana lahu walad, dan bagi dua orang tua, ayah dan ibu, masing-masing 1/6. Kalau yang meninggal ini meninggalkan anak dan seterusnya. Ini semua dijelaskan secara rinci jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu di akhir ayat dalam surat An-Nisa ayat yang 11 Allah berfirman, "Aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Barangkali kita mengatakan, oh anak ini dia yang dekat dengan saya harus kasih lebih banyak dia. Tapi Allah yang Maha mengetahui siapa yang paling bermanfaat. Karena kita kadang-kadang penilaian manusia berdasarkan perasaan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu jemaah sekalian, warisan ini hendaknya dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar tidak terjadi kedzaliman sebagaimana yang kita bahas tadi, kemudian karena persoalan harta ini sangat mudah menimbulkan perselisihan. Ya, sangat mudah menimbulkan perselisihan jemaah sekalian. Ya, ketika seseorang sudah dijelaskan bagian dan dia tidak menerima, ya itu urusannya. Karena kenapa? Begini ya mas sekalian, ketika seseorang meninggal itu harta secara otomatis di sisi Allah itu langsung terbagi. Walau belum ditulis ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian, tapi di sisi Allah harta itu sudah diketahui, ini miliknya ini si fulan, miliknya si alan, ini terus. Maka seseorang yang membawa harta itu kalau bukan haknya, dan orang ini tidak ada keridhaan dari orang lain yang punya hak, maka selama itu pula dia berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini sangat berbahaya. Lebih baik kita tidak dapat apa-apa daripada kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Lebih baik kita tidak dapat apa-apa jemaah sekalian daripada kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan itu pasti akan diambil kembali di dunia ini, dan di akhirat kita akan dituntut di dunia ini dengan berbagai macam persoalan yang muncul, dan di akhirat tetap akan dituntut. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan warisan? Warisan secara bahasa bermakna waratha yarithu. Ya, waratha yarithu. Artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Bisa dikatakan menggantikan kepemilikan orang sebelumnya. Sedangkan menurut istilah syariat dari sebagian ulama, mereka mengatakan al-intiqalu haqqil mayyit atau intiqalu haqqil mayyit fi malihi ila warathatihi al-ahya'i bisababin min asbabil irthi ba'da wafatihi. Berpindahnya hak kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup karena adanya sebab-sebab yang ditetapkan syariat. Jadi berpindahnya hak, ya, warisan itu adalah berpindahnya hak. Ini ada mayit, di sini ada ahli waris. Jadi berpindah hartanya dari mayit kepada ahli waris dengan sebab-sebab tertentu. Ya, dengan sebab-sebab tertentu. Jadi berpindahnya harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya karena sebab-sebab tertentu. Oleh karena itu, dalam istilah

atau ahli waris. Ada namanya al-mawruts atau warisan. Ya. Jadi berpindahnya ini dari sini ke ahli waris. Jadi ada al-muwarrits, ada al-warits, dan ada al-mawruts. Ada orang yang mewariskan, maksudnya mayit, dan ada ahli waris, dan ada warisan. Baik. Selanjutnya, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada, sebelum masuk kepada pembahasan, kita akan membahas terlebih dulu hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, apa saja yang berkaitan nanti dengan hartanya? Para ulama menyebutkan, orang yang meninggal, ketika dia meninggalkan harta, itu ada empat hal yang terkait dengannya. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Jadi hak harta peninggalan, hak terhadap harta peninggalan. Jadi hak terhadap harta peninggalan. Yang pertama, biaya penyelenggaraan jenazah. Ya. Yang kedua adalah utang. Yang ketiga, wasiat. Dan yang keempat, warisan. Jadi apabila ada orang yang meninggal, maka harta yang dikeluarkan terlebih dahulu yang pertama untuk biaya pengurusan jenazah, membeli kafannya, kemudian menyewa, membayar ambulans, biaya pekuburan. Ini dari harta mayit. Kemudian yang kedua, utang. Kalau ada utangnya, itu dulu dilunasi. Nabi SAW dia bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai dia dilunasi. Yang ketiga adalah wasiat. Wasiat itu apa, jemaah sekalian? Wasiat itu adalah pesan yang diberikan oleh seseorang semasa dia hidup untuk dilaksanakan ketika dia meninggal. Itu namanya wasiat. Wasiat adalah pesan yang diberikan oleh seseorang ketika dia hidup untuk dilaksanakan kalau dia meninggal. Dan kalau berbicara wasiat ini, itu berkaitan dengan harta. Misalnya, kalau saya meninggal nanti, sawah itu di sana, tolong kasih adikmu. Nah, itu wasiat namanya. Jadi dia dibagi nanti sudah meninggal, tapi pesan yang diberikan, dia masih hidup. Itu namanya wasiat. Beda kalau hibah. Hibah itu dia masih hidup, dia berikan. Itu sawah di sana, kasih adikmu. Nah, itu namanya hibah. Baik, wasiat ini jamaah sekalian memiliki syarat. Yang pertama, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga boleh, dan sepertiga itu sudah paling banyak. Jadi kalau ada orang yang punya tiga rumah, hanya itu saja hartanya, tiga rumah. Dia mengatakan, kalau saya meninggal nanti ini, satu rumah kasih untuk panti asuhan, satu rumah untuk rumah Quran, yang satu ini kaum orang jadikan warisan. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dua per tiga dia bagi, itu batal langsung secara syar'i. Inilah indahnya Islam, jamaah sekalian. Inilah indahnya Islam.

0: Islam bagaimanapun seorang ahli waris hubungannya dengan orang tuanya, jadi bagaimanapun selama agamanya masih Islam, tetap dia akan mendapatkan haknya. Kadang-kadang kan begini, ada orang tua dia tidak suka anaknya, dia wasiatkan semua hartanya untuk dia donasikan, kan ada begitu. Kalau kita lihat pernah berita, Anda pernah melihat berita namanya Jackie Chan itu? Itu Jackie Chan itu semua hartanya dia sudah tulis untuk didonasikan. Anaknya jadi miskin, tidak dapat apa-apa anaknya, padahal orang kaya. Kalau dia mati nanti, hartanya itu dia donasikan. Bill Gates juga demikian. Orang-orang barat sana, tidak tahu kenapa, mereka mungkin benci sama anaknya atau bagaimana ya. Nah, Islam datang untuk melindungi hak-hak orang. Kan bisa saja begitu jamaah sekalian. Ada orang tua misalnya, ya karena ada orang yang dekat dengan dia, anaknya ini mungkin dia rasa ini tidak ada apa-apanya, ini anak ini tidak pernah juga datang di sini dan seterusnya. Akhirnya dia bilang, sudah hartaku semua untuk ini, tidak boleh begitu. Kemudian yang kedua, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Ini tidak boleh kepada ahli waris. Kalau ada orang yang wasiatkan, dia kumpulkan anaknya, nah itu nanti kalau saya meninggal nanti, kebun yang di sana kasih ademu yang perempuan, tidak boleh. Ini tidak boleh. Kapan dia boleh? Ini boleh dengan catatan diridhoi oleh seluruh ahli waris. Misalnya semua sepakat, iya tidak apa-apa, biar sawah ini untuk adik saja, karena dia belum ada pekerjaannya, kami ridho, nah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ridho, tidak boleh. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Dan wasiat ini memiliki hikmah jamaah sekalian, agar pemilik harta ini mendapatkan manfaat yang lebih ketika dia meninggal. Dia masih bisa berbuat sesuatu untuk sepeninggalannya. Misalnya ada orang yang baru bertaubat, ada orang yang baru bertaubat, hartanya banyak, dia mengatakan, dan dia sakit, sudah sakit yang sakit parah, yang dia tidak bisa lagi memanfaatkan hartanya. Dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal, tolong yang tanah di sana diwakafkan untuk pesantren. Nah, sehingga dia mendapatkan manfaat yang lebih. Dan hikmah yang lain, biasanya jemaah sekalian, ada orang yang dekat dengan kita yang selama ini memperhatikan kita, tapi dia bukan dari keluarga kita, itu bisa diberikan wasiat. Mohon maaf, ada misalnya anak angkat, bukan anak nasab, anak angkat. Nah, inilah hikmahnya, anak angkatnya dia wasiatkan, anak angkat saya wasiatkan mendapatkan ini. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah warisan. Ya, nanti semua sudah ditunaikan, baru kemudian warisan itu dibagi. Jadi nanti semua sudah ditunaikan, baru kemudian warisan itu dibagi. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ada namanya biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian utang, kemudian wasiat. Kemudian baru kemudian dibagikan untuk ahli waris. Ya. Baru kemudian dibagikan untuk ahli waris. Baik. Rukun waris sudah kita sebutkan tadi ada tiga, yaitu adanya yang mewariskan yaitu mayit, kemudian adanya harta yang diwariskan, dan adanya ahli waris. Ini baru bisa berproses kalau ada tiga hal ini. Kalau ada mayit, ada ahli waris, tapi tidak ada hartanya. Orang ini misalnya hanya hidup di jalanan. Ada anaknya, tapi dia hidup di jalanan, tidak ada rumahnya, tidak ada apanya. Sehari-hari hanya apa yang dapat sehari itu juga, maka ya apa yang mau dibagikan. Atau misalnya dia banyak harta tapi tidak ada ahli waris. Ya maka kemudian dikembalikan kepada Baitul Mal. Apabila juga dia tidak memiliki misalnya kerabat. Ya ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kita berbicara tentang pewaris, bukan pewaris ya, yang mewarisi, yang mewariskan mayit, maka dia baru dikatakan bisa dikategorikan sebagai al-muwaris ketika kematiannya itu dinyatakan secara jelas, baik itu secara hakiki ya, berpisahnya ruh dari jasad sebagaimana yang kita lihat, atau secara hukum. Ada orang misalnya ada kecelakaan kapal, ada satu dari keluarganya ini hilang, jasadnya tidak didapat, sudah bertahun-tahun tidak pulang, maka pengadilan menetapkan bahwasanya dia ini sudah dianggap sebagai orang yang meninggal, maka hartanya boleh diwariskan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang pewaris, ahli waris, yaitu orang-orang yang hidup yang ditetapkan syariat memiliki bagian ketika orang itu telah meninggal. Jadi siapa yang masih hidup? Bukan siapa keluarganya, tapi siapa yang masih hidup ketika dia meninggal, itu yang jadi patokan. Jadi misalnya ada ayah mempunyai tiga orang anak. Anak pertama meninggal tahun 2008, tahun 2010 ayahnya meninggal. Hartanya ayah mau dibagikan. Anak pertama yang meninggal tadi punya anak juga. Tapi anak kedua dan anak ketiga ada laki-laki di situ. Hartanya ayah ini mau dibagi untuk anak dan untuk cucu ya. Maka cucu ini terhalang. Kenapa? Karena ayahnya ini dia tidak mendapatkan bagian karena dia telah meninggal duluan. Ya. Kenapa dia terhalang? Karena masih ada anak laki-laki. Masih ada anak laki-laki. Kemudian yang kedua, janin yang sudah hidup di dalam kandungan itu juga dianggap telah mewarisi dengan syarat ketika dia lahir dalam keadaan hidup. Ketika dia lahir dalam keadaan hidup. Jadi ada misalnya seorang suami istri, ada tiga anaknya dan satu masih dalam kandungan usianya 7 bulan. Suaminya meninggal. Maka yang 7 bulan ini ketika dia lahir nanti dilihat jenis kelaminnya apa, kemudian dihitung masuk ke dalam warisan. Oleh karena itu warisan tidak dibagi dulu untuk dua anak laki-laki ini misalnya yang hidup. Ditunggu yang berada dalam kandungan ini apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau memang dia laki-laki maka dihitung sesuai dengan pembagiannya. Tapi kalau dia lahir dalam keadaan wafat maka tidak dihitung sebagai bagian daripada ahli waris. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan hubungan yang menyebabkan seseorang bisa mewarisi itu ada tiga. Jadi syarat menjadi ahli waris itu ada tiga. Syaratnya ini ada tiga. Yang pertama, karena nasab. Misalnya anak orang tua, kemudian saudara dan seterusnya. Ada yang kedua karena sebab pernikahan. Dan yang ketiga suami istri ya, yang ketiga karena sebab perwalian terhadap budak atau pembebasan budak, al-mu'tiqah, al-mu'tiqu. wal mu'tiqah, orang yang membebaskan budak. Jadi kalau ada orang yang membebaskan budak misalnya, dia berhak mewarisi budak ini selagi budak itu tidak memiliki ahli waris, misalnya dia sudah jadi orang merdeka. Jadi inilah tiga sebab. Kalau ada orang yang kemudian bersama bukan nasab, bukan juga dari sebab pernikahan, dan bukan juga apalagi ini, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris. Mohon maaf, mungkin ini berat tapi harus kita katakan. Kalau ada seseorang, dia mengangkat anak, meskipun misalnya dia sudah masukkan dalam data keluarga, tapi selagi tidak ada hubungan nasab, maka dia bukan ahli waris. Kapan dia masukkan sebagai ahli waris? Maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kezaliman. Dia boleh membuat wasiat, boleh. Tapi dia tidak boleh memasukkan sebagai ahli waris dalam pandangan syariat, karena tidak ada sebab ini. Kemudian di sana ada sebab yang bisa menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Juga ada tiga. Yang pertama adalah riqun, perbudakan. Budak itu tidak bisa mewarisi dan dia tidak diwarisi. Kemudian yang kedua, jadi yang penghalang waris, perbudakan, kemudian yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbedaan agama. Jadi yang pertama perbudakan, yang kedua pembunuhan. Apa maksudnya pembunuhan? Kalau ada seorang anak, dia bunuh bapaknya, maka anak ini tidak akan pernah mendapatkan warisan dari bapaknya. Bukan maksudnya kalau ada anaknya pembunuh orang lain, dia tidak mendapat warisan, bukan. Dia membunuh pewaris yang mewarisinya. Kan banyak sekarang kejadian-kejadian, ada orang karena ingin warisan, ada seorang istri, dia merencanakan pembunuhan suaminya. Kan ada begitu. Banyak kasus kalau kita lihat. Suami yang bunuh istrinya, atau istri yang bunuh suaminya untuk mendapatkan warisan. Ini dia tidak akan pernah mendapatkan warisan. Yang kedua, yang ketiga adalah karena perbedaan agama. Ada orang qadarullah, ya wallahul musta'an, na'udzubillah, ya misalnya ada orang yang anaknya murtad, maka anaknya ini tidak bisa mewarisi dan dia juga tidak mewarisi anaknya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan pembahasan kita tentang pengantar ilmu waris. Ya, kita sudah mengetahui tentang pengertian waris, tentang hak yang wajib untuk dikeluarkan terhadap harta. Ada empat, yaitu biaya pengurusan jenazah, kemudian urutannya nih ya, biaya pengurusan jenazah, kemudian utang, baru wasiat, baru warisan terakhir. Ya. Jangan dulu langsung dibagi warisan, tapi tidak dihitung utang. Dibayar dulu utang, baru dihitung warisan. Kemudian selanjutnya rukun-rukun waris, yang pertama adanya orang yang meninggal yang dipastikan telah meninggal, yang kedua adanya ahli waris, yang ketiga adanya harta peninggalan. Kemudian selanjutnya penghalang-penghalang waris itu juga ada tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan, wakhtilafu dini, dan perbedaan agama. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita seputar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita, dan mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa lebih mempelajari tentang bagaimana tata cara pembagian waris, karena ini jamaah sekalian sekali lagi persoalan yang sangat penting, ya. Persoalan yang sangat penting yang banyak dilalaikan oleh orang. Yang banyak dilalaikan oleh orang. Kalau ada yang mengatakan bagaimana caranya, masa baru meninggal langsung kita mau bagi warisan, masih ada kita punya orang tua di situ dan seterusnya. Ini adalah hukum Allah. Bukan berarti ketika warisan itu dibagi misalnya langsung masing-masing mengambil bagiannya, tidak. Tetapi masing-masing minimal mengetahui bagian mereka masing-masing. Karena kalau ada satu orang yang tidak ridho, misalnya satu keluarga dia menuntut anaknya, dia tidak ridho, saya bilang saya mau ambil bagianku, maka dia berhak. Tidak boleh untuk dihalangi. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalallahu ala nabina Muhammad. Kalau ada pertanyaan, tafadhal.
1: Taib, ikhwatul iman yang dirahmati Allah, telah tadi urai materi oleh guru kita. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Dan untuk kesempatan pertama, silakan.
2: Cek. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas nasihat dalam kajiannya. Mengulas kembali dengan pembahasan kita, yaitu waris. Memang permasalahan waris ini ya, kerap kita dapatkan di tengah masyarakat hukum syariat waris ini berdasarkan perasaan, gitu.
0: Yeah.
2: Berdasarkan perasaan, yaitu tadi bahwa ayah meninggal, ibu masih ada, betapa kurang memiliki akhlak dipandang oleh masyarakat jikalau pembagian waris itu langsung dibagikan, walaupun hanya secara matematis, hanya secara hitungan, walaupun belum dibagi secara fisik, tetapi itu juga dianggap sesuatu yang tindak ya kurang berakhlak lah kepada kedua orang tua. Tetapi pada akhirnya, karena ahli waris pertama sudah meninggal, ini belum dibagi. Setelah itu kemudian ibu meninggal, tinggal dengan saudara yang lain, yang harusnya dibagi, tidak dibagi lagi karena masih ada adiknya tinggal. Akhirnya kemudian kabur permasalahan ini.
0: Bertumpuk
2: permasalahan pembagian waris. Pada akhirnya sebagiannya tadi dengan keterpaksaan bahwa sudah nih, daripada saya dianggap dianggap tidak berakhlak orang tua, tidak usah komentar. Padahal jauh di lubuk hati terdalam dia juga membutuhkan harta itu. Nah, ini mohon nasihatnya Ustaz, agar kemudian permasalahan ini tidak dianggap tabu di tengah masyarakat, bahwa membagi harta waris walaupun secara fisik belum dilakukan tetapi secara matematis dilakukan, ini yang harus diterapkan di tengah masyarakat kita yang nampaknya masih awam tentang masalah ini. Tabarakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, memang faktanya seperti itu yang terjadi. Tentu saja juga kita harus menjaga adab ketika misalnya baru meninggal. Tentu tidak hari itu juga langsung kita mengatakan tidak. Ya, mungkin menunggu beberapa ketika kondisi sudah kondusif. Makanya kita katakan tadi, minimal ada satu orang yang mengetahui. Karena kalau misalnya ada satu orang hanya berbicara, kemudian dia tidak mengetahui persis hitung-hitungannya, maka ini bisa jadi persoalan. Ya, maka ini bisa jadi persoalan. Sehingga kewajiban kita lah yang kemudian mengetahui untuk mensosialisasikan hal ini. Mudah-mudahan ya, di kota Kendari ini misalnya mulai digalakan kajian-kajian yang berkaitan dengan hal ini, agar minimal orang-orang dia tahu. Artinya bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu. Karena sekarang kan orientasi pandangan seseorang itu, keadilan itu berkaitan dengan sama rata. Ini jadi orientasi seseorang terhadap konsep keadilan itu adalah sama rata. Padahal dalam konsep ilmu waris bukan sama rata dia. Dia dibagi sesuai dengan ketetapan yang Allah tentukan. Ada namanya ashabul furud. Ada kelompok yang ditetapkan bagian-bagiannya. yang ada yang 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Ini 6. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada yang bagiannya 1/2, ada yang bagiannya 1/4, ada yang bagiannya 1/8, ada yang bagiannya 1/3, ada bagiannya 1/6, dan ada yang bagiannya 2/3. Ada yang namanya asobah, sisa. Itu semua dijelaskan. Tidak semua dibagi setengah, tidak. Tidak semua dibagi rata. Ada memang sesuatu yang bisa dilakukan itu dengan syarat ketika ini sudah diketahui. Misalnya ada keluarga, mereka mengatakan, sudah kita bagi rata saja. Iya. Sebelum dibagi rata, disampaikan dulu. Ini bagiannya masing-masing. Baru kemudian ketika mereka sepakat, baru kemudian dibagi rata. Itu pun ada catatan kata para ulama. Sebagian ulama menyebutkan, misalnya mereka mau sepakat bagi rata, tapi ada ahli waris yang masih kecil, yang belum mumayyiz, dan dia mendapatkan bagian yang besar. Misalnya begini, ada anak laki-laki, orang suami istri, ya, atau tinggal istrinya, tinggal ibu, ayahnya meninggal, hartanya banyak, anak laki-lakinya masih umur 3 tahun, anak perempuannya sudah dewasa semua. Mereka mengatakan, sudah kita bagi rata saja semua. Adik-adikmu sama? Tidak bisa. Karena ini masih kecil, dia belum bisa diminta pendapatnya. Walau wakilnya, sebagian ulama mengatakan, tidak bisa. Karena dia bagian yang diuntungkan. Ya, kan kalau istri ada anak itu bagiannya 1/8. Sisanya 7/8 itu kan dibagi sama anak. Dua bagian laki-laki, satu bagian perempuan. Anak laki-laki ini yang paling besar. Tentu dia akan dirugikan kalau misalnya mau dibagi rata, kecuali diminta pendapatnya dan dia ridho. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, jadi boleh kemudian ditetapkan kalau mau sama rata, tapi dengan catatan bahwa semua ahli waris itu ridho. Jangan sampai mereka kemudian menentukan di atas kertas sudah kita bagi rata saja. Bagaimana saudara kita? Jangan kau pikir dia itu di sana aja tidak pernah juga pulang. Tidak bisa begitu dalam syariat. Dalam syariat tidak bisa begitu. Kapan ada anak laki-laki, ya, ini anak laki-laki ini besar bagiannya dan dia menghalangi banyak orang. Kapan ada anak laki-laki, saudara terhalang, cucu terhalang. Kapan ada anak laki-laki? Misalnya ada orang meninggal, anak laki-lakinya misalnya hilang, tidak tahu di mana rimbanya. Begitu mau dibagi warisan, datang itu anak laki-laki. Tadinya ini saudara-saudara sudah baku hitung, tiba-tiba muncul anak laki-laki, maka semua terhalang secara syar'i. Ya, ini ya. Jadi bagaimana kemudian cara kita mensosialisasikan? Ya, kita yang mengetahui, makanya ya, hendaknya kita berupaya untuk mencari tahu tentang ilmu ini. Kemudian kalau meninggal, ya kita berusaha untuk menyampaikan, minimal kita sampaikan kepada keluarga, ini bagiannya, ini bagiannya, ini bagiannya. Hanya memang yang menjadi persoalan berkaitan dengan harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan, dimaksud harta yang ditinggalkan adalah harta murni milik mayit, bukan harta yang bercampur. Bagaimana Ustaz kalau suami istri harta gini gini? Nah, kalau seperti itu kasusnya, ya maka harus ditelusuri. Kalau tidak bisa ya disepakati. Kalau tidak bisa, ya kecuali sama-sama ngotot, ya berarti mau tidak mau harus diselesaikan di jalur hukum. Kalau di jalur hukum itu, semua harta yang didapatkan setelah pernikahan, maka harta itu adalah harta gonogini. Kalau hukum positif ya. Semua harta yang didapatkan ketika pernikahan, setelah pernikahan, maka itu adalah harta gonogini. Meskipun hanya suaminya yang bekerja, tetap harta gonogini. Ya, kita kemudian disepakati saja kan masing-masing mengetahui tentang bagiannya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami persilakan satu pertanyaan lagi.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz.
0: Fikum barakallahu.
3: Di keluarga saya 9 bersaudara. Hmm. Saya sendiri laki-laki.
0: Masya Allah.
3: Ya. Jadi 8 perempuan.
0: Iya.
3: Saya langsung kata kasus ini.
0: Kasus. Ya.
3: Jadi kalau mau dibilang warisan, bukan warisan sebenarnya. Kenapa? Karena waktu masih hidup ayah saya sudah membaginya.
0: Oh, hibah.
3: Ya, hibah, sudah hibah. Jadi anak pertama tidak diberikan. Ada maksudnya ada sepetak kebun kurang lebih 3 hektar. Itu ayah saya membaginya hanya 6 dengan alasan yang pertama, anak pertama itu sebenarnya sudah diberikan kebun di sebelahnya tetapi dia jual. Anak kedua sudah ada kebun yang diolah oleh bapak, kemudian dia sudah ambil. Saya ini anak ketujuh. Kemudian anak ketiga disampaikan juga, tapi karena dia sudah merasa sudah mapan, maka dia mengatakan saya tidak usah. Saya tidak usah. Nah, sehingga bapak saya itu almarhum ini rahimahullah membaginya menjadi 6 untuk kebun itu. Maka kebun itu dibagi, kami bagi rata dengan kesepakatan. Artinya saya tidak keberatan, saya sebagai laki-laki tidak keberatan bahwa kita bagi saja. Bahkan adik-adik saya berikan, karena dia ada 2 adik saya, jadi saya berikan di bagian bawah supaya lebih terjangkau. Biar saya di bagian atas dengan kakak saya. Nah, berjalannya waktu, kakak saya yang ke-4 menjualnya kepada kakak saya yang ke-5. Nah, jadi menjadi kebun itu menjadi 5 saja. Nah, dia sudah jual karena dia tinggal di Kota Kendari.
0: Nah,
3: kemudian mengenai rumah. Nah, rumah itu sudah diberitahu, bapak saya bilang karena nanti kamu sendiri, nah ini yang laki-laki, rumah ini milik kamu. Ibu saya masih ada sampai sekarang, alhamdulillah sudah usia 87. Nah, karena saya beritahu dulu saudara bahwa oh, bapak ini memberikan rumah ini untuk saya rehab karena rumahnya belum begitu lumayan lah. Nah, kemudian sebelum saya rehab saya harus konfirmasi pada saudara dulu.
0: Iya.
3: Nah, saudara menyetujui.
0: Menyetujui bahwasanya itu milik kita.
3: Ah, iya. Menyetujui bahwa karena mau ada pemetakan dibuatkan sertifikat.
0: Sertifikat. Maksudnya, saudaranya menyetujui rumah itu dimiliki oleh kita.
3: Iya. Saudara walaupun tidak tertulis.
0: Iya.
3: Tetapi ditanya, oh iya, enggak apa-apa.
0: Oh iya. Nah,
3: begitu semua. Tapi yang ditanya ini yang berapa orang saja?
0: Enggak semua saudara?
3: Yang 3 orang itu sudah punya rumah bertetangga. Tetangga dengan rumah. Nah, jadi karena bapak selalu punya pendapat, ya kamu tidak usah nak karena kamu sudah ada punya rumah lebih besar di sini, enggak usah. Kalau tapi mereka setuju, tidak masalah dengan itu.
0: Oh iya.
3: Nah, berjalan waktu ini dibuatlah sertifikat atas nama saya. Kemudian kadarullah di waktu COVID ayah meninggal.
0: Iya.
3: Ya, ayah meninggal. Nah, di dalam rumah itu ada di kapling rumah itu bagian depan ada kios kakak saya. Nah, tidak apa-apa, saya bilang begitu ya, tidak apa-apa. Nah, di bagian belakang rumah masih ada 2 petak, masih bisa dibuatkan rumah lagi.
0: Iya.
3: Kemudian kakak saya yang 5 itu mau rencana bikin rumah. Saya bilang buat saja di belakang, tidak apa-apa, buat di belakang. Tapi masih dalam lingkup, sebenarnya ini masih dalam lingkup sertifikat saya, atas nama saya. Tapi bagi saya tidak mengapa, lebih bagus, karena ada ibu saya di dalam di situ, di dalam rumah. Kalau saya pergi, ada mereka jaga. Nah, berjalan waktu ini kakak saya yang 5 ada hutang piutang sebenarnya sama saya.
0: Rumit ini pak.
3: Iya, agak rumit emang kalau saya cerita. Ya, makanya saya bilang kasus ini.
0: Mungkin begini. Untuk memperjelas, kita bagi ini ke dalam dua persoalan.
3: Iya.
0: Yang pertama persoalan hibah.
3: Iya.
0: Yang kedua persoalan warisan.
3: Iya.
0: Baik. Karena saya sulit memahami ini karena banyak sekali saya lihat kaitannya ini.
3: Iya.
0: Secara umum kita hitung saja warisannya. Jadi warisan pengertiannya adalah ketika bapak kita meninggal, harta apa yang masih dimiliki?
3: Itu yang sudah tidak ada. Maksud saya sudah dibagi. Sudah hibah. Sudah hibah semua.
0: Tidak ada yang, tadi yang rumah itu yang ada.
3: Yang rumah itu makanya itu masih hidup bapak saya, baju juga sampaikan. Makanya semuanya sudah setuju. Ini yang menjadi ketika maksud saya itu ada hutang piutang. Kakak saya kelima minta hutang juga untuk membeli tanah di kota. Saya pinjamkan setelah 10 tahun mungkin, lebih.
0: Mungkin nanti bisa dibingungkan dalam bentuk tertulis, Pak. Agak sulit saya pahami. Yang jelas intinya hibah begini. Hibah itu pertama harus dibagi minimal rata. Kalau tidak dua bagian laki-laki, ini khilaf para ulama. Sebagian menyebutkan sebagaimana warisan. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan. Kemudian kalau ada yang keberatan, ternyata salah satu, misalnya bapak tadi dikasih rumah, ada salah satu saudara yang keberatan secara syariat, itu rumah harus dikembalikan dan dibagi sesuai dengan hibahnya, meskipun tercatat atas nama bapak, Pak. Ya sebaiknya itu sebaiknya kembali dipetakan itu harta-harta yang kemarin waktu bapak bagi, kemudian didudukan bersama dengan saudara-saudara, ya solusinya dipetakan itu harta yang dibagi oleh bapak ketika bapak hidup, kemudian saudara-saudara itu didudukan, kemudian dilihat yang mana-mana, dan kemudian dibagi sesuai dengan pembagian. Nanti kemudian setelah itu baru disepakati. Kalau ada yang keberatan, maka diberikan bagiannya. Mungkin seperti itu, Pak.
3: Ya, karena keberatannya itu belakangan.
0: Ah, iya, makanya itu. Ah. Biasanya begitu, Pak. Makanya pembagian warisan, pembagian hibah itu harus dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia keberatan, ya dia mau keberatan apa sama syariat? Tapi kalau sama keputusan kita pribadi, ah itu tidak bisa kita bertahan dengan itu karena masing-masing orang punya hak untuk menggugat. Tapi kalau sudah syariat yang berbicara, walaupun dia gugat di pengadilan, mungkin dia dimenangkan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah ketetapan Allah dan hak daripada masing-masing.
3: Iya.
0: Ya. Jadi mungkin seperti itu. Agak rumit ini kalau misalnya mau dijelaskan dalam majelis ini, Pak.
3: Ya, rumit karena ada 9 bersaudara jadinya dia.
0: Berapa orang laki-laki, Pak?
3: Ya.
0: Berapa orang laki-laki?
3: Saya sendiri.
0: 8 orang hidup semua waktu itu.
3: Ya.
0: Hidup semua.
3: Sebenarnya 11. Itu laki-laki kan, yang meninggal itu laki-laki 2 tapi masih belum balik, sudah meninggal.
0: Oh, laki-laki. Oh, sudah meninggal.
3: Jadi, iya. Jadi yang sekarang itu yang hidup semua yang Bapak sudah
0: waktu Bapak meninggal itu,
3: saya sendiri saja laki-laki sampai
0: dengan
3: sekarang.
0: 8 orang perempuan.
3: 8 orang perempuan.
0: Oh, berarti itu bagiannya ibu 1/8, 7/8-nya itu dibagi 10. 2/10 untuk bapak, masing-masing 1/10 untuk ibu. Untuk saudara perempuan tak. Jadi kalau kita hitung misalnya, Pak. Misalnya nih, tak, diwaris. Yang hidup kan waktu bapak meninggalkan istri, ya?
3: Iya.
0: Kemudian anak laki kita, ya?
3: Anak laki,
0: ya?
3: Iya.
0: Kemudian ini perempuan semua ini?
3: Iya, perempuan 8.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini perempuan semua. Iya. Ini kan bagiannya dia 1/8, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini kan sisanya 7/8.
3: Ya.
0: Ya. Ini kan kalau kita hitung perbandingannya di sini, perbandingan anak laki-laki dan perempuan, ya. Ini kan 1 2 8 ini 1, ya. Berarti ini dihitung 2. 2 tambah 8 kan 10.
3: Iya.
0: Berarti ini 2/8, ini 1/8, ini sama semua. 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. 2/10, ini 2, 1/10. Ya. Kalau kita hitung sahamnya di sini misalnya, ini 1, ini 7. Ini 7 ini sisanya mau dibagi sama ini 2/8. Nanti di ada namanya tashih namanya, Pak. Bisa aja kita hitung nanti kalau misalnya mau dihitung, tapi kan masalahnya karena sudah tidak ada warisannya Bapak, iya, habis dibagi. Sebenarnya tidak boleh dalam hukum syariat itu, tidak boleh semua harta dibagi habis dalam keadaan hidup. Maksudnya selayaknya ada yang disisakan untuk dijadikan sebagai warisan, ya, sebagai warisan. Wallahu alam. Ya.
3: Makanya rumah itu, saya maksudnya kalau ada saudara yang belum punya rumah, saya suruh bikin rumah di bagian belakang.
0: Bagusnya dikumpulkan nanti, Pak. Dikumpulkan saudara-saudara,
3: iya,
0: yang masih hidup, kita kumpul, kita duduk, kemudian kita bicara dari kronologis awal harta itu ada, kemudian siapa-siapa yang mendapat bagian, kemudian masing-masing disepakati ini bagaimana, apakah ada yang keberatan. Kalau ada yang keberatan maka dibicarakan lagi bagaimana ininya. Sebaiknya kalau saya begitu, Pak. Oh, dibicarakan, iya. Wallahu alam.
3: Oke. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taib, ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita.
0: Saya masih ada yang bertanya.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ustaz, kebiasaan yang lazim adalah kalau orang tua meninggal salah satunya itu, kalau baru salah satu yang meninggal, tidak menghitung-hitung waris.
0: Tidak apa, Pak?
4: Tidak menghitung waris,
0: Ustaz. Iya.
4: Sampai kemudian nanti menunggu kalau sudah dua-duanya meninggal,
0: iya,
4: baru dibicarakan. Nah itu bagaimana itu? Karena akhirnya ya seolah-olah harta suami itu, misalnya suami meninggal, harta suami itu ya tanda petik dikuasai oleh istri, dan kemudian nanti jadi, nanti setelah istrinya meninggal baru dihitung gitu ya. Atau sebaliknya juga. Kalau istrinya meninggal misalnya gitu ya, ya tidak langsung dibagi sepanjang misalnya apa si bapak itu masih ada, itu kecenderungan seperti itu sering kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, kalau anak tiri Ustaz, apakah dapat waris atau tidak? Misalnya
0: anak tiri dari siapa ini?
4: Ya misalnya begini, misalnya anak tiri dari istri ketika suaminya ya meninggal, apakah dapat waris atau tidak?
0: Suaminya meninggal, istrinya ada anak bawaannya?
4: Ya, atau sebaliknya, misalnya oh, iya, istrinya meninggal, ya, lalu suaminya punya anak ya yang bukan dari dia. Nah, kemudian yang berikutnya, itu saja dulu, Ustaz.
0: Baik, yang pertama, yang sebagaimana kita katakan, meskipun tidak langsung dibagi, Pak, minimal dihitung. Metode penghitungan itu kan ada menghitung secara langsung, ada menghitung berdasarkan saham. Yang paling bagus menghitung berdasarkan saham, sehingga apabila terjadi perubahan pada harta itu tidak akan merubah bagian. Kenapa? Karena sahamnya sudah diketahui. Misalnya kalau tadi kita lanjutkan itu, masing-masing bisa diketahui sahamnya berapa, sehingga dia tidak terkait dengan harta. Tapi kalau kita misalnya mau langsung hitung, memang agak rumit. Karena kalau ada sisa nanti, itu harus dihitung lagi. Dicakar lagi, ada perubahan, dicakar lagi. Sehingga paling bagus menghitung berdasarkan saham. Misalnya misalnya tadi, anaknya, orang ini meninggal hanya punya anak. Dia wariskan anak, misalnya 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Berarti laki-laki mendapat 4 ya, 2/4, perempuan masing-masing mendapat 1/4. Jadi ini yang diingat, 2/4 laki-laki, 1/4 masing-masing perempuan. Kapanpun harta itu berkembang, harta warisan berkembang dan seterusnya, tetap bagian mereka itu tidak akan berubah. Karena kan mungkin juga tidak bisa langsung dibagi karena masih ada orang tua sama-sama, ya tidak apa-apa. Karena kan dipakai juga untuk pembiayaan keluarga dan seterusnya, dan seterusnya. Yang masalah misalnya, kalau tidak dibagi ada lagi salah satu ahli waris yang meninggal. Makanya dalam ilmu waris itu ada namanya al-munasakhat. Al-munasakhat itu membahas tentang ahli waris ketika harta ini belum dibagi, ada lagi ahli waris yang meninggal. Dan itu ada, Masya Allah, makanya kalau kita pelajari waris, betul-betul kita merasa ilmu Allah sangat sempurna. Bagaimana tata cara perhitungan matematis, kita hitung dulu harta ketika dia meninggal, siapa yang masih hidup. Kemudian ketika dihitung lagi, siapa ahli waris lagi yang meninggal, dan siapa ahli warisnya. Kemudian nanti diintegrasikan supaya dihitung sahamnya ketika dia meninggal. Ya. Jadi bisa insya Allah ditelusuri selama diketahui yang mana yang duluan meninggal dan kemudian siapa ahli warisnya, itu bisa dirunut. Namanya al-munasahat, bisa dirunut, dihitung. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anak tiri. Misalnya saya ada istri. Istri punya anak sambung dari suami sebelumnya. Kalau saya meninggal, apakah anaknya dapat? Tidak. Karena itu bukan nasab. Ya, bukan nasab saya. Nasabnya istri saya, tapi bukan nasab saya. Ya, tidak. Ya wallahu alam.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari jemaah? Baik, karena tidak ada, maka kita cukupkan kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini dan terlupa kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas apa yang disampaikan di kesempatan ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
4: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
5: Zulfikar.
4: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
5: Datang tepat waktu.
4: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
6: Masya Allah, benar.
4: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
5: Sofia.
4: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
7: Hafsah binti Umar.
4: Hafsah binti Umar, yakin?
7: Iya.
4: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
3: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
10: الأربعون النووية.
11: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
5: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
12: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
13: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
14: Kau itu.
13: Istriku minta dicarikan kurma.
14: Banyaknya itu dijual.
13: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
14: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
15: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
16: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
17: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Ustaz menjawab.
19: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
20: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
21: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
22: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
23: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
24: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
25: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi adab. Jadi adab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu. Apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa? Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, hatta alham yahamma wa syauka yashqa. Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita.

0: Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat minta kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
7: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
6: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
7: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
6: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
7: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini, kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
6: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal

Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap momen punya cerita ya kan, dan setiap cerita tentu ingin untuk dikenang dengan cara yang istimewa juga. Begitupun dengan yang namanya pernikahan ya, sahabat Mu'adz. Entah itu akikah maupun berbagai mungkin acara bersama keluarga, sahabat dan rekan kerja kita. Karena itu ya sahabat teman, bagaimana kita memilih tempat untuk sebuah acara itu bukan hanya soal gedung dan fasilitas ya, tetapi juga bagaimana tentang kenyamanan, suasana dan bagaimana cara tersebut itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, sahabat muat, kalau misalkan ingin ya atau sedang mempersiapkan sebuah momen istimewa, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ini bisa menjadi pilihan sahabat muat. Karena di sini tuh tersedia nih berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk 200 tamu undangan ada paket Alwarda mulai dari 25 juta rupiah, lalu untuk 500 tamu undangan tersedia paket Yasmin ya untuk 60 juta rupiah, untuk 700 tamu undangan ada juga paket Camellia seharga 79 juta rupiah, dan untuk 1000 tamu undangan sahabat semua tersedia paket Saffron hanya 110 juta rupiah. Mulai dari acara yang lebih intimate hingga perayaan bersama ratusan keluarga sahabat semua, itu pilihannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan tidak hanya wedding syar'i ya sahabat muat, karena di sini tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muat sekalian. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan ya berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang tentunya representatif. Dan belum sampai di situ juga sahabat muat, Sahid Aziza ini juga menghadirkan fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah ya tentunya. Dan kini juga hadir ya fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Satu tempat beragam kebutuhan dan konsep syariah yang tetap menjadi bagian dari kenyamanan sahabat teman sekalian. Nah, sahabat teman bisa mengunjungi Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ya di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, sahabat teman bisa menghubungi 0811451117 atau di 0811439338. Jadi sahabat teman mau acara apa saja ya, Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ya, sahabat Mu'ad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa malam hari ini kembali menyapa kita. Dan setelah seharian kita beraktivitas, kita bagaimana menyelesaikan berbagai kesibukan, kini saatnya kembali kita meluangkan ya sedikit waktu untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam seperti ini sahabat teman adalah waktu yang baik untuk bagaimana kembali kita menenangkan hati kita. Jauh dari hiruk pikuk aktivitas di siang hari tadi, kini kita bisa kembali membuka Al-Qur'an kita, membaca ayat demi ayat dan memperbaiki bacaan kita. Mungkin hari ini ya kan kita belum sempat membaca Al-Qur'an sebanyak yang kita inginkan, tapi itu tidak mengapa sahabat teman. Mari kita mulai dari sedikit tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah tentunya. Karena bagaimanapun membaca Al-Quran ini bukan hanya tentang seberapa banyak halaman yang kita selesaikan, tetapi juga tentang bagaimana kita berusaha untuk membaca dengan benar, memahami dan menjaga kedekatan kita dengan kalamullah. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman kita akan bersama-sama mendengarkan program acara Iqra, setoran hafalan dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan qadarullah karena suatu dan lain hal, maka program di kesempatan ini diluburkan dan kita akan mendengarkan program ini dalam bentuk siaran ulang tentunya. Dan semoga sahabat teman dari apa yang kita dengar ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan semakin memotivasi kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
9: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, insyaallah langsung saja kita mulai. Peserta pertama yaitu Abu Hatim. Ada Abu Hatim, silakan.

0: Sekali lagi coba ulangi.
1: Alhamdulillahnya.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.

0: Baik, untuk Abu Hatim dicukupkan dulu di Al-Fatihah ya. Ini masih banyak catatan. Yang pertama, coba diulangi ta'awudznya dulu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Oke. Terus diulangi di ayat yang kedua, alhamdu.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hati-hati di sini dalam pengucapan rabbil alamin, jangan ada pantulan di huruf lam ya. Jangan ada pantulan, jangan rabbil, rabbil. Nah, ini tidak ada rabbil alamin. Coba sekali lagi.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Lanjut.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Bagus, lanjut.
1: Maliki yaumiddin.
0: Sekali lagi, maliki. Coba.
1: Maliki yaumiddin.
0: Bagus, lanjut.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Sedikit sinnya dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Lanjut.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Haknya kurang di sini, hak besar ih. Ihdinas, coba.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Huruf sodnya kurang naik sedikit, kurang isti'la. Ihdinas siratal. Coba sekali lagi.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Coba diulangi so, so, si, su. So,
1: si, so.
0: Terus si,
1: si,
0: si,
1: si.
0: Sirat, sirat,
1: sirat.
0: Coba sekali lagi ihdina.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Lanjut.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
0: Nah.
1: Ghair.
0: Di sini an'amta, enggak ada pantulan ya. An'amta, jangan ana, ana, am. Nah, an'amta. Coba sekali lagi.

0: terakhir jangan walad tapi walau, walau, bo, bo, walau. Coba. Ghairil maghdub.
1: Ghairil maghdubi alaihim walad dhallin.
0: Masih terdengar walad ya. Walado, bukan begitu. Tapi walau, walau bo, walau bolin. Coba sekali lagi. Walau bolin.
1: Walau bolin.
0: Nah, itu untuk Abu Hatim catatan di surat Al-Fatihah. Ini hati-hati ya, surat Al-Fatihah ini adalah rukun dalam sholat. Jadi perlu kita cermati baik-baik dari segi hurufnya, jangan sampai salah dalam pelafalannya. Upayakan kita tidak ada kesalahan sedikit pun dalam membaca surat Al-Fatihah, walaupun itu lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Maka agak lebih detail di sini dalam surat Al-Fatihah. Taib, itu tadi catatan-catatan tadi yang sudah diberikan, tolong diperbaiki lagi supaya bacaan surat Al-Fatihahnya lebih bagus lagi. Nah, Abu Hatim. Barakallahu fiik. Baik, untuk peserta selanjutnya Abu Agnia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, halan.
2: Baik, Ustaz. Di ayat di Al-Baqarah.
0: Naam. Tafadhal, silakan.
2: Naam. A'udzu

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم

لكم ويستحيون نساءكم.

0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: طيب ما شاء الله بارك فيك. Untuk Abu Agnia storannya ya lancar alhamdulillah, namun masih ada catatan dalam hukum tajwid ya. Tadi di ayat 48 wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafs. Di sini jangan diihfakan ya, tapi diidgumkan, dimasukkan ke huruf nun setelahnya. An-nab. Nah, jadi an nunnya jelas karena dia masuk ke huruf nun setelahnya. Coba sekarang. Naam.
0: Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
1: Hati-hati huruf sa. Cukup hati-hati huruf sa-nya. An-nafsin. Nah, huruf sa-nya ya. Baru huruf sya, nafsin syai'a. Coba.
0: Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
1: Ah, mantap ini, bagus. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di ayat 49. Wa fi dzalikum, di sini ikhfa syafawi, bala mad mad wajib, kemudian bala um. Nah, di sini idgum, idgum bigunnah. Jadi jadi ditahannya ada dua ya. Wa fi dzalikum bala um. Ah, um tadi kurang di situnya. Coba. Taib.
0: Wa idz
1: Naam.
0: Wa idz najai wa idz najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'u al-'adhabi yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah bagus. Tapi itu untuk catatannya dua. Untuk pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di ayat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi peserta selanjutnya itu Abu Akila Ahi Sarmin. Naam, tafadhol.
2: Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah. Antum sehat? Naam, tafadhol.

0: مجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء فمنكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: نعم ما شاء الله. Untuk Ahi Sarmin setorannya sudah lancar ya, sudah bagus. Cuman ada satu catatan, yaitu kurang konsistensi di dengung. Dengungnya ini masih belum konsisten. Ada yang dibaca dua harokat, ada yang tidak ya. Terutama yang sangat nampak di akhir. Ya, coba antum baca di mushafnya ya, kalau ada di sini lima syaa minkum ayyastaqim, coba
0: lima syaa minkum ayyastaqim,
1: terus lanjut
0: wa ma tasyauna illa Allah Rabbul Alamin.
1: Taib. Ya, di sini idgumnya yang kurang ya, idgum bigunahnya. Itu dalam kalimat ai ya, dengan ayyastaqim dengan illa ayyasha ya. Di sini dua idgum bigunah tadi kurang. Ya, pas ulang barusan dibaca yang pertama sudah bagus tapi yang keduanya masih kurang. Illa

0: Oke.
1: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

0: Sekali lagi. Kalala. Yang ditahannya di yangnya. Sekali lagi. Untuk Abu Akila, ya, untuk al-alaknya ya, sudah, alhamdulillah sudah bagus. Cuma masih ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang kedelapan, ya, coba inna ila rabbika.
1: Inna ila rabbika raji'a.
0: Sekali lagi.
1: Inna ila rabbika raji'a.
0: Ah, jadi begitu ya. Inna ila rabbika raji'a. Alif lam syamsiahnya harus jelas. Kemudian nunnya ya, tadi gunnahnya jangan sampai hilang. Nah, di situ. Sudah bagus. Kemudian yang kedua di ayat 15, kallala illam yantahi. Kurang tadi di sini jangan ditahan la il, nah, tidak boleh la illam langsung karena dia idgham bila guna. Coba sekali lagi kalla.
1: Jalla la illam yantahi nasfa'an bin nasiyah.
0: Taib, sudah bagus, alhamdulillah. Terus hati-hati ikro di ayat pertama dengan ayat yang ketiga ya, jangan sampai apa namanya balik lagi. Itu saja untuk catatannya untuk Abu Akila yang bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ahi Chandra. Nah, tafadhol Ahi Chandra. Sudah siap Ahi Chandra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Chandra, tafadhol.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت فلا
0: ulangi
2: أقسم
0: ulangi salah sambung alimat nafsum ma qaddamat

الناس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

0: Masya Allah. Untuk Ahi Jamaldi, suaranya sudah bagus ya. Tidak ada catatan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Infitar. Barakallahu fiik. Baik, untuk peserta selanjutnya itu Abu Aisyah. Abu Aisyah, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Abu Aisyah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا عَلَيْهَا
0: وَأَلْقَتْ
1: مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.

0: Oke. Ya, terus yang ayat 15 diulangi, bala inna rabbahu.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Nah, kalau sekarang kedengarannya sudah bagus ya. Tadi ketika dibaca kurang rapat huruf ba-nya. Ila rabbika. Tadi dibaca ila rabbika. Jadi kayak kurang rapat. Jadi ba yang bertasydid ini harus dirapatkan. Bala inna rabbahu. Jangan bala inna rabbahu. Rabbahu. Bukan begitu. Tapi rabbahu. Rabbahu. Ya. Ya, tadi yang pertama agak kurang rapat, tapi yang kedua ini sudah diulangi bagus ya. Sudah bagus. Tapi itu saja sih catatannya. Sudah bagus, bisa dilanjut di ayat atau di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita panggil peserta berikutnya. Bapak Satori. Nah, Pak Satori. Sudah siap? Pak Satori, sudah siap? Kalau belum siap, kita panggil dulu peserta yang lain. Ahi Jumaidi. Nah, Ahi Jumaidi.
2: Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

0: syahidin.
1: Syuhud, syuhud.
0: Inna.
1: Bukan syahid, syuhud. Wahum.
0: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Innal ladzina
1: wama belum belum wama nakumu.
0: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

0: الصدق بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Nah, Masya Allah, untuk Ahli Jumaidi suaranya sudah bagus ya. Tadi catatannya di ayat yang ketujuh ya, dengan kedelapan. Ayat ketujuh di akhirnya ya, syuhud ya, bukan syahid ya. Jadi syuhud, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud ruswa manakomu. Nah, itu saja catatannya, yang lainnya sudah bagus, lancar, tajwidnya bagus. Ya, bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, kita panggil peserta berikutnya, yaitu sudah siap Pak Satori?
2: Ya, Ustaz.
1: Naam, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi

ذلك فضل الله

Ulangi.

0: man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib wal ya'lamallah
1: ya wal ya'lamallahu man yansuruhu bil ghaib
0: yansuruhu wa rusulahu
1: wal ya'lamallahu man yansuruhu bil ghaib
0: Baik, untuk Pak Satori, untuk setoran dari ayat 20 sampai 24 sudah bagus ya. Masalahnya di ayat 25. Baik, di ayat 25 insyaallah pekan depan diulangi dari 25 sampai terakhir dari surat Al-Hadid. Nah, untuk catatan ini ada sedikit catatan ya, dari ayat 20 sampai 24 di sini ada satu yang perlu diperhatikan. Coba diulangi supaya lebih jelas. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum.
1: Cukup.
0: Sekarang sudah kedengaran bagus ya. Tadi dalam kalimat wa jannatin arduha ka ardi. Ya, hati-hati bukan ka ardi tapi ka. Di awal yang pertama kedengarannya ka ardis sama. Ya, bukan ka ardis sama tapi ka ardis sama. Kalau yang kedua barusan yang dibaca ini agak sedikit bo-nya nampak ya. Yang tadi yang pertama kurang. Ya, itu saja masalahnya, hati-hati bukan ka ardi, bukan dengan dal tapi dengan dho. Ka ardi. Nah, itu. Terus di ayat 23 hati-hati likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya, di sini ada yang lain, ada ayat yang sama juga. Ala ma asabakum, ya. Di sini likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu. Ini hati-hati. Ya, sama ayat ini jadi harus diteliti lagi dan dibedakan dengan ayat yang lainnya. Baik, untuk minggu depan diulangi dari ayat 25 sampai akhir dari surat Al-Hadid 6. Barakallahu fiik, Pak Satori. Afwan. Baik, peserta terakhir Ahi Aslim. Tafadhol.
2: Nah, Ustaz. Alhamdulillah.

0: Sekali lagi, fadzalikal, jangan terlalu panjang.
1: Fadzalikal.
0: Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Fadzalikal, fadzalikal, dua harokat saja.
1: Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.

0: Ulangi, alladzina hum yura'un, pakai hamzah ya, bukan yura'un tapi yura'un, pakai hamzah.
1: Alladzina hum yura'un,
0: masih ain, ain, masih ain, pakai hamzah, yura'un, yura'un.
1: Alladzina hum yura'un,
0: bagus. Oke, mantap. Untuk ayat aslim ya, Al-Kausar tadi ya, di ayat yang ketiga yang perlu diperbaiki itu, jangan sampai salah lagi. Kemudian di surat Al-Ma'un tadi ada dua catatannya ya. Yang pertama tadi di ayat alladzina hum yura'un ya, alladzina hum yura'un, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai dengan ain. Terus tadi ada satu lagi di ayat berapa ya, ya lupa ya, jadi perlu diperbaiki lagi nih surat Al-Ma'un agar bacaannya lebih baik lagi. Tapi itu saja untuk ayat aslim. Jadi minggu depan bisa diulangi Al-Ma'un dengan surat Quraisy insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan dan kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang. Dan kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes 1-2 dicoba. Udah rusak kayak gini barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
4: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
4: Iya toh, bukan cuma mic, ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
3: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
4: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu, tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
5: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
12: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
11: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
13: A few moments later.
12: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabila.
11: Kenapakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
14: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah SWT. Tentu malam semakin larut ya. Dan jarum jam juga telah menunjukkan pukul 21.36 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di waktu seperti ini, aktivitas kita perlahan mulai kita tinggalkan. Dan kini saatnya kita kembali untuk menenangkan hati kita sejenak, mengambil pelajaran-pelajaran dari ajaran agama kita yang mulia, agama Islam. Karena di malam yang tenang seperti ini ya Sobat Muat, ada banyak sekali hal yang bisa kita renungkan, yaitu tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Karena Sobat Muat, tentu kita semua sudah tahu ya bahwa agama kita yang mulia ini Islam bukan hanya mengajarkan kita tentang bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga bagaimana mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain, bagaimana kita berbicara, menghargai, dan bagaimana kita menjaga hati serta hubungan dengan saudara sesama muslim. Dan salah satu hal yang memang sangat indah ya Sahabat Muat dalam agama kita Islam ini adalah yang namanya persaudaraan. Karena persaudaraan yang tidak dibangun karena harta, bukan karena kedudukan, dan bukan pula karena kepentingan dunia, tetapi persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak hanya mencintainya ketika dia memberikan sesuatu kepada kita, ya kan Sahabat Muat, tetapi kita tetap menginginkan kebaikan untuknya meskipun tidak ada keuntungan yang kita dapatkan, seperti itu. Dan malam ini Sahabat Muat, kita akan bersama-sama ya untuk kembali mendengarkan program yang insya Allah akan membahas salah satu adab yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu dalam program acara Ensiklopedia Islam.
16: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Ya, ikhwat liman sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di kesempatan ini kita akan masih berada atau melanjutkan pembahasan kita di pasal kedua, yaitu adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semua juga sudah mengetahui dengan baik ya sahabat teman, bahwa persaudaraan karena Allah Ta'ala merupakan perkara yang memang sangat agung dan dianjurkan dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menganugerahkannya ya kepada kaum mukminin sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan yang kelima sahabat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di adab yang ke-11, yaitu memberikan hadiah kepada kawan. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Ensiklopedia Islam berikut ini.
16: Ensiklopedia Islam.
15: Ya, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan hadiah kepada kawan. Tentunya memberikan

0: hadiah ya kepada seorang kawan ini merupakan sesuatu yang memang harus ya kan diusahakan oleh kita semua, karena memberikan hadiah kepada kawan ini sahabat semua dalam berbagai kesempatan dan acara itu dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan perlu kita ketahui juga ya sahabat semua bahwa hal ini tuh merupakan sebab yang dapat menumbuhkan rasa cinta di antara saudara, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian saling mencintai. Adapun menolak hadiah dan tidak menerimanya ya sahabat teman, hal itu dapat menghilangkan rasa cinta ya dan juga memutuskan tali persahabatan. Dan kita masuk di adab yang ke-12 yaitu bersama-sama merasakan kesedihan, yang dimana hendaknya sebagai seorang muslim ya kita menampakkan kesedihan. Maksudnya hendaknya seorang muslim menampakkan kesedihan ketika sahabatnya sedang bersedih dan tentu membantunya dengan harta dan kata-kata yang baik. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Dan sahabat-sahabat kita masuk kembali di adab yang ke-13 yaitu bersama-sama merasakan kegembiraan. Nah sahabat-sahabat, hendaknya seorang muslim ya itu bersama-sama dalam kegembiraan serta menampakkan kebahagiaan dan juga keceriaan ketika sahabatnya tengah bergembira. Karena hal itu dapat menguatkan ya dan juga mendorong rasa cinta. Dan di samping itu sahabat muat, bagaimana kita mendoakan keberkahan atasnya ketika ia mendapatkan nikmat, dan janganlah ya kita hasad terhadapnya seperti itu. Dan info teman sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya pembahasan singkat kita di kesempatan ini dalam program Ensiklopedia Islam. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan bersama ini menjadi pengingat ya untuk kita semua untuk saling menjaga persaudaraan, saling menyayangi dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat teman dimanapun Anda berada, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
9: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
10: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
11: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik.
14: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: 94,3 FM.
16: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubtihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
17: Setelah pembina membakar satu presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
18: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ta'wila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita. Selama Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya

0: Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقة التوبة أيها الإخوة المستمعون الرجوع

hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن
1: Sebagian orang ketika ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan berakhir pula lah keistiqomahan yang dia lakukan sehingga dia tidak lagi mengenal masjid, dia tidak lagi menyentuh mushaf Al-Qur'an, dia tidak lagi melaksanakan saum, dia

Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu sudah meninggal. Maka demikian juga kita katakan, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat." Barang siapa yang beribadah kepada Ramadan, maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan itu telah berlalu. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah dan menginginkan keistiqomahan, maka keistiqomahan tidak pernah berakhir sehingga ajal menjemput kita sekalian. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kebersamaan kita malam ini tuh sudah sampai di penghujung acara. Dan Raden mengucapkan terima kasih banyak ya sahabat Muaz yang sudah meluangkan waktu menemani dan juga mendengarkan Radio Muaz sampai malam ini ya. Semoga apa yang kita

0: Dengarkan malam ini tuh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Dan saya Raden Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أحد الله الصمد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah

Puas-puasmu kepada dunia, kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء كما بصرك اليوم حديث.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Sacatul Baul.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
1: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
3: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali sahabat Muaz menemani Anda di malam hari ini dalam Kafilah Orang-orang Bertaubat. Semoga sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak bosan-bosannya untuk mendengarkan rangkaian acara di Kafilah Orang-orang Bertaubat ini dengan kisah-kisah yang menarik untuk kita simak dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tema kali ini kita akan mengangkat dengan judul Kembali. Berikut langsung saja kita simak bersama petikan kisah selengkapnya. Seorang wanita terjatuh di atas lantai dan tak sadarkan diri. Kejadian itu bukan untuk pertama kali. Ia mengalami goncangan jiwa yang berkepanjangan semenjak ia menikah beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya, orang-orang menyatakan kepadanya bahwa calon suaminya itu adalah lelaki yang baik. Ia mempunyai kepribadian yang baik. Engkau akan mudah mempengaruhi dirinya agar mengejar ketertinggalannya dalam persoalan agama dan agar ia selalu menjaga sholat berjamaah. Wahai putriku, sesungguhnya adik perempuanmu sudah lebih dahulu menikah daripadamu. Aku yakin inilah yang terbaik bagimu. Ibu menyokong dengan menyatakan bahwa lelaki yang melamar itu adalah orang yang berada dari kalangan keluarga yang baik dan pekerjaannya bagus. Berbagai manifestasi yang serba wah itu sama sekali perlu untuk dipertimbangkan dan secara pribadi bagiku itu tidak perlu. Aku hanya menanyakan tentang agamanya. Semua itu tidak berguna buat diriku. Aku hanya menginginkan seorang lelaki yang soleh, yang membantuku untuk berbuat kebajikan dan taat kepada Allah. Karena lelaki semacam itu bila mencintaiku pasti akan memuliakan diriku. Kalau tidak, ia akan melepaskan diriku dengan cara yang baik. Betapa seringnya kita mendengar kisah-kisah yang mengharukan ketika suami menzolimi istrinya dan percekcokan yang terjadi di antara mereka akibat jeleknya akhlak dan agama mereka. Aku memimpikan seorang suami yang akan membangunkan diriku untuk sholat di tengah malam. Aku juga berdoa kepada Allah di tengah malam dengan berlinang air mata. agar menganugerahkan kepadaku seorang suami yang menolongku berbuat ketaatan dan hidup bersamanya dalam keridhaan Allah. Berjalan seiring menuju kepada Allah, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat beliau yang mulia. Aku memimpikan seorang lelaki yang akan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam yang benar. Seolah-olah aku sedang berdiri di depan pintu memandangi suamiku itu bersama anakku menuju masjid. Aku membayangkan seandainya suara suamiku mengetuk telingaku. Berapa juz Al-Quran yang sudah engkau hafal? Berapa juz pula yang engkau sudah baca? Aku membayangkan seandainya aku bersama anakku yang masih kecil berdiri di hadapan Ka'bah sambil berdoa. Aku akan melahirkan sebanyak-banyaknya keturunan selama itu memberi pahala buat diriku. Aku akan melahirkan ke dunia ini seorang anak yang akan bertauhid kepada Allah. Semakin lama aku membayangkan hal itu, selama itu pula aku merasakan nikmat dengan mimpi-mimpi tersebut. Bagaimanapun, segala puji bagi Allah. Aku berharap pahala dan bersabar terhadap suamiku ini. Pada awalnya, seolah-olah ia adalah orang yang rajin sholat. Seiring dengan berjalannya waktu, tampak ia amat berat melakukan sholat. Apa yang engkau inginkan? Tanyanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku mau sholat, jawabku. Waktu masih sangat pagi sekali. Demikian dengan cepat ia memberi tanggapan bila aku membujuknya untuk melakukan sholat berjamaah agar ia tidak meninggalkannya. Aku merasa bahwa ia akan berubah dengan desakanku untuk mencari yang lebih utama. Paling tidak itulah optimisme diriku. Aku sungguh khawatir terhadap teman-temannya yang jahat. Suamiku pernah menceritakan kepada aku sebagian di antara mereka. Aku khawatir orang-orang itu akan mempengaruhinya. Aku memikirkan satu cara yang mungkin lebih berpengaruh daripada sekedar nasihatku saja. Dalam lintasan pikiranku, aku berkata, kenapa aku tidak memperkenalkannya dengan seorang pemuda soleh agar ia bisa terpengaruh olehnya? Suami teman wanitaku adalah seorang pemuda yang baik, konsekuen dalam Islam dan insya Allah juga orang yang soleh. Aku segera menelpon teman wanitaku itu dan ia pun segera menyambut baik buah pikiranku tersebut. Bahkan turut memberi dorongan kepada suaminya. Akhirnya temanku datang berkunjung bersama suaminya. Hatiku berbunga-bunga. Semoga Allah menanamkan rasa cinta pada diri suamiku kepadanya. Semakin lama waktu kunjungan mereka, semakin berdetak jantungku dibuatnya. Aku kembali dan menemuinya dengan tergesa. Aku duduk dan menekankan jari-jari tanganku dengan kuat. Menanti ia mengucapkan sesuatu. Aku memandangi kedua belah matanya. Ia berkata, ia orang yang lembut dan baik hati sekali. Namun suamiku tampaknya juga tidak bersemangat untuk bertemu dengan mereka dan pergi mengunjungi mereka sebagaimana janjinya untuk membalas kunjungan mereka. Aku sudah berusaha dengan berbagai cara dan jalan untuk membantunya agar tetap sholat berjamaah di masjid. Sekarang tekadku semakin bertambah setelah melahirkan anak baginya. Aku menghabiskan waktu malam yang panjang seorang diri dengan begadang. Sementara suamiku tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya. Aku menangis seorang diri bersama anakku. Aku terus mendoakan dirinya agar mendapatkan hidayah. Aku sengaja melakukan salat malam di kamar kami, di sisinya, dengan harapan semoga Allah memberi hidayah kepada hatinya. Terkadang dia terbangun dan melihatku salat. Pada waktu siang kulihat ia terpengaruh juga oleh salatku dan lamanya salatku itu. Sore harinya ia memintaku untuk menyiapkan pakaian-pakaiannya, karena ia akan bepergian ke suatu kota untuk urusan bisnis. Aku tidak bisa membedakan apakah ia berkata jujur atau sebaliknya. Umumnya bila ia bepergian, ia tidak pernah menghubungi kami. Terkadang ia memang menelpon dan meninggalkan nomor kamar tempatnya menginap dan nomor teleponnya. Bila ia menghubungi, aku akan tahu di mana ia berada. Namun, seringnya aku tidak pernah mengetahui kemana ia pergi. Hanya saja, aku tetap berprasangka baik kepadanya sebagai seorang muslim. Selama perjalanannya, aku menghususkan doa untuknya. Di hari kedua perjalanannya, ia menelpon kami. "Ini nomor teleponku ya." Alhamdulillah, aku merasa senang karena ia masih berada di kerajaan Saudi Arabia. Selama 3 hari kemudian, tidak ada terdengar lagi suaranya. Namun pada hari keempat kembali terdengar suaranya, namun aku hampir tidak mengenalinya. Suara yang mengandung kedukaan. "Apa yang menimpamu?" tanyaku. "Aku akan kembali malam ini juga, insya Allah," jawabnya. Pada malam setelah kedatangannya, aku tidak dapat tidur karena ia menangis terus-menerus. "Sebenarnya apa yang terjadi denganmu?" Ia menangis seperti anak kecil. Aku pun akhirnya ikut menangis, sementara aku tidak mengetahui apa yang terjadi dengannya. Beberapa saat kemudian ia terdiam lama lalu memandangku, sementara air matanya jatuh berderai. Ia mengusap air matanya yang terakhir, kemudian ia bercerita. "Maha suci Allah, seorang teman kerjaku, kami pergi bersama-sama untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan kami. Kami tidur di 2 kamar yang saling bersebelahan dan hanya dibatasi oleh sebuah tembok. Sore itu kami makan bersama. Di hadapan meja hidangan kami terlibat pembicaraan. Kami banyak tertawa dan sama sekali tidak punya keinginan untuk tidur. Kami berjalan-jalan ke tempat perbelanjaan selama 2 jam dengan berjalan kaki dan tanpa berhenti. Sementara mata kami tidak terpejam dari pandangan-pandangan yang haram. Kemudian kami kembali dan berpisah ke kamar masing-masing dengan niat untuk kembali menyelesaikan pekerjaan keesokan harinya. Aku tertidur dengan nyenyak. Aku sholat subuh pada 7:30. Lalu kuhubungi temanku lewat telepon untuk membangunkannya, namun tidak ada jawaban. Aku mengulanginya lagi karena kemungkinan ia sedang di kamar mandi. Aku meminum segelas susu yang sudah tersedia. Kemudian aku menelponnya sekali lagi namun tidak ada jawaban. Saat itu hari sudah menunjukkan 8:00, maka kami sudah terlambat dari jam kerja yang ditetapkan. Lalu aku mengetuk pintunya namun tidak ada jawaban. Lalu aku segera menghubungi bagian informasi hotel kalau-kalau ia sudah keluar. Namun mereka mengatakan bahwa ia masih ada di dalam kamar, sehingga kami harus membuka pintu untuk melihatnya. Keadaan tampak mengkhawatirkan. Mereka mengeluarkan kunci cadangan kamar itu. Lalu kami pun memasuki kamar, ternyata ia tertidur. "Hai Soleh," panggilku. Aku memanggilnya. Aku mengeraskan suaraku lagi sambil mendekatinya. Ia tertidur tetapi sambil menggigit lidahnya.
7: sementara warna kulitnya berubah. Lalu aku memanggilnya lagi dan semakin mendekatinya. Ia tidak bergerak sama sekali. Nah, hasil diagnosa dokter menyatakan bahwa ia sudah meninggal sejak semalam akibat serangan jantung mendadak. Aku bertanya, kemana kesehatannya selama ini? Kemana kebugarannya, masa mudanya? Tadi malam, kami baru saja berjalan-jalan. Ia tidak mengeluhkan sakit apapun. Tidak ada penyakit dan tidak ada keluhan apapun. Lalu aku kembali memikirkan, ini adalah kematian mendadak yang tidak diketahui kapan akan datang. Bahkan terkadang tanpa tanda-tanda. Aku bertanya kepada diriku sendiri, mengapa bukan aku yang bernasib seperti Soleh? Apa bekalku untuk menghadap Allah? Mana amalanku? Tidak ada sama sekali. Aku segera menyadari bahwa aku telah melalaikan hak-hak Allah. Suamiku terdiam, lalu ia menangis, dan aku pun ikut menangis. Kami menangis bersama-sama. Aku memuji Allah atas hidayah tersebut. Setelah itu kami betul-betul merasa hidup bahagia, sebagaimana aku mimpikan, atau lebih baik dari itu. Seminggu kemudian, suamiku amat berterima kasih kepadaku karena semangat dan usahaku untuk membimbingnya. Ia menyatakan bahwa insya Allah kami akan pergi menjalankan umroh dan tinggal di Mekah pada akhir pekan untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan kami dengan komitmen penuh. Hampir saja aku terbang karena riangnya. Sejak menikah, aku belum pernah pergi ke Mekah. Pada waktu duha hari itu juga aku berangkat ke Tanah Haram. Jumlah orang sedikit karena kala itu musim panas sehingga tidak begitu ramai. Allah telah mengabulkan apa yang selama ini aku impikan. Bersama anakku, aku berdiri di depan Ka'bah. Namun aku tidak mampu mendoakannya karena aku terus menangis dan menangis. Sehingga hatiku serasa terputus. Keesokan harinya, hari ini insya Allah aku melakukan tawaf wada dan pergi meninggalkan Al-Haram untuk siap-siap pergi. Apa yang engkau bawa? Ternyata kitab Ibnu Rajab, Jami' al-Ulum wal-Hikam, kitab Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, juga Al-Wabib as-Sayyib oleh Ibnu Qayyim, dan yang lainnya kitab Al-Jawab fi Al-Kafi, Liman Sa'ala an-Dawa as-Syafi'i, ada pula Mushaf Al-Quran dengan ukuran kecil yang tidak pernah lepas dari sakuku. Wahai kekasihku, inilah rambu-rambu jalan kita menuju akhirat. Lalu ia terus mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala sambil membawa tasnya. Ya Rabbi, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, berilah ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat 40-41. Sahabat Muslim, manapun Anda berada, inilah kisah dari ketaatan seorang istri, ketabahan dan kesabaran seorang istri. Bila engkau tinggal di dunia ini, engkau akan dikejutkan oleh kematian para kekasihmu. Namun kematian dirimu, meski aku berusaha untuk tidak mempedulikannya, lebih mengejutkan bagiku. Demikian kafilah orang-orang bertobat yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan ini. Saya Nur Junaid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertaubat.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'ad. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak.

atau dilapangkan urusan kita, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala karena kita mudahkan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini penting. Dan inilah kaidah dalam agama kita, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ya. Jadi semuanya tuh kembali ke kita, hadirin yang Allah muliakan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke diri Anda. Kita yang butuh kelapangan dari Allah, maka lapangkanlah spot untuk pihak lain. Dan kalau kita gak bisa berbagi di rumah Allah, gimana kita bisa berbagi di rumah kita sendiri? Kalau kita gak bisa berbagi di rumah Allah, gimana kita bisa berbagi di kantor kita, di busway, di MRT, di KRL? Kita kan egois gitu loh. Kenapa? Karena gak dilatih dari awal. Kalau di majelis yang penuh berkah ini aja kita gak bisa berbagi, gimana di kesempatan yang lain? Jadi tafassahu wa tawassau, kata Nabi SAW, merapatlah sehingga ada spot yang lapang buat saudara-saudara kita yang lain. Ya, itu poin yang perlu kita ingatkan jamaah sekalian. Jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita akan masuk ke Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, kitab yang kita sedang kaji dengan keterbatasan ilmu kita dan segala kelemahan-kelemahan kita. Dan kita masuk ke bab kedua, yaitu bab adab yang harus dimiliki di dunia ilmu. Dan adab yang pertama adalah al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampaikan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi dan para ulama-ulama yang lain tentang pentingnya hal ini, jamaah sekalian. Bahkan sebagian ulama mengatakan aslu a'malil qulubi kulliha. Ini adalah pondasi dari seluruh amalan-amalan hati yang lain. Seluruh amalan-amalan hati yang lain, pondasinya itu ini. Pondasinya ini. Begitu juga kita sebagai muslim yang ingin jadi orang baik, yang ingin berhijrah, lalu masuk ke dunia ilmu, sifat yang harus dimiliki adalah al-muraqabah. Dan ini menarik, jamaah sekalian. Lihat bagaimana para ulama mengedepankan muraqabah dibanding kecerdasan. Karena apa arti kecerdasan kalau antum tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru kecerdasan itu menjadi bumerang bagi kita. Kecerdasan itu akan menjadi kita gunakannya untuk kepentingan kita, untuk nafsu kita, untuk goal-goal duniawi kita, karena kita gak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ulama mengedepankan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dibanding hafalan yang kuat. Jadi dibanding kecerdasan, dibanding hafalan yang kuat, dibanding prestasi akademis, muraqabah yang harus dikedepankan. Ini semakin menunjukkan bahwa inti dari ilmu adalah ibadatul qalbi, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah. Inti dari ilmu adalah ibadah hati, bukan kecerdasan. Ibadah hati bukan hafalan. Ibadah hati, jamaah, bukan retorika. Ibadah hati bukan banyaknya yang hadir, enggak. Bukan yang hadir ribuan, yang hadir masjid full, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah.

hati. Dan banyak orang lupa tentang hakikat ini. Banyak orang menyamakan ilmu agama dengan ilmu-ilmu dunia yang semua tentang knowledge, semuanya tentang konten. Terserah bagaimana kondisi Anda di kelas, yang penting ketika ujian Anda bisa jawab. Enggak. Ilmu agama bukan seperti itu. Justru kalau kita terapkan cara demikian, kita akan gagal di dunia maupun di akhirat. Ilmu agama adalah ibadatul qalbi, amalan hati. Dan amalan hati yang dikedepankan oleh al-imam Ibnu Jamaah dalam kitab ini adalah muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan perasaan inilah semua kebaikan akan dimulai, semua kebaikan akan tercipta. Itu hal yang perlu kita camkan, jemaah sekalian. Dan dari sini kita semakin terbuka bahwa yang dimaksud adab bukan langsung direct adab antara makhluk dengan makhluk. Karena betapa banyak orang yang manner-nya bagus dengan manusia, akhlaknya bagus dengan manusia, bukan karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ada kamera CCTV di ruangan tersebut. Karena salary yang akan dia dapatkan, karena dia mengejar target penjualan, maka dia akan manis banget sama calon customer-nya. Bukan itu adab. Ketika Ibnu Mubarak mengatakan al-adab qoblal ilm, adab dulu baru ilmu, itu bukan tentang itu. Itu tentang bagaimana adab kita sebagai seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Dan jika adab itu lahir, maka trickle down efeknya kemana-mana. Efek dominonya itu ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dan kita akan bermain dengan level yang sama di hadapan atau di belakang, di publik atau di ranah privat, semuanya sama. Semuanya sama, jemaah. Tidak ada bedanya sama sekali. Adapun yang hanya mengedepankan adab kepada makhluk, itu bisa jadi moody. Berbeda antara ketika dia bekerja dengan ketika dia tanggalkan pekerjaannya. Beda tuh. Gitu. Ketika dia menjadi seorang yang mewakili perusahaan, dengan ketika dia pulang kerja lalu dia mampir ke sebuah tempat makan dan hanya membawa nama dirinya sendiri, gak bawa nama perusahaan dan seragam kebesarannya, itu aja gayanya udah beda. Tapi kalau orang yang punya muraqabatullah, itu sama dan ada bedanya. 24 jam kali 7 itu sama. Itu level yang seperti itu yang kita inginkan di dunia kajian. Level seperti itu yang kita inginkan di dunia taklim, hadirin. Karena banyak orang baik cuma di majelis aja. Keluar majelis beda lagi. Gitu loh. Karena macet dikit udah ngedumel nanti itu pas turun. Kalau kita gak punya muraqabatullah, tuh di mobil udah ngedumel tuh, gitu. Udah lupa tuh, isi kajian udah lupa. Isi kajian udah lupa. Yang ada adalah gaya lamanya lagi. Karena gak merasa diawasi. Atau kalau misalnya, kita lagi duduk bareng-bareng terus ngomongin macam-macam yang lagi viral dan seterusnya,
Terus tiba-tiba ustaz kita dari kejauhan datang, terus ada yang kasih sign. Ustaz datang, ustaz datang, ustaz datang, ustaz datang. Terus semuanya jadi jaim begitu. Gimana kabarnya ustaz? Baik. Apa kabar? Gak ada muraqabatullah. Itu penuntut ilmu KW. Iya, KW. Bukan sejati. Penuntut ilmu itu depan belakang sama. Mungkin, bukan mungkin ya, bedakan dengan konsep sa'atan, sa'ah. Ada waktunya. Ada waktunya kita serius. Ada waktunya kita bercanda. Ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita menangis. Tetapi semua genre tersebut itu standarnya sama. Standarnya gak boleh nyungsep ke maksiat tuh gak boleh. Harus menjaga batasan Allah dan muru'ah. Sebagaimana yang sempat kita bahas, itu aja. Bukan berarti antum gak boleh ketawa, gitu. Bukan gak boleh humor, gak boleh. Boleh aja. Kan Ibnu Umar pernah ditanya, itu sahabat Nabi itu bisa ketawa gak sih? Karena kan kesannya orang soleh itu serius. Mata lebam karena tahajud, nangis. Ingatnya alam kubur terus. Itu kan kesannya biasa gitu. Sahabat Nabi itu bisa ketawa gak sih? Kata Ibnu Umar apa? Kanu yadhakun walakinnal imana fi qulubihim a'zam minal jabal. Mereka tuh juga ketawa. Tapi iman di dalam diri mereka lebih kokoh daripada sebuah gunung. Sebuah gunung. Jadi ada standar. Hadirin yang Allah muliakan, terus gimana mendapatkan muraqabatullah? Bagaimana mendapatkan muraqabatullah? Ada beberapa cara jitu yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, muhasabatu nafsi wa mulahadhatul anfas wal khawatir ala kulli hal. Yang pertama itu adalah senantiasa mengevaluasi diri dan memperhatikan diri kita di setiap keadaan. Jadi kita nggak akan bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nggak punya hobi mengevaluasi diri. Makanya nasihat dari Abu Hafs ke Abu Utsman An-Naisaburi, kata beliau, idza jalasta linnas, jika anda duduk di hadapan manusia, fakun wa'idhan liqalbika wa linafsika, anda harus selalu menasehati hati dan diri anda. Jadi anda harus selalu bicara sama hati dan diri anda. Walayghurrannaka ijtima'uhum 'alaik, dan anda jangan tertipu pada saat manusia itu berkumpul di tengah-tengah anda. Jangan tertipu banyak orang senang sama kita. Jangan tertipu banyak orang datang karena ingin mendengarkan kita atau duduk bersama kita. Fa innahum yuraqibuna dhahira, karena mereka hanya bisa mengawasi yang zohir dari anda. Wallahu ta'ala yuraqibu batinak, dan Allah yang mengawasi batin dan dalam diri anda. Allah yang mengawasi hati anda. Anda jangan tertipu. Jangan tertipu dengan pujian manusia dan jangan terlalu memikirkan celaan manusia. Karena mereka hanya bisa nilai zohir kita. Tapi Allah yang menilai batin kita. Kan secara umum demikian. Secara umum demikian. Walaupun tentu saja ini secara umum, ada sebagian orang yang bisa menilai hati kita dari indikator-indikator yang ada. Karena ilmunya tinggi gitu loh. Sehingga ya ulama kan bisa ngelihat, oh ini murid saya gak ikhlas. Ini murid saya gak jujur.
ini murid saya nggak ridho. Kenapa? Karena dia punya ilmu dan dia lihat dari indikasi-indikasi yang ada. Tapi secara umum manusia enggak. Manusia kan hanya lihat secara umum zahir kita. Yang melihat batin kita itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya poinnya adalah, syahidnya adalah, kata Abu Hafiz, kalau Anda sedang duduk, Anda harus sering-sering bicara sama diri Anda. Itu poinnya, teman-teman. Itu poinnya, jamaah. Itu poinnya, ikhwah. Harus sering bicara sama diri Anda. Saya ikhlas apa tidak? Ini Allah lagi ngawasin. Ini Allah lagi ngawasin. Ini Allah ngeliat. Ini Allah as-sami'. Ada bicara. Hati-hati, jangan pakai hawa nafsu. Harus banyak bicara. Ini yang hilang dari kita. Kita biarkan hati kita dan jiwa kita bebas berkreasi. Jarang di antara kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah tentu saja. Tapi secara umum jarang di antara kita yang ngajak bicara dirinya. Di setiap spot, di setiap kondisi, di setiap sebelum melakukan sesuatu. Ajak bicara diri kita aja, mah. Apa yang mau Anda lakukan? Ini Allah ngelihat Anda. Ketika kita mau bicara, apa yang mau Anda sampaikan, Allah ngelihat Anda nih. Ketika kita ingin merespon, ada orang caci maki kita. Kita sebelum kita respon, dicaci maki, ingat kita, Anda mau ngapain nih? Allah ngelihat Anda. Gitu, ada enggak sih? Bisa enggak kita gitu? Lo maju lo. Gue mau ngapain ya? Allah ngelihat gue nih, gitu, bisa enggak kita? Kalau kita langsung bogem aja langsung, ya astagfirullah, baru astagfirullah, baru astagfirullah, baru astagfirullah. Itu susah loh hadirin. Jadi semua awal itu harus bicara sama jiwa, bicara sama jiwa, bicara sama jiwa, bicara sama hati, bicara sama hati, bicara sama. Fakun wa'idhan liqalbihi. Anda harus sering-sering nasihati hati Anda dan jiwa Anda. Kalau enggak bisa. Kalau enggak kita akan kebawa terus. Kalau enggak nafsu kita yang bermain. Bilal bin Sa'ad mengatakan, "La tanzur ila sigaril khati'ah." Anda jangan lihat kecilnya dosa Anda. "Walakin dzur ila man asait." Tapi Anda harus lihat siapa yang Anda maksiati. Jadi ini sekali lagi, harus sering-sering evaluasi. Siapa? Ini yang kita maksiati sedang melihat kita sekarang. Dan ini kan benar, hadirin sekalian. Yang terpenting kan bukan besar kecilnya kesalahan. Yang terpenting kita buat salah dengan siapa. Kita buat salah dengan siapa. Sefatal apapun kesalahan kita, kalau kita buat salah sama bawahan kita misalnya, mungkin kita minta maafnya gampang. Minta maafnya gampang. Tapi masalah sederhana, begitu kita berurusan dengan pembesar, begitu kita berurusan dengan orang yang punya semuanya, oh itu rame hadir. Jangan perhatikan dosa Anda, tapi perhatikan siapa yang Anda maksiati. Nah, hal-hal seperti ini harus diangkat di tengah-tengah kehidupan kita. Merasa, ingat, apa yang mau saya lakukan? Karena kalau ini maksiat, yang saya maksiati ngelihat saya. Yang saya maksiati mengawasi saya. Terus bicara, bicara, bicara, bicara. Muhasabah, muhasabah, muhasabah. Karena intinya di hati hadirin. Maka ini harus kita libatkan. Khalid bin Ma'dan, salah satu ulama klasik mengatakan, "Ma min 'abdin illa walahu arba'u a'yun." Tidaklah seorang hamba kecuali memiliki empat mata. Ainani fi wajhihi, dua mata yang ada di mukanya. Mata yang biasa kita lihat. Yubsiru biha umura dunya, dan dua mata ini digunakan untuk melihat perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara yang kasat mata, perkara-perkara yang intangible, yang konkret. Wa ainani fi qalbihi. Lalu kata Al-Imam Khalid, dan manusia, seorang hamba itu punya dua mata lagi dalam hatinya. Yubsiru biha umurul akhirah. Dan dua mata hati ini
itu dia gunakan untuk melihat perkara-perkara akhirat. Fa'idha aradallahu bi'abdin khaira, dan kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, fata'ainaini latain fi qalbih, Allah akan buka mata hatinya. Fayubsiru bihima ma wa'ida bil ghaib, sehingga dia bisa melihat apa yang Allah janjikan dari perkara-perkara yang gaib. Jadi ketika intinya di hati, maka antum harus sering-sering komunikasi dengan hati antum. Sederhana, tapi begitu pola hidup ini gak ada dalam diri kita, semua berantakan, hadirin. Sebenarnya kan tipsnya kan sederhana. Anda sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebelum merespon, Anda tanya sama, ngobrol dulu deh sama hati Anda. Apa nih mau responnya nih? Mau nyikapin apa? Gimana caranya? Ini ada yang ngeliatin kita, ada yang mengawasi kita, ada yang mendengar omongan kita. Sesederhana itu jamaah, tapi dampaknya, dahsyat. Dampaknya luar biasa. Dampaknya antara timur dan barat. Itu dampaknya. Dampaknya maksiat-maksiat besar itu bisa kita cancel di last minute. Masih ingat cerita yang dibawakan Al-Imam Ibnu Rajab ketika muda-mudi atau laki-laki wanita itu sedang sendirian di tengah-tengah padang pasir, lalu si laki-laki khilaf dan ajak berzina, lalu si wanita bilang, siapa yang lihat kita mas? Gak ada yang lihat kecuali bintang-bintang yang ada di langit. Terus kata wanita itu, fa'ina mukaukibuha, kalau begitu bagaimana dengan pencipta bintang-bintang itu? Gagal, hadirin. Cancel tuh hadir, last minute, gitu lah. Itu gawang udah kosong, antum tinggal tendang aja, gak jadi. Iya, sama kasus seperti tiga orang dikurung di dalam gua, kan itu poinnya. Kan ada, riwayatnya kan ketika laki-lakinya udah ada di hadapan wanita tersebut, di kedua kakinya, di kedua intinya laki-laki udah di atas, perempuan udah di bawah, itu kan poin dari hadis itu. Terus wanitanya cuma bilang apa? Wanitanya ngajak berantem, lalu keluarkan jurus-jurus boxingnya, jujitsunya, atau muay thai-nya? Enggak. Wanitanya bilang, jangan biarkan sebuah cincin dimasuki oleh jari yang bukan haknya. Lepas tuh hadirin. Ini wanita yang beliau cintai bertahun-tahun ada di hadapannya, sudah merelakan tubuhnya, tinggal dieksekusi saja. Tapi gara-gara kalimat tersebut, gak jadi. Kenapa? Karena hati yang diajak bicara. Muraqabah itu amalan hati. Jadi hati harus terlibat, hadirin. Hati harus terlibat, tanya hati kita. Ini Allah lihat, Allah awasi apa yang mau kita lakukan. Sederhana tapi susahnya minta ampun kalau kita gak mulai, kita gak minta pertolongan dari Allah, lalu kita tidak berusaha sekuat tenaga kita. Sederhana. Gak perlu S1, S2, S3 paham konsep ini. Tapi coba antum terapkan satu pekan. Kalau kita gak mulai, kita gak minta pertolongan kepada Allah, lalu gak ada upaya 1000% gak akan bisa. Nanti lupa lagi. Summiyal qalbu qalban litaqallubihi, kata para ulama. Hati itu dinamakan qalb itu karena labilnya luar biasa. Makanya kan harus disampaikan, terus disampaikan, terus disampaikan, terus disampaikan, terus disampaikan, terus. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin. Sebagian para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, mengatakan, ta'ahad nafsaka fi thalathi mawadhi'a.
jaga jiwa Anda adalah di tiga hal. Idza amilta, kalau Anda ingin beraktivitas beramal, fadhkur nadharallahi ta'ala alaik, maka lihatlah Allah tuh melihat Anda loh. Wa idza takallamta, dan kalau Anda bicara, fanzur sam'allahi mink, maka lihatlah pendengaran Allah itu sedang mendengarkan Anda. Wa idza sakatta, dan kalau Anda diam, fanzur ilmallahi fik, ingat Allah tuh punya ilmu yang bisa membedah kebisuan Anda. Jadi poinnya adalah kata Anda harus jaga tuh hati, harus bicara sama dia, harus kondisikan. Kalau enggak bisa. Kalau enggak berat kayak sesederhana itu. Muraqabah adalah amalan hati, maka konsepnya ajak dan sering-sering bicara dan ajak komunikasi hati kita. Terus bicara. Begitu kita capek bicara sama hati kita, kita akan gagal. Kita terus banyak bicara. Ini kenapa begini? Kenapa kamu pilih tadi begini? Allah akan ngelihat kamu. Tadi kenapa beli? Terus bicara. Itu penting hadirin. Harus bicara. Kayak ibu-ibu di belakang. Begitu mau beli baju, bicara sama hatinya. Kenapa saya beli baju ini? Ini Allah lagi ngawasin nih. Uangnya akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Mengambil uang belanja dari suami, bicara sama hati kita. Kenapa Anda ambil? Terus bicara. Antum mau pulang malam gitu. Ingin WA istri antum bilang ada kerjaan padahal mau main futsal atau padahal mau kongko sama teman, ada janji sama teman lama, bicara. Kenapa saya begini? Ini Allah niat. Oh, itu gak jadi hadirin. Ini kita cuma kurang bicara aja. Salah satu faktornya ya, kita gak bicara dengan hati kita. Kita enggak awasin hati kita. Kita los, kita lepaskan. Anda bicara. Kenapa begini? Kenapa begitu? Anda bisa pertanggungjawabkan enggak? Itu hadirin. Itu hal yang penting, jamaah. Itu hal yang penting. Kita harus bicarakan hal tersebut. Makanya jamaah sekalian, saya tahu ada seseorang yang memiliki ilmu itu kalau istrinya ingin belanja, kan istri kan suka belanja ya. Istri antum suka belanja enggak? Enggak. Beruntung banget antum sebagai secara umum istri suka belanja. Nah, tapi istrinya ini taat sama suaminya. Jadi kalau mau belanja, nanya dulu sama suaminya. Boleh gak aku beli ini? WA gitu, atau telepon. Boleh gak aku beli ini? Itu rules-nya suaminya simple, hadirin. Kata suaminya jarang bilang tidak. Jarang bilang tidak. Biasanya bilang boleh terus gitu loh. Biasanya bilang apa ibu-ibu? Boleh gitu. Yang boleh beli ini gak? Boleh. Boleh beli ini gak? Boleh. Tapi dikasih koma sama suaminya. Kata suaminya, boleh. Dengan syarat, kamu bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat nanti ketika Allah tanya kenapa beli baju tersebut. Kalau kamu bisa jawab, terserah beli aja berapapun harganya. Itu hadirin. Gak pernah bilang enggak nih suami. Dan alhamdulillahnya efektif. 9/10-9% gak jadi beli. Gak jadi beli. Jadi
Dan suaminya serius, bukan yang ngejok, enggak, beli aja. Tapi ingat nih, Allah ada. Kalau kamu, kamu bisa pertanggungjawabkan, udah beli. Mau harganya mahal kayak apa, kayak suaminya punya uang gitu loh. Walaupun bukan orang kaya, suaminya punya uang, udah beli aja. Nah, asal kamu bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi suruh ajak bicara hatinya, udah efektif hadirin. Daripada antum ngomel-ngomel sama istri, terus istri antum cap antum pelit, medit, medekut, kan percuma juga. Laki gue pelitnya minta, kalau ini kan dia kamu beli deh yang beli gitu, beli aja. Mau ini beli udah gitu. Tapi kan kamu tahu nih ada yang ngawasin. Tinggal kamu bisa pertanggungjawabkan nggak pada hari kiamat. Kalau bisa beli deh, kan udah aman, gitu ya. Udah, dan dapat ilmunya. Iya kan, kan ini yang hilang dari kita, muraqabatullahnya hilang. Kita merasa bebas, kita keluarin duit-duit gua, enggak. Bukan duit lo tuh. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua dari Allah. Dan Allah ngelihat. Innallaha kana alaikum raqiba, kata Allah. Allah maha mengawasi anda. Anda bisa pertanggungjawabkan enggak? Kan Allah nanya nanti pada hari kiamat. Kenapa beli itu? Kenapa beli ini? Sama dengan kita. Jadi dengan kita punya komunikasi oke dan bagus dengan diri kita, maka semua insya Allah akan banyak terurai. Betul, mungkin gak semua masalah terurai dengan cara seperti ini, tapi banyak masalah kita akan terurai dengan masalah, dengan cara seperti ini. Dan itulah penuntut ilmu sejati. Makanya dia gak perlu ditakut-takuti dengan apa. Penuntut ilmu sejati tahu kok mereka diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih menakutkan dibanding diawasi oleh manusia. Diawasi oleh oknum. Oh, diawasi oleh Rabbul Alamin. Yang punya dunia dan akhirat. Itu yang perlu kita camkan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita praktekkan, yang terpenting di dalam kehidupan sehari. Karena kalau direnungkan doang, gak pernah dipraktekkan juga percuma, jamaah sekalian. Tapi coba terapkan. Bicara dengan hati kita. Muraqabah bukan amalan fisik. Muraqabah amalan hati. Maka bicaralah dengan hati kita. Kenapa begini? Kenapa begini? Maka kita akan mendapatkan banyak sekali jawaban dari masalah-masalah besar kita. Ya, hadirin sekalian, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada Ustaz keluarga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, di kajian Ustaz beberapa waktu yang lalu, Ustaz berkata dan menjelaskan bahwa ini adalah bulan-bulan haji. Alhamdulillah Allah menitipkan ana rizki mobil yang saat ini ingin ana jual untuk pergi haji. Ana akhwat dan belum menikah dan akhwat tidak boleh safar tanpa mahram. Tadi pagi ana melihat salah satu postingan akun dakwah yang sedang membutuhkan donasi mobil untuk keperluan dakwah. Padahal beberapa hari yang lalu ana kehilangan dompet kartu ana yang isinya ada SNK mobil ini. Ustaz, apakah ini pertanda bahwa mobil ini ana donasikan saja? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama, wallahu ta'ala alam, gak ada hubungannya antara postingan akun dakwah dengan kehilangan STNK. Jadi bukan itu pertimbangannya. Kalau begitu kan repot. Begitu antum kehilangan STNK motor, berarti antum harus donasikan motor antum. Kehilangan STNK mobil, harus donasikan mobil kita. Kehilangan surat tanah dan rumah, harus donasikan rumah kita. Itu masih gak ada apa-apa. Kalau yang jadi masalah kehilangan surat nikah gimana? Kan repot. Iya kan? Iya, rumah masih oke lah. Kehilangan surat nikah terus gimana? Jadi gak ada hubungannya. Apa kehilangan surat-surat berharga kita terus kita harus donasikan, itu gak ada hubungannya. Coba antum renungkan kalau kehilangan surat nikah. Terus yang kedua, masalah wanita safar, khususnya safar haji tanpa mahram
Hadirin, ini masalah khilaf ijtihadiyah yang kuat di tengah-tengah para ulama. Ini khilaf ijtihadiyah yang kuat di tengah-tengah para ulama. Dan yang berbeda adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita cintai bersama-sama. Yang mengharamkan ulama Ahlussunnah, yang membolehkan pun juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu sebagian mengharamkan, sebagian madhab Hanabilah dengan hadith la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir illa ma'adhi mahram, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali untuk melakukan safar kecuali dengan mahram. Tetapi yang membolehkan pun tahu hadis itu, yang membolehkan tahu hadis tersebut. Jadi baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, dua-duanya tahu hadis tersebut. Tetapi yang jadi masalah bagaimana memahami hadis itu. Atau yang lebih mengkerucut lagi, apakah illatul hukum digunakan atau berlaku untuk hadis itu atau tidak? Illatul hukum itu berlaku atau tidak? Yang mengharamkan mengatakan tidak berlaku. Ya udah, kalau Nabi katakan mahram, mahram artinya nggak bisa digantikan dengan pihak lain. Tapi sebagian yang membolehkan seperti Syafi'iyah, ulama madzhab Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun membolehkan, itu mengatakan bahwa kata-kata mahram dalam hadis ini itu ilatnya, alasan hukumnya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan yang dibutuhkan oleh seorang wanita ketika safar. Maka jika ilat itu ada di pihak lain, ilat itu alasan hukum ya, jika alasan itu ada di pihak lain, maka pihak itu bisa menggantikan posisi mahram. Itu masalahnya. Apakah bisa menggunakan ilat atau tidak? Salah satunya ya. Dan Allah Ta'ala alam, saya lebih suka kalau masalah ini ditanyakan ke ustadz lain yang lebih berilmu dari saya. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan bahwa ilat itu bisa digunakan. Kalau bicara angka ini 5149 lah hadirin. Kalau saya pribadi dengan keterbatasan ilmu saya. Kenapa demikian? Karena masalah ini adalah masalah muamalat non-ibadah. Bukan masalah ibadah. Masalah safar itu masalah non-ibadah. Atau masalah muamalat. Dan dalam ilmu usul fikih, pada dasarnya masalah-masalah yang non-ibadah atau muamalat itu bisa menggunakan ilatul hukum atau berlaku ilat hukum sebagaimana dijelaskan Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi masalah muamalat atau non-ibadah itu menggunakan ilat sebagaimana dikatakan Imam Syatibi dalam Muwafaqat. Maka kalau menggunakan ilat, maka peran mahram bisa digantikan oleh pihak-pihak lain seperti rombongan. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i dan lain-lain membolehkan dengan syarat peran bisa di-cover. Dengan syarat ada yang berusaha menjaga keamanannya, kehormatannya, kenyamanannya, dan membantu wanita itu di dalam safarnya. Jadi hadirin, yang membolehkan seperti ulama madhab Syafi'iyah, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti Hasan Al-Basri, itu bukan membolehkan secara mutlak, tapi membolehkan dengan syarat peran mahram bisa di-cover oleh pihak lain tersebut. Karena banyak orang berdalih bahwa saya bermadhab Syafi'i dalam masalah ini, tapi tidak memperhatikan syarat yang diberlakukan oleh mazhab Syafi'iyah. Gitu loh. Ada orang, Ustadz kakakku itu kemarin ke Eropa dengan cowoknya. Ketika aku nasihatin, kata dia ini masalah khilaf dan dia bermadhab Syafi'i. Hadirin, kalau dulu Imam Syafi'i ditanya, gak mungkin Imam Syafi'i bolehin. Pokoknya dia jalan sama cowoknya kok. Fungsi.
Fungsi mahram itu menjaga kehormatan. Dia berangkat sama cowok yang akan mengambil kehormatannya di Eropa. Gimana dibolehkan? Oleh karena itu hadirin sekalian, hendaknya kita pahami. Nah, tinggal poin yang kedua kalau kita bicara tentang haji, apa yang perlu dikroscek adalah tentang usia dari wanita tersebut, bagaimana tentang masalah visanya, dan itu ranah travel yang bisa menjawab dengan kejujuran. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau wanita ini merojihkan seperti yang saya rojihkan dengan keterbatasan ilmu saya, maka plan A-nya jelas haji jamaah, karena haji fardu ain jika mampu. Tapi kalau si wanita tetap merojihkan yang nggak boleh, maka opsi memberikan ke apa namanya ke akun dakwah itu bisa dipertimbangkan, tapi saya sarankan cross check dulu benar apa enggak, karena yang oknum juga banyak seperti itu. Jadi pastikan dulu uang kita digunakan dengan semaksimal mungkin. Pertanyaan berikutnya mungkin, kenapa saya menjawab dengan cara demikian? Artinya kalau si penanya mengikuti tarjih saya seperti itu, tetapi kalau misalnya beliau tetap lebih srek dengan yang mengharamkan, maka akun itu bisa jadi pertimbangan. Jawabannya jamaah sekalian, karena nasihat dari Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih pernah mengatakan, layan bagi lil alim an yahmilan nas ala madhabihi. Tidak layak bagi seorang alim, seorang ulama, dan saya bukan ulama. Jadi kalau Imam Ibnu Muflih mengatakan tidak layak seorang ulama, ya apalagi saya gitu loh poinnya. Tidak layak seorang ulama untuk memaksakan manusia mengikuti madhabnya. Itu gak pantas. Dan kalimatnya dipuji oleh banyak para ulama. Dalam masalah khilaf ijtihadiyah, tidak pantas kita memaksakan madhab kita ke pihak lain. Gak pantas. Kalau ulama aja gak pantas, apalagi orang yang penuh kekurangan yang sedang berbicara di hadapan antum detik ini. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya, jamaah yang hadir dan juga seluruh umat Islam. Ana mau tanya, alhamdulillah bulan kemarin ana berangkat umroh, ana ambil miqat di dalam pesawat di Yalamlam, dan sampai bandara Jeddah ana masuk kamar mandi untuk buang air kecil, dan keluar dari kamar mandi ana mencuci tangan dengan sabun cairan pembersih tangan. Pertanyaannya, apakah ana harus membayar dam? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, sabun tersebut tanpa kandungan parfum atau fragrance-nya. Maka kalau kemungkinan yang pertama ini terjadi, aman. Aman. Kemungkinan yang kedua, ada unsur parfum atau fragrance di dalam sabun tersebut. Nah, kalau kemungkinan yang kedua yang terjadi, maka terjadi khilaf para ulama. Boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Dan walau ta'lam bisawab, secara kaedah yang mengatakan masih boleh itu kuat. Dengan dalil kaedah fikih, yuktafaru taba'an ma la yuktafaru istiklalan. Ada hal-hal yang kalau dijadikan inti itu gak boleh, atau tujuan utama itu gak boleh, atau dijadikan main goal itu gak boleh. Tapi kalau dia menjadi pengikut yang memang gak bisa dipisahkan dari intinya, dan intinya itu halal, maka masih diperbolehkan. Ya, contoh simpel aja, misalnya ketika kita beli tiket pesawat dan seterusnya,
Kita tahu ketika kita beli tiket, itu ada unsur-unsur pengikut yang tidak sesuai dengan syariat, gitu. Boleh apa enggak? Jawabannya diperbolehkan, karena bukan intinya kita ke sana. Misalnya asuransi yang akadnya penuh dengan hal yang haram. Kalau masuk langsung enggak boleh. Tapi kalau kita maksudnya beli tiket dan mau enggak mau kita harus beli paket apa unsur-unsur itu, maka pada dasarnya diperbolehkan. Atau misalnya antum beli poster atau beli gambar wanita yang kebuka rambutnya, boleh apa enggak? Ya kok kebuka rambutnya? Iya. Yang enggak pakai hijab boleh apa enggak? Boleh beli poster seperti itu enggak? Enggak boleh. Tapi kalau misalnya kita harus beli sebuah sabun dan hanya itu yang kita cocok dan qadarullah covernya itu gambar wanita, boleh apa enggak? Walau tak diperbolehkan. Karena tujuan kita bukan itu. Kita hanya butuh sabun, tapi mau gak mau kita harus dapatkan itu. Sama juga dengan parfum. Mau gak, pada dasarnya kita bukan nyari parfumnya. Kita butuh sabun untuk mencuci tangan kita. Mau qadarullah gak bisa dipisahkan. Maka pada dasarnya masih dimaafkan, walaupun yang afdol upayakan cari sabun yang aman dari parfum dan keluar dari khilaf itu lebih utama. Wallahu ta'ala misaf. Intinya gak usah bayar dam dalam masalah ini dengan keterbatasan ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Ustaz dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, gimana adab makmum ketika imam bacaannya salah? Siapa yang harus membenarkan di belakang imam yang lain? Soalnya tadi beramai-ramai membenarkan. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, imam salah itu pada dasarnya wajar. Selama imamnya punya kapasitas, pada dasarnya siapa yang gak pernah lupa, siapa yang gak pernah salah, wong imam-imam Masjidil Haram aja, kalau antum ikutin terus beliau, itu pasti salah. Bukan mungkin salah, pasti salah. Dan itu biasa. Dan juga bagi kita, bagi antum misalnya yang jadi imam terus salah, gak perlu berkecil hati gitu loh. Gak perlu berkecil hati, terpuruk, down, akhirnya keluar dari hijrah, ya gak perlu, terlalu lebay gitu loh. Walaupun salahnya, tapi memalukan Pak Ustadz, saya gak bisa memaafkan diri saya gitu misalnya gitu ya. Emangnya antum salah di surat Al-Baqarah atau Al-Imran? Saya salah di Al-Fatihah Pak Ustadz. Saya blank setelah Malik Yaumiddin. Ya, senama juga orang lupa jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu dari makmum yang ada di belakang. Nah, kalau udah ada satu yang membantu, yang lain kalau sebaiknya heningkan suasana biar yang suara yang ngebantu itu bisa terdengar. Karena semakin ramai yang bantu, semakin pecah gitu loh. Dan semakin blur, semakin gak jelas. Jadi cukup satu yang bantu yang lain. Bangun suasana kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan kegiatan cinta lingkungan pada diri kita dan juga menyerukan dengan niat menjaga bumi Allah dengan niat ibadah? Apakah dibenarkan? Jazakallahu khair. Iya, jawabannya iya. Karena kan innallah la yuhibbul mufsidin, Allah gak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Anda disertasi apa tesis ya, kalau gak salah. Kalau gak disertasi, tesis ilmiah 2 jilid dicetak sama Kunuz Ishbili ya, itu penerbit yang top high class ya, artinya secara kualitas. Itu membahas tentang bagaimana Islam menjaga lingkungan hidup. Jadi memang sudah ada karya ilmiahnya 2 jilid itu bicara tentang itu, tentang air, tentang tanah, tentang lingkungan dan tentang isu-isu yang lain. Allah taala. Jadi bagus dan insya Allah dapat pahala.
Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ana ingin bertanya bagaimana cara haji yang sesuai sunnah? Apa bisa pilih pembimbing tertentu? Syukran. Bagaimana cara haji yang sesuai sunnah? Ya kalau ini kita nggak pulang-pulang hadirin sampai subuh bicara manasik. Yang terpenting kalau untuk mau haji sekali lagi cari pembimbing dan rombongan itu yang paling penting. Karena nanti beliau yang akan jelaskan. Bisa nggak pilih pembimbing? Bisa. Kan kemungkinan haji kan ada 3 jamaah. Yang pertama, reguler. Yang kedua, plus. Atau yang ketiga, furoda misalnya. Adapun furoda jelas. Antum bisa pilih sendiri ustadz yang antum inginkan. Plus pun juga demikian. Kita bisa milih ustadz yang kita inginkan. Tapi mungkin pertanyaan gimana kalau reguler? Kalau reguler, kita bisa masuk ke KBIH. Lalu pilih KBIH mana yang ustadznya kita srek. Jadi bisa. Sangat-sangat bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang amalan khusus supaya cepat dapat jodoh. Yang terpenting bukan cepat dapat jodoh hadirin, tapi jodoh yang terbaik buat kita. Percuma kalau misalnya besok nikah, malam ini dapat nih gitu loh. Pas turun dari lift, cinlok gitu ya. Terus besok nikah, lalu lusa digebukin KDRT, apa manfaatnya punya pernikahan seperti itu. Jadi intinya bukan cepat dapat jodoh, tetapi bagaimana mendapatkan jodoh yang terbaik. Bayangkan Saudah di usia 50-an tahun itu dapat jodoh bernama siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah dapat jodoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50-an tahun usia beliau kurang lebih. Jadi intinya bukan itu. Nah, caranya gimana dapat jodoh terbaik? Perbaiki diri kita hadirin. Perbaiki diri kita. Karena orang-orang terbaik akan mencari yang terbaik. Akan mempertimbangkan yang terbaik. Atau kita gak usah bicara yang terbaik lah. Kalau kita gak muluk-muluk, ya udah. Orang-orang baik yang mereka pertimbangkan adalah calon-calon yang baik. Semakin tinggi kualitas seseorang, standarnya pun semakin tinggi. Itu poinnya. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Insya Allah Anda mau menikah dalam waktu dekat. Namun setelah istikharah, saya sempat bermimpi menikah dengan ikhwan tersebut. Tetapi ada perangai atau ucapannya yang membuat Anda kaget dalam mimpi tersebut. Dan mendekati hari pernikahan, dada selalu terasa sesak dan bingung apakah Anda sudah siap menikah atau belum. Ikhwan itu dalam segi agama dan akhlak baik, hanya sedikit kurang dalam rupanya. Apakah tenang, sabar. Nggak, kenapa antum yang tersinggung sih? Kan ini lagi nanya calonnya. Kenapa antum yang baper? Apakah rasa sesak di dada ini keraguan-raguan dari Allah atau waswas syaitan? Ya, terima kasih atas penonton. Yang pertama coba general check up gitu. Bisa asma, bisa alergi, bisa penyempitan jantung bisa dan lain seterusnya. Kalau memang secara kesehatan aman dan ini berkaitan dengan masalah kita, kembali saya ingatkan kepada kita semua bahwa keputusan apalagi hal-hal besar itu jangan diambil kecuali saat kita berada pada titik zon ghalib atau yakin. Zon ghalib atau yakin. Adapun syak ke bawah itu jangan menjadi fondasi keputusan. Apa maksud zon ghalib atau yakin? Data dan dan perasaan itu sudah di atas 50%, 60, 70, 80 sampai 100.
Apalagi kalau kita tahu luar dalam dia, itu enak buat keputusan. Tapi kalau data sama perasaan masih 50-50 ke bawah, jangan buat keputusan. Itu konsep atau salah satu konsep mengambil keputusan yang ilmiah. Makanya kan kaidah usul fikih, kaidah fikih apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Kondisi yang meyakinkan tidak boleh dihilangkan karena 50-50. Gak boleh dihilangkan karena keraguan-raguan atau 50-50. Jadi kondisi yang meyakinkan, contoh misalnya dalam kes ini, kondisi meyakinkannya apa? Bahwa si penanya jomblo, kan gitu ya. Kondisi meyakinkan si penanya jomblo. Nah, status jomblo gak boleh dirubah menjadi suami atau istri sampai datanya dan perasaannya 70%, 80%, 100%. Kalau gak, kita gak ilmiah dan akan ada masalah dan terlalu gambling, itu bahaya. Terus yang kedua, rupa itu penting, hadirin. Rupa itu penting. Itulah alasan kenapa dalam proses pranikah yang syar'i kita diminta untuk melihat. Itu perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila ma tad'uhu ila nikahiha. Unzur ila ma tad'uhu ila ma tad'uka ila nikahiha. Lihatlah ke bagian tubuh yang akan semakin mendorongmu untuk menikahi wanita tersebut. Hadis ini pertama kali disampaikan ke para sahabat. Dan kita semua sepakat seluruh sahabat udul. Seluruh sahabat itu solehnya papan atas dunia. Itu aja masih disuruh melihat. Melihat. Kalau kesolehan saja cukup, gak akan ada syariat melihat. Atau diberikan pengkhususan. Jadi lihatlah kalau dari segi agama pas-pasan. Jadi tuh, lebih baik batal hamin satu daripada berantakan H plus satu, jamaah sekalian. Itu kaidah. Lebih baik batal hamin satu daripada ancur-ancuran di H plus satu. Itu yang. Dan kalau memang ragu-ragu jangan ditunda. Semakin ditunda semakin ribet masalahnya. Segera selesaikan. Dan jangan dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi, memberkahi Pak Ustadz dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mohon pencerahannya atas pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya haji reguler dipercepat dari jadwal yang telah ditetapkan dengan membayar sejumlah uang ke petugas haji agar bisa diurus percepatannya? Apakah sah ibadah hajinya? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sah atau tidak, itu dikembalikan ke rukun dan syarat haji. Jadi rukun. Bukan dalam dari sisi birokrasi dan teknis. Jadi kalau rukun-rukunnya komplit, wajib-wajib hajinya aman, maka insya Allah hajinya sah. Tapi pertanyaannya apakah maksimal, apakah berkah, dan seterusnya. Yang pertama, saran saya cross-check ke Kemenag. Karena data A1-nya ada di Kemenag. Hanya saja bagi-bagi pengalaman, dengan keterbatasan ilmu saya tentang masalah teknis birokrasi, sekarang itu secara umum itu nggak bisa dipercepat lagi. Semua by system yang saya tahu, bukan kami, yang saya tahu, semua sekarang

0: Pertanyaannya gimana kalau kemajuannya drast apa loncat langsung yang awalnya berangkat 2035 akhirnya berangkat tahun ini gitu loh misalnya. Karena bayar sejumlah uang maka itu mendzalimi orang hadirin. Allah Tuhan jangan. Itu mendzalimi antrian. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya datang ke kajian dan membiarkan suami saya di rumah memasak makanan untuk majikan saya. Karena kami bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi suami saya mengizinkan saya untuk ke kajian. Alhamdulillah Ustadz, hati saya lebih tenang setelah ikut berbagai kajian. Terima kasih jazakallahu amin ya rabbal alamin. Yang pertama lagi-lagi kondisi seperti ini harus menjadi cambuk bagi kita semua nih jamaah. Beliau dengan segala keterbatasan kondisi itu masih bisa ngaji, masih bisa belajar. Lalu gimana dengan kita yang sangat-sangat fleksibel daripada beliau? Itu yang pertama. Yang kedua, selama suami kita ridho, maka gak ada masalah sama sekali. Selama suami kita ridho. Tapi suami saya Asep Pak Ustadz. Bukan namanya, tapi ridho di sini adalah ketika kita berangkat kajian. Tenang-tenang, antum kok terlambat sih, kurang makan antum kayaknya. Saya perhatikan antum butuh waktu 5-10 detik dulu untuk mikir loh. Harusnya enggak pakai begitu gitu. Kayaknya mengalami penurunan kualitas antum semua. Ya saya kembali lagi. Jadi kalau suami kita rela dengan apa yang kita lakukan, ngedukung. Apalagi kalau mbak atau ibu men-share kajian untuk suami kita, enggak masalah. Diperbolehkan dan itu salah satu cara agar kita tetap bisa mendapatkan ilmu dan apa sif-sifan. Nanti misalnya pekan depan suami kita yang berangkat, insya Allah gak ada masalah sama sekali hadirin. Dan masya Allah gitu loh. Dan minta rizki yang berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan semua yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Dan yang gak hadir juga kita doakan jemaah. Ustaz, Anda ingin bertanya, semasa suami Anda hidup, Anda banyak melakukan kesalahan ke suami sampai di akhir hidupnya dan meninggal dunia, Anda belum sempat meminta maaf Ustaz dikarenakan posisi kami saat itu tinggal di tempat yang berbeda. Anda di Jakarta dan suami saya di Makassar. Bagaimana cara saya meminta maaf atas dosa-dosa yang telah saya lakukan ke suami? Ustaz, saya anak takut di akhirat kelak anak diminta pertanggungjawabannya atas dosa-dosa anak kepada suami anak. Tapi sekarang anak udah taubat dan hijrah. Ustaz, mohon penjelasan dan jawabannya. Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hak suami besar sekali hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu di belakang. Bahkan Nabi mengizinkan sahabiat untuk mundur atau bercerai ketika dia merasa gak mampu memenuhi hak suaminya sebagaimana yang terjadi dengan pernikahannya Thabit bin Qais, istrinya mundur karena khawatir kufur nikmat, padahal gak ada masalah dengan perkawinan mereka, tapi khawatir aja karena gak cinta akhirnya tidak menunaikan hak suami. Itu menunjukkan, khususnya bagi ibu-ibu sekalian, hak suami kita tuh besarnya luar biasa. Besarnya luar biasa. Maka tolong dijaga, tolong berikan yang terbaik. Dan kalau laqadarullah suami kita sudah meninggal dan kita baru tahu ternyata dosa kita banyaknya minta ampun, solusinya taubat-taubatan nasuha. At-ta'ibu minadhan bikaman ladhan balah, orang yang bertaubat seperti dia gak pernah melakukan dosa sama sekali. Jadi sekali lagi minta terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya saya rasa cukup jamaah sekalian, sudah jam 9 pas, semoga bermanfaat khususnya untuk yang berbicara dan yang mendengarkannya dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala

0: Kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

0: Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

0: Anda.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.
1: Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagha.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
1: Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun.
0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

0: Mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: Qalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun.
0: Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.

Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim.

0: Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
1: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ

Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."

Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam.
1: Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Kuntum khaira ummatin.

Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya, mereka tidak mendapat pertolongan.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Dan mereka juga bersujud, salat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.

Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti.

0: Beginilah kamu. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum

0: Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَدَوْتَ

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya.

0: Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?
1: Bala.

Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda.

Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun.

0: Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
0: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

0: Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.
1: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
0: Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang beriman.

0: Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ
0: Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar?

Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.

Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.

dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir."

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.
1: Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
0: Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik.

Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.

0: أيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin.

menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini." Katakanlah Muhammad, "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati.

0: تابوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan, pertempuran antara dua pasukan itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan.

Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal.

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi.

Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, "Itu dari kesalahan dirimu sendiri." Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

0: الرَّحِيمِ
1: Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung."

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara Rasul-Rasul-Nya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Laqad

0: بحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh, beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar?

Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

0: النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan.

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

0: yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar.
0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."
1: La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
0: Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini-begini gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, keluarlah istri kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Fala yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz Min Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini. Bi'idnillahi ta'ala kita masih melanjutkan pembahasan tentang surat Ibrahim, dan bi'idnillah di pagi hari ini kita akan membahas dua ayat dari surat yang mulia ini, yaitu ayat 19 sampai ayat 20 dari surat Ibrahim. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abdul Khair yang akan membaca ayat 18 sampai ayat 20 dari surat yang mulia ini.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبك

0: قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kalian dan menggantikan kalian dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang sikap dan perilaku orang-orang kafir yang sombong, angkuh, lagi keras kepala di dalam menerima kebenaran dan dakwah para nabi dan rasul, sehingga kemudian mereka pun menolaknya, bahkan memusuhi dakwah. Juga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian berbagai macam ancaman dan siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan bagi orang-orang kafir tersebut di akhirat. Maka di dalam ayat 19 dan 20 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa ditangguhkannya keberadaan mereka di dunia ini dan tidak disegerakannya mereka untuk diazab oleh Allah Azza wa Jal hanyalah sebagai ujian bagi mereka. Karena andaikan Allah berkehendak, maka bukanlah merupakan sesuatu yang sangat sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan mereka dengan makhluk lain yang jauh lebih baik daripada mereka. Dan itu bukanlah merupakan sesuatu yang sukar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, alam ta'lam ayyuhal mukhatab wal muradu umuman nas anna allaha awjada as-samawati wal arda 'ala al-wajhi as-sahih addallu 'ala hikmatihi wa annahu lam yakhluquhuma abatha bal listidlali bihima 'ala wahdaniyyatihi wa kamali qudratihi fayabuduhu wahdahu wa la yushriku bihi shay'a iyasha yudhibukum wa ya'ti biqaumi ghairi biqaumin ghairakum yuti'ukum biqaumi ghairikum yuti'una allaha wa ma ihlakukum wal itsyani bighairikum bimamtani'i 'ala allah
0: bimumtani'in
1: 'ala allah bal huwa sahlun yasirun.
0: Qala al mufassirun rahimahumullahu ta'ala, alam ta'lam ayyuhal mukhatab wal muradu umumun nas, apakah kamu tidak mengetahui wahai semua manusia, annallaha awjada samawati wal ardo ala alwajhi sahihi dali ala hikmatih, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang benar, yang menunjukkan kepada kemaha hikmahan Allah Azza wa Jal. Wa annahu lam yakhluquhuma abatha, dan bahwa Allah tidak menciptakan keduanya dengan sia-sia. Balil istidlali bihima ala wahdaniyatih, akan tetapi dengan keduanya kita dapat menunjukkan dalil atas ketauhidannya. Wa kamali qudratihi, dan kesempurnaan kekuasaannya. Faya'buduhu wahdahu wa la yushriku bihi syai'a, sehingga mereka hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Iyasha yudhibkum wa ya'ti biqaumin ghairikum yuti'unallah. Jikalau dia berkehendak, Allah akan membinasakan kalian dan mendatangkan kaum selain kalian yang mentaati Allah. Wa ma ihlakukum wal ityanu bighairikum bimumtani'in 'alallah. Dan tidaklah pembinasaan kalian dan mendatangkan kaum selain kalian sesuatu yang sulit bagi Allah, bal huwa sahlun yasir, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang amat sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara, apakah kamu tidak melihat? Kamu di sini adalah setiap orang yang membaca, setiap orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Maksudnya adalah seluruh manusia. Wahai manusia sekalian, wahai manusia yang berakal gitu. Karena kata-kata alam taro, apakah kamu tidak melihat? Ru'yah di sini kata Imam Qurtubi adalah ru'yah qalbiyah. Pandangan yang didasari dengan hati yang dengannya seseorang itu mencapai pada sebuah kesimpulan ilmu. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Wahai orang yang berakal. Annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi ini dengan hak. Maksudnya dengan tanpa kesia-siaan sedikit pun juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi ini dengan penuh hikmah. Dengan satu tujuan yang sangat jelas. Agar manusia mentauhidkan Allah. Agar manusia terhindar dari kesyirikan. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Iyasha yudhibkum. Jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian. Orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menolak dakwah para nabi dan rasul sehingga mereka tidak mau mentauhidkan Allah dan tidak mau meninggalkan kesyirikan. Ya. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah kemudian akan mendatangkan satu makhluk baru selain kalian yang kualitasnya jauh lebih baik daripada kalian. Karena kalau mendatangkan makhluk baru seperti kalian tentu juga menjadi sebuah kesia-siaan. Ya karena tidak lebih baik. Ya tidak lebih baik daripada umat sebelumnya. Maka maksud dari wa ya'ti bi khalqin jadid adalah dengan makhluk yang lebih taat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar ini, dan ini pun yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala

lemah. Sangatlah mudah bagi Allah. Bukanlah merupakan sesuatu yang sulit bagi Allah Azza wa Jal. Lantas mengapa kita masih sombong, angkuh dan ingkar kepada Allah Azza wa Jal. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat yang mulia ini, beliau mengatakan ayat yang mulia ini serupa dengan beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya seperti di dalam surat Fatir ayat 15 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Hai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Orang-orang yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Jikalau Allah berkehendak, maka Allah akan membinasakan kalian dan akan mendatangkan makhluk yang baru, dan itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surat Muhammad ayat 38, setara dengan ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan jikalau kalian berpaling dari agama Allah, ya, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan menggantikan kalian dengan kaum lain selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, lalu kemudian mereka tidak akan seperti kalian ketika kalian berpaling dari agama Allah Azza wa Jal. Demikian juga ayat serupa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah ayat yang ke-54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama kalian, mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang tidak seperti kalian, tetapi kaum ini adalah kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi khalqin wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau Allah berkehendak, maka niscaya jikalau Allah berkehendak untuk membinasakan kalian, maka niscaya Allah akan melakukan hal itu. Wa ya'ti bi akharin, lalu Allah mendatangkan kaum yang lain. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan itu sangatlah mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita sekalian sebagai manusia, sesungguhnya kita yang membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan ketaatan dan amal soleh dari kita sekalian. Oleh sebab itu Nabi SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, wahai hamba-hambaku sekalian, andaikan kalian semua dari kalangan jin dan manusia semuanya bertakwa kepada Allah, menjadi seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian. Semua kita menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya hal itu, kata Allah Azza wa Jal, tidak akan pernah menambah sedikit pun juga pada kerajaanku. Dan sebaliknya, jikalau semua kalian dari kalangan jin dan manusia menjadi sosok yang paling jahat, yang paling durjana sekalipun juga, sungguh hal itu tidak akan pernah berkurang dari kerajaanku sedikit pun juga.
Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Ya, semua makhluk bergantung kepadanya, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini semoga dapat memberikan pencerahan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyakum. Selanjutnya kita masuk di sesi kedua, dialog interaktif seputar syariat Islam. Kami silahkan dari hadirin jika ada pertanyaan menggunakan mic yang telah kami siapkan. Adapun pendengar serta pemirsa di mana saja Anda berada dapat melayangkan pertanyaan Anda via pesan singkat atau WhatsApp di 0852-55500-943. Baik, dari hadirin jika ada, untuk kesempatan pertama kami silahkan. Nah, kalau belum ada kita bacakan pertanyaan yang telah masuk via WhatsApp dari 0812-4731 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana cara menghilangkan guna-guna dari laki-laki karena saudara saya tiap ada yang mau melamar selalu ditolaknya? Dan di manakah tempat ruqyah untuk menghilangkannya, Ustadz? Terima kasih.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jawab setengah dari jawaban ada dalam pertanyaan. Ya. Bagaimana caranya menghilangkan guna-guna? Lalu di situ disebutkan dan di manakah tempatnya meruqyah. Jadi jawabannya untuk menghilangkan guna-guna, ya, jikalau itu telah terjadi maka dengan ruqyah. Jikalau belum terjadi dalam artian kata langkah preventif, maka kita dengan banyak beribadah kepada Allah. Menjaga zikir pagi dan petang adalah menjadi sebuah benteng yang sangat kuat bagi seorang mukmin. Dia akan lebih kuat daripada benteng Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi jikalau hal itu telah terjadi, maka ya, menangani masalah sihir dan guna-guna adalah dengan melakukan ruqyah. Ya, dan salah satu buku yang bagus dalam masalahnya adalah sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang risalah fi as-sihri wal kahanah. Ya, tentang sihir dan perdukunan. Dan juga buku ini sebenarnya sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ruqyah sebaiknya dilakukan oleh si penderita itu sendiri. Jikalau dia mampu melakukan hal itu dan dia bisa mempelajarinya. Karena bukanlah merupakan sesuatu yang sulit untuk meruqyah diri sendiri. Sebaiknya ruqyah itu tidak dilakukan oleh orang lain. Ya, tetapi dilakukan oleh diri sendiri karena ini lebih mendatangkan ketawakalan kepada Allah Azza wa Jal dan tidak mengikis ketauhidan kita. Karena meminta ruqyah kepada orang lain ini dapat mengikis ketauhidan, menjadikan seseorang tidak sempurna tauhidnya. Oleh sebab itu di dalam hadis Uqashah ibn Mihsan, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab dari umat ini. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang karakteristik dari 70 ribu orang yang akan masuk surga dengan tanpa azab dan tanpa hisab tersebut. Maka Nabi SAW beliau bersabda, Alladina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Alladzina la yastarkun wa la yaqtawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kay. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu sebaiknya akhwat yang bersangkutan itu mempelajari tentang tata cara ruqyah. Ya, tata cara ruqyah yang baik dan hanya sangat sederhana. ya kita membacakan misalnya surat Al-Fatihah atau ayat kursi atau ayat-ayat ruqyah yang lain misalnya berkenaan dengan sihir, seperti misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya kemudian dia bacakan di tangannya, kemudian ditiupkan di tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu sudah merupakan salah satu cara ruqyah. Atau kemudian dia mengambil air, misalnya air putih atau air apa. Lebih baik lagi kalau air zam-zam. Kemudian dia baca ayat-ayat ruqyah, ditiupkan kepadanya 3 kali, langsung kemudian dia minum. Ya. Kemudian berikutnya lagi misalnya dengan cara mengambil 1 bejana air, langsung dibacakan ayat-ayat ruqyah, surat Al-Fatihah atau ayat kursi atau surat As-Saffat atau surat-surat yang lain, Al-Mu'awidat, dibacakan kepadanya ya surat tersebut atau ayat-ayat tersebut. Tidak mengapa juga dicampur dengan air bidara misalnya, atau dicampur dengan air es, lalu kemudian setelah itu dimandikan. Maka ini semua adalah cara yang sangat mudah, walillahilham. Tidak perlu kemudian mencari klinik-klinik ruqyah yang menjadikan kaum muslimin terkadang adalah menjadi sangat bergantung pada mereka, orang-orang yang bisa meruqyah. Semua kaum muslimin seyogianya adalah bisa meruqyah. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam beliau ya meruqyah diri sendiri, dan kalaupun seandainya beliau diruqyah oleh orang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasalam tidak meminta. Ya, bukan berarti tidak boleh diruqyah sama orang lain, boleh, tetapi afdalnya dengan tidak meminta. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasalam diruqyah oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tanpa adanya permintaan dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini tidak mengapa dan tidak menghilangkan kesempurnaan tauhid, wallahu taala alam.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dari hadirin kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ustaz.
0: Wa fikum barakallah.
2: Afwan ustaz, ada titipan pertanyaan. Ustaz, saya mau menanyakan bagaimana hukumnya jika seseorang dengan niat baik ingin membagikan info kajian dan sebagainya, lalu membuat sebuah grup khusus akhwat. Akan tetapi, di dalam grup tersebut adminnya adalah seorang ikhwah, dan ada beberapa ikhwah juga dengan sengaja masuk ke dalam grup tersebut. Apakah ini termasuk dalam perbuatan yang zalim? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyakum wadduhul fin nisa, jauhilah oleh kalian untuk masuk ke kawasan wanita. Lalu kemudian Rasulullah ditanya, afaro'aital hamu ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan ifar wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda, alhamu al-maut, ifar itu kematian. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah bukan masuk ke dalam grup akhwat, dalam grup wasaf, tetapi adalah masuk ke kawasan akhwat, kawasan tempat berkumpulnya para akhwat di mana mereka berada. Adapun kemudian masuk ke dalam grup akhwat, maka kita perlu lihat dari segi tujuannya, pemanfaatan grup tersebut seperti apa. Ya, jikalau itu tidak menimbulkan fitnah dan jikalau itu adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat, ada grup akhwat, adminnya, pembimbingnya di situ adalah seorang ustaz misalnya. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Ya, grup para akhwat dibina oleh ustaz fulan misalnya, ada grup tertentu khusus permasalahan-permasalahan akhwat, info-info kajian tentang akhwat, maka tidak menjadi masalah. Tetapi semuanya adalah dilihat dari segi maksud dan tujuannya, serta kemudian bagaimana kemadharatan yang dapat ditimbulkan di dalamnya, wallahu taala alam.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih dari hadirin kami silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu fik ustaz.
0: Wa fikum barakallah.
3: Ayat ke-19 surat Ibrahim ini sangat menarik sekali. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana cara yang benar. Kita menempatkan akal atau memanfaatkan akal, mengorganisir akal sehingga langit dan bumi yang merupakan ciptaan Allah ini bisa dijadikan sarana bagi manusia untuk menambah kecintaan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Bagaimana cara yang benar kita menempatkan akal ini, memanfaatkan dan mengorganisir akal ini. Yang kedua, apakah ada dalil yang menerangkan makhluk apa yang pertama Allah ciptakan dan yang terakhir? Apa yang Allah ciptakan pertama dan yang terakhir? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, bagaimana cara kita memanfaatkan akal agar akal ini dapat kita gunakan untuk memahami ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat syariah sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Akal ya ini dapat tunduk, dapat mengantarkan kita sekalian pada ketauhidan Allah jikalau akal kita ini dipandu dengan wahyu, tidak memandu wahyu. Akal ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita lebih mengedepankan wahyu daripada akal, bukan sebaliknya. Ya, karena kita ketahui saat ini ada sebuah kebid'ahan yang dinamakan dengan bid'atu taqdimil aql ala naql. Kebid'ahan mengedepankan akal daripada naql. Naql adalah dalil. Inilah yang kemudian melahirkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti orang-orang liberal, ya, seperti orang-orang sekuler, orang-orang mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal di atas nakal. Dan itu mengakibatkan kesesatan. Karena akal ini ada yang merupakan bagian dari ciptaan manusia itu sendiri, sedangkan manusia telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu telah diciptakan dengan sangat lemah. Maka tidak mungkin akal kita yang menjadi bagian dari tubuh kita yang lemah ini untuk dijadikan panutan, ya, dan menjadikan dia sebagai imam dari nakal, dari dalil. Tetapi yang benar adalah kita lebih mengedepankan dalil, tunduk patuh kepada dalil, dan menjadikan akal kita ini mengikuti dalil. Ya. Dan salah satu caranya adalah dengan senantiasa mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat kauniyah ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki hati yang mereka gunakan untuk berakal? Jadi akal itu di otak apa di hati? Akal itu ada dalam hati. Ya. Tetapi memiliki keterkaitan dengan otak. Ya. Jadi selama ini banyak orang yang mengatakan bahwa akal itu di mana? Di otak. Sebagian orang di Indonesia ketika marah mengatakan kamu tidak punya otak. Ya, bukan tidak punya akal. Akal itu adanya di dalam hati dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga mereka memiliki hati yang mereka gunakan untuk berakal. Akal itu di dalam hati tetapi memiliki keterkaitan dengan otak, sehingga apabila seseorang mengalami benturan di kepalanya maka akan mengalami gegar otak dan dia tidak bisa menggunakan otak tersebut untuk berakal, atau akalnya akan terganggu. Ya. Au adzanu yasma'una biha, atau mereka memiliki telinga yang mereka gunakan untuk berakal, fa innaha la ta'mal absar. Yang menjadi masalah bukan butanya pandangan, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah hati yang berada di dalam dada. Jadi caranya adalah dengan tunduk patuh mendengar dan taat kepada dalil, bukan dijadikan sebagai ya pemandu daripada dalil itu sendiri. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Maka makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jal adalah pena, al-qalam. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala ktub fakataba kulla syai'in ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jal itu adalah pena. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena itu pun menulis setiap segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Adapun apa yang terakhir kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, maka wallahu ta'ala alam, tidak ada atau saya belum mendapatkan adanya penjelasan tentang hal itu, wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dari hadirin jika masih ada kami silakan. Nah, kita beralih ke layanan WhatsApp dari 0852-4192-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ana selalu terjebak dalam satu dosa yang sama. Ana sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, namun selalu ada saja yang membuat ana terjerumus ke dosa tersebut. Ana bertobat terus terulang lagi. Bagaimana tobat saya ini Ustaz? Berulang-ulang apakah tidak diterima? Jazakumullahu khairan.
0: Biiznillahi ta'ala taubat Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selagi Anda terus memperbaharui taubat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan sehingga kemudian Anda sendiri yang bosan. Teruslah bertaubat dan berusaha untuk memperbaiki taubat Anda. Biiznillahi ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dari 0823-2777 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, saya selalu melakukan sholat tahajud. Setelah membaca surat Al-Fatihah, saya selalu membaca ayat-ayat yang biasa dibaca untuk meruqyah, supaya saya terhindar dari gangguan, supaya saya terhindar dan bahkan terlepas dari sihir. Apakah ini sesuatu yang dibenarkan dengan pertimbangan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Anda melaksanakan sholat tahajud niatnya atau meruqyah diri sendiri? Ya. Maka tidak diperbolehkan bagi Anda untuk melakukan ruqyah di dalam sholat. Ya, maka seyogianya Anda melaksanakan sholat tahajud dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu sesuatu yang mudah dari Al-Quran. Kalau seandainya hafalan yang Anda miliki itu adalah ayat-ayat ruqyah atau surat-surat yang dipakai untuk meruqyah, maka tidak mengapa Anda baca di saat Anda melaksanakan sholat tahajud. Karena faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari bacaan Al-Qur'an. Tetapi Anda jangan memiliki niat untuk meruqyah diri sendiri. Ya, karena tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk meruqyah di dalam sholatnya. Anda berniat untuk sholat. Ketika Anda membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut, Anda niatkan untuk ya membaca Al-Qur'an sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, bukan untuk meruqyah diri sendiri. Dan bila Anda melaksanakan sholat tahajud biidznillahi ta'ala, itu pun akan menjadi benteng yang sangat kuat ya untuk melindungi diri Anda dari sihir. Jangan memiliki niat bahwa ini adalah bagian daripada ru'yah, bagian daripada ruqyah. Ya, karena ini nanti bisa merusak sholat Anda. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in manawa. Jadi tergantung kepada niatnya tuh. Misalnya kita ketika kita sujud, kita berdoa kepada Allah. Di dalam sujud kita tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tetapi bagaimana jikalau doa yang kita baca itu ada di dalam Al-Qur'an? Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ada dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah. Boleh enggak kita baca? Para ulama mengatakan innamal a'malu binniyat. Sekarang ketika Anda membaca doa tersebut di saat Anda sujud, tujuannya membaca Al-Qur'an atau berdoa? Jikalau tujuannya berdoa maka diperbolehkan, tetapi jikalau Anda membaca ayat tersebut tujuannya membaca Al-Qur'an maka tidak diperbolehkan. Maka demikian pula di saat Anda melaksanakan sholat tahajud, Anda membaca surat-surat ruqyah. Anda tujuannya meruqyah apa sholat? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Jikalau tujuannya meruqyah kita katakan tidak boleh. Tapi jikalau tujuannya Anda membaca ayat-ayat tersebut sebagai rangkaian daripada sholat, maka itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir dari 0852-5540 sekian-sekian. Ustadz, sampai di manakah batasan kita meminta pertolongan kepada manusia? Terima kasih.
0: Nah, sampai di manakah kita sekalian boleh meminta pertolongan kepada manusia? Artinya apa saja syarat yang memperbolehkan kita sekalian untuk meminta pertolongan kepada manusia? Yang pertama, seyogianya kita meminta pertolongan dari orang yang hadir di hadapan kita atau mengambil hukum hadir di hadapan kita. Ya, saya minta bantuan dari Abu Khair. Maka Abu Khair harus ada di hadapan saya atau mengambil hukum ada di hadapan saya. Ya misalnya lewat telepon, di rumahnya tidak di hadapan saya, tapi saya bisa komunikasi. Saya minta bantuan, misalnya Abu Khair tolong angkatkan kursi ini. Boleh apa tidak? Boleh. Tetapi terhadap makhluk yang gaib, yang tidak ada di hadapan kita, kita meminta pertolongan tersebut diperbolehkan enggak? Sementara orang tersebut tidak mendengar dengan kita, tidak ada komunikasi langsung yang dapat dia akses dengan kita. Kita misalnya minta bantuan sama Ahi Anwar. Ahi Anwar tidak di sini. Langsung saya tiba-tiba mengatakan, Ahi Anwar, wahai Ahi Anwar, tolong angkatkan kursi ini. Orangnya enggak ada. Tidak ada juga komunikasi melalui alat komunikasi yang kita kenal saat ini. Ini bisa syirik. Karena kita meyakini bahwa seakan ia mengetahui ilmu gaib. Ya kan? Kemudian yang kedua, hendaklah bantuan yang diminta tersebut adalah sesuatu yang mampu untuk dikabulkan oleh orang yang kita minta bantuannya. Ya, tidak boleh meminta sesuatu yang tidak mampu untuk dia kabulkan. Ya, misalnya kita datang kepada Abu Khair, katakan sebagai contohnya, saya katakan, Abu Khair, saya minta keturunan dari antum. Tidak bisa, syirik ini. Ya, karena itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus hadir, kemudian atau mengambil hukum hadir, kemudian berikutnya adalah ya harus mampu untuk diwujudkan oleh orang yang diminta. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah seyogianya bahwa kita meyakini ya bahwa semua bantuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun makhluk yang kita minta bantuannya tersebut hanyalah merupakan sarana, dan dia pun tidak akan bisa melakukan atau memberikan bantuan tersebut kepada kita kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Bro, sis, kamu tahu gak kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh. Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal. nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalani yang gak nikmat? Setuju kan?
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Janji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bizikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM. 94,3 FM. Radio Mu'adh bin Jabal.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian
5: yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya.

0: maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
1: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang

0: Karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
3: Dari أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: قدوات نبوية.
2: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
3: dari ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
3: dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: قدوات نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Radio Muad bin Jabal.
6: Ustaz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
5: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
10: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
11: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya, sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang suami, seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang kebaktiannya, baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
12: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaallah taala masing-masing berzakat di mana dia berada.
13: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia, ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia, dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya, karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia, dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik, apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, wallahualam.
14: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya, kan? Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah, yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya, ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Para hadirin, para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah kita lanjutkan pembahasan dan kajian rutin kita dari tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini. Dan biidnillahi ta'ala di pagi hari ini kita akan membahas ayat 21 dari surat Ibrahim sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 19 sampai ayat 21 dari surat Ibrahim.

0: قال الله تبارك وتعالى وبرزوا لله جميعا dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. فقال الضعفاء للذين استكبروا maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Inna kunna lakum taba'a. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Maka dapatkah kalian menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Qalu, orang-orang sombong itu menjawab, Lau hadanallahu lahadainakum. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Sawa'un hadaina, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar, sekali-kali tidak akan mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan beberapa ayat sebelumnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat kelak. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan amal perbuatan orang-orang kafir di akhirat kelak yang kemudian diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti abu yang ditiup angin yang sangat keras. Maka di ayat 21 dari surat Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang dialog yang terjadi antara para pembesar kaum yang mempelopori penolakan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan dakwah para nabi dan rasul bersama dengan para pengikut mereka, orang-orang awam yang telah tertipu dengan propaganda dan rayuan mereka di dalam menolak dakwah para nabi dan rasul. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa kharajatil khalaiku min quburihim وظهروا كلهم يوم القيامة لله الواحد القهار ليحكم بينهم فيقول الأتباع لقادتهم إنا كنا لكم في الدنيا أتباعا نأتمر بأمركم فهل أنتم اليوم دافعون عنا من عذاب الله شيئا كما كنتم تعدوننا فيقول الرؤساء لو وفقنا الله إلى الإيمان لأرشدناكم إليه ولكنه لم يوفقنا فضللنا وأضللناكم يستوي علينا وعليكم ضعفنا أن تحمل ما نزل بنا من العذاب والصبر عليه فليس لنا مهرب من عذاب الله ولا منجا
0: قال المفسرون رحمهم الله تعالى وخرجت الخلائق من قبورهم dan makhluk-makhluk itu pun keluar dari kuburan-kuburan mereka. Wa dhahara kulluhum yaumal qiyamati lillahil wahidil qahar. Dan semuanya tampak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara mereka. Fayaqulul atba'u liqadatihim, maka para pengikut berkata kepada para pimpinan mereka, Inna kunna lakum fid dunya atba'a, na'tamiru bi amrikum, fahal antumul yawma dafi'una anna min adzabillahi syai'an kama kuntum ta'iddunana. Sesungguhnya kami dahulu semasa di dunia menjadi para pengikut kalian, dan kami pun tunduk patuh kepada perintah kalian. Apakah pada hari ini kalian dapat menolak dari kami azab Allah Subhanahu wa taala walau sedikit sebagaimana telah kalian janjikan semasa di dunia? Fayaqulu ru'asa, maka para pemimpin itu pun berkata, la waffaqanallahu ilal iman la arsyadnakum. Andaikan saja Allah memberikan taufik kepada kami sehingga kami beriman, maka niscaya kami pun akan memberikan petunjuk itu kepada kalian. Walakinnahu lam yuwaffiqna, akan tetapi Allah tidak memberikan taufik itu kepada kami. Fadhallalna wa adlalnakum, sehingga kami pun tersesat dan menyesatkan kalian. Yastawi alaina wa alaikum dha'funa an tahammuli ma nazala bina minal adhabi wa sabru alaih. Sama saja atas kami dan atas kalian lemahnya kami untuk menanggung apa yang telah diturunkan kepada kami dari azab dan bersabar atasnya. Falaisa lana mahrabun min adzabillahi wala manja, tidak ada tempat berlari bagi kita dari azab Allah dan tidak pula ada tempat keselamatan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang apa yang terjadi atau cuplikan dari dialog yang terjadi antara para pengikut dengan para pemimpin orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Ya, antara orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silahkan kembali ke awal ayat, ya. Wa barazu lillahi jami'a. Wa barazu di dalam mushaf terjemah ini diartikan dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Kata-kata barazu artinya adalah zaharu. Bariz artinya zahir, artinya tampak. Ya. Wa barazu artinya mereka menampakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Dan di sini kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk lampau, bukan wayabrozu atau wayabruzu, tetapi di sini wabarozu, dan mereka telah tampak. Padahal kita ketahui bahwa hari kiamat belum terjadi, tetapi kata kerja yang dipakai di sini adalah kata kerja bentuk lampau. Dan di dalam bahasa Arab, bila masa yang akan datang, ya, sebuah peristiwa yang akan terjadi, namun kata kerja yang digunakan itu kata kerja bentuk lampau, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu pasti terjadi. Ya, itu adalah sesuatu yang benar-benar pasti akan terjadi, sebagaimana dalam ayat yang mulia ini. Wa barazu lillahi jami'a, dan mereka kemudian menampakkan diri mereka berkumpul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di sebuah padang yang sangat luas, di mana semua manusia akan muncul dan tampak, tak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di tempat tersebut. Artinya, dan orang-orang kafir itu semuanya muncul, tampak, keluar dari kuburan mereka dengan tanpa ada sesuatu apapun yang dapat mereka sembunyikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Semuanya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak agar Allah Subhanahu wa taala menghisab amal perbuatan mereka semasa di dunia. Wa barazu, dan mereka pun pasti akan tampak. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa wabarozu. Kalau kita dilihat di dalam terjemahannya di sini kan, dan semua mereka berkumpul, bahasa Arabnya adalah ijtama'u. Ya, ijtama'u. Kalau kita mau mengumpulkan sejumlah orang, kita katakan ijtami'u, berkumpullah. Tidak mengatakan ubruzu. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata-kata wabarozu, tidak wajtama'u? Para ulama tafsir mengatakan karena untuk menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu menjadi sangat tampak jelas, terang benderang. Karena semasa di dunia, orang-orang kafir itu menduga bahwa amal perbuatan mereka itu mampu mereka sembunyikan. Sehingga mereka pun beranggapan bahwa di akhirat kelak, amal perbuatan mereka itu pun bisa luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat kelak itu tidak mungkin terjadi. Semuanya bukan hanya dari segi fisiknya, tetapi amal perbuatan mereka, bahkan amal hati mereka, amalan-amalan hati mereka pada hari kiamat kelak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ini, wa barazu lillahi jami'a, dan mereka semuanya berkumpul menampakkan diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ad-du'afa lil ladzina istakbaru, maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Maksudnya berkatalah para pengikut kepada para pemimpin mereka pada hari yang begitu sulit bagi orang-orang kafir tersebut. Ad-du'afa di sini adalah orang-orang awam yang menjadi pengikut para tokoh-tokoh kekafiran dan kemusyrikan. Faqala ad-du'afa lil ladzina istakbaru, maka berkatalah orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang angkuh. Maksudnya para pemimpin yang diikuti, yang menjerumuskan para pengikutnya kepada jalan kesesatan, ya, dan jalan kebinasaan. Inna kunna lakum taba'a, mereka mengatakan sesungguhnya kami semasa di dunia dahulu adalah merupakan pengikut-pengikut kalian. Kami taat kepada perintah-perintah kalian di dalam menolak dakwah, dalam mendustakan dakwah para nabi dan rasul, dan kami mentaati setiap apa yang kalian perintahkan kepada kami. Kami mentaati setiap apa yang kalian inginkan. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Lantas apakah pada hari ini kalian dapatkah kalian menyelamatkan kami dari azab Allah walau hanya sedikit? Di sini menunjukkan keputusasaan mereka. Kata-kata min dalam firman Allah Subhanahu wa taala, min azabillah, ini sebagian ulama tafsir mengatakan litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Artinya mereka mengatakan, apakah pada hari ini kalian bisa menyelamatkan kami dari sebagian azab Allah? Gitu. Sebagian saja. Kalau semuanya kayaknya kalian tidak bisa tuh. Tapi minimal kalian ringankan, turut meringankan beban yang kami hadapi ini. Ini jikalau kata-kata min kita katakan litab'id. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa min, ya, di sini adalah litabyin, untuk penjelasan. Artinya min azabillah, dari azab Allah secara keseluruhan. Tapi kedua-duanya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka menuntut para pemimpin dan orang-orang yang mereka ikuti itu agar menyelamatkan mereka dari seluruh azab Allah atau dari sebagiannya. Karena telah disebutkan di kalimat setelahnya, fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai', walau hanya sedikit saja. Ya, sebagaimana kalian dulu konon semasa di dunia, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar ini, kama ta'iduna na, sebagaimana kalian janjikan bagi kami bahwa kami akan bertanggung jawab atas perbuatan kalian, gitu kan. Saya berulang kali gitu berdiskusi atau berdebat dengan sebagian ahlul bid'ah, atau terkadang adalah orang-orang yang menjadi tokoh di tengah masyarakat dan mengarahkan masyarakat kepada kesyirikan atau kekhurafatan gitu. Tatkala mereka kalah argumen, kalah dalil, itu tidak jarang dari mereka mengatakan, kalau seandainya apa yang kita lakukan ini salah, katanya gitu, biar misalnya yang akan menanggung dosanya dan azabnya di hari kiamat kelak. Ya itu pernah saya hadapi 2-3 kali gitu kalau tidak salah. Ada orang yang berani seperti itu. Kalau seandainya yang kami lakukan ini salah, maka biar katanya saya yang akan menanggung dosa kalian semua di akhirat kelak. Oke, di akhirat kelak para atba, para pengikut ini mengatakan, fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai', apakah kalian pada hari ini dapat menyelamatkan kami dari azab Allah sebagaimana kalian janjikan hal itu semasa di dunia? Itu kan tafsir, dia dalam tafsir Al-Muyassar. Qalu, tiba-tiba di akhirat kelak mereka mengingkari janji. Jangankan di akhirat kelak, sebagian orang di dunia pun mereka mengingkari janjinya. Ya, mereka lantas kemudian mengatakan, lau hadanallahu lahadainakum. Andaikan saja Allah memberikan hidayah kepada kami, maka niscaya kami pun akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah pula kepada kalian. Tetapi masalahnya Allah tidak memberikan petunjuk, katanya, kepada kami. Nah, dia berargumen dengan apa? Dengan qada dan qadar. Jadi berargumen dengan qada dan qadar di dalam melakukan kemaksiatan itu tidak bermanfaat. Orang-orang musyrik selalu mengatakan, "Lau syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una min qabl." Dalam ayat yang lain disebutkan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka kami tidak akan menyekutukan Allah dan demikian pula nenek moyang kami. Tapi kan Allah sudah memberikan iradah kepada kita sehingga kita memiliki hak untuk memilih dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi argumen dengan qada dan qadar dalam melakukan kemaksiatan tidak bermanfaat. Orang-orang kafir pun di akhirat kelak mengatakan, lau hadanallahu lahadainakum, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Ya, mereka mengatakan, oleh sebab itu sudahlah kita jalani saja adab Allah ini. Karena kita mau berkeluh kesah, mau berontak, atau kita mau bersabar, sama saja. Tidak ada tempat berlari dan tidak ada tempat penyelamatan diri bagi kita sekalian dalam menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam ayat yang mulia ini beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa terjadi sesungguhnya diskusi antara para penghuni neraka, dialog ini, ketika mereka dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sakit dan penderitaan yang sangat luar biasa, mereka kemudian mengatakan

0: juga karena mereka selalu menangis, selalu takut kepada Allah, bertadarru dan bermunajat kepada Allah. Kalau begitu mari kita lakukan sekarang, katanya gitu. Akhirnya kemudian mereka rame-rame menangis, fabaqau wa tadarru. Ya, lam yura mislahum qad. Mereka menangis dan bertadarru kepada Allah sesuatu yang tidak pernah dilihat dari siapapun juga. Ini mereka benar-benar menangis, mereka benar-benar bertadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'au dzalika la yanfa'uhum, ketika mereka kemudian melakukan hal itu ternyata tidak ada juga manfaatnya, gitu ya. Setelah mereka menangis, meraung-raung, mereka menangis bermunajat dan bertadarru kepada Allah, ternyata juga tidak bermanfaat sedikit pun juga. Karena memang di akhirat kelak adalah darul jaza, bukan darul amal. Maka ya, saat itu kemudian ketika mereka melihat ya itu tidak bermanfaat, mereka mengatakan, oh ternyata penghuni surga itu masuk ke dalam surga bukan dengan cara menangis dan bertadarru kepada Allah, tetapi karena kesabaran mereka. Akhirnya mereka pun memilih untuk tidak menangis, memilih untuk tidak bertadarru kepada Allah, tapi memilih untuk bersabar, merasakan apa yang mereka hadapi saat itu. Tapi ternyata mereka bersabar semakin sakit juga, gitu kan. Akhirnya kemudian tatkala mereka melihat baik bertadarru, menangis atau bersabar ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun juga bagi mereka, maka kemudian saat itulah mereka mengatakan, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Ya, sama saja bagi kita sekalian, mau bersabar atau mau kita berkeluh kesah, malana min mahis, tidak ada tempat berlari bagi kita sekalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita sekalian, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dari azab neraka. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizallah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu?

0: Tahu sila pertama Pancasila?
1: Saya Kamin.
0: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
2: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
2: Harus adil dan beradab.
0: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
3: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
0: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
4: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Hadirat sada. Yurja al-intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita yaitu Al-Lawhul Mahfuz yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
11: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
10: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa lu kesah sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu. Hidup penuh dengan ketegaran keteguhan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
12: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
13: Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junun.
11: Wa

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwat al-iman, sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam untuk Nabi kita yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Rabu 26 Agustus 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kali ini sahabat Mu'adz ditemani oleh saya Ibrahim Jabar. Biiznillah kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti, atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Pendengar Radio Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Rabu pagi telah menyapa kita dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuka mata kita, untuk menghirup udara pagi dan melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Dan sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, ada satu hal sederhana yang semoga bisa kita bawa sepanjang hari ini, yaitu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang sahabat Mu'adz, hidup kita memang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada doa kita yang mungkin belum terkabul, ada rencana kita yang masih tertunda, ada ujian yang terasa berat. Tetapi jangan sampai keadaan membuat kita berpikir bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi sahabat Mu'adz, apa yang menurut kita terlambat bisa jadi justru sedang Allah siapkan pada waktu yang paling tepat. Apa yang kita anggap kehilangan bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan apa yang hari ini terasa berat itu bisa jadi justru sedang Allah siapkan pada waktu yang paling tepat, ya. Bisa jadi kelak menjadi jalan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memiliki harapan yang baik kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku." Maka pagi ini sahabat Mu'adz, mari kita perbaiki prasangka kita kepada Allah. Kita berdoa, yakinlah Allah mendengar, ya. Kita berusaha, yakinlah Allah melihat. Kita diuji, yakinlah Allah tidak sedang menzalimi kita. Dan kita, ya, ketika sesuatu belum sesuai harapan, yakinlah bahwa Allah memiliki ilmu dan hikmah yang jauh lebih luas dari apa yang mampu kita lihat. Bukan berarti kita tidak boleh bersedih, bukan berarti juga kita harus berpura-pura kuat. Tetapi di tengah kesedihan itu, jangan sampai kita kehilangan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki kebaikan untuk hamba-Nya yang beriman dan bertawakal. Semoga Rabu pagi ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Mari melangkah dengan hati yang lebih tenang, ikhtiar yang lebih sungguh-sungguh, dan doa yang lebih yakin, serta satu keyakinan bahwa Allah tahu apa yang terbaik untukku dan aku percaya kepada ketetapan-Nya. Di kesempatan pagi ini sahabat Mu'adz, berikutnya kami perdengarkan untuk anda pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid hafizahullah ta'ala.
5: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
6: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini kok barangnya jelek ya?
7: Ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
7: Halo, Pak.
8: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
7: Halo? Iya, halo?
9: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
9: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
11: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
10: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
9: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
10: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
9: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
12: Tapi antum

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bi ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya dek, tapi, oh, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tema kita atau judul pembahasan kita pagi ini adalah tentang kebiasaan sedikit-sedikit yang ternyata membuat kita boros. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, pernah tidak sahabat Mu'adz merasa sudah berusaha untuk hemat sepanjang bulan, tapi ketika melihat saldo rekening atau menghitung pengeluaran, tiba-tiba muncul pertanyaan, loh, uang saya kemana saja? Nah, padahal rasanya kita tidak membeli sesuatu yang mahal, tidak belanja barang mewah, tidak pergi liburan, tidak membeli handphone baru misalnya, tapi uang tetap saja terasa cepat habis. Kalau sahabat Muat pernah merasakan hal seperti ini, nah, bisa jadi masalahnya bukan pada satu pengeluaran besar, melainkan pada kebiasaan sedikit-sedikit yang kita lakukan berulang kali. Misalnya sahabat Muat, pagi kita beli kopi atau sarapan di luar. Siang kita pesan makanan karena sedang sibuk. Sore kita beli cemilan. Malam kita buka aplikasi belanja, lihat ada promo, akhirnya check out satu atau dua barang. Masing-masingnya ini kalau kita lihat sahabat Muat mungkin terasa kecil. Ah, cuma 10 ribu doang. Ah, cuma 20 ribu aja. Cuma sekali doang kok. Tapi kalau dilakukan berkali-kali, pengeluaran kecil itu bisa menjadi jumlah yang cukup besar, sahabat Muat. Bahkan, Consumer Financial Protection Bureau atau CFPB menekankan pentingnya mengetahui kemana uang kita pergi. Dalam panduan pengeluaran anggaran mereka, ya, pengeluaran kecil itu seperti membeli sarapan atau makan siang di luar, itu justru disarankan untuk ikut dicatat karena pengeluaran semacam itu dapat menumpuk dari waktu ke waktu. Jadi sahabat Muat, persoalannya bukan berarti kita tidak boleh membeli kopi, jajan, atau menikmati sesuatu. Bukan itu maksudnya. Yang penting adalah kita tahu batasnya dan tahu apakah pengeluaran tersebut memang sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga menekankan pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kemudian membuat skala prioritas dan menggunakan uang sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Nah, sahabat Muat dimanapun Anda berada, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita evaluasi. Yang pertama adalah terlalu sering membeli karena murah. Ini menarik nih sahabat Muat. Kadang kita membeli sesuatu bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena harganya sedang murah. Misalnya ada promo, diskon 50% misalnya, atau beli 2 gratis 1, atau gratis ongkir. Akhirnya kita membeli. Padahal kalau tidak ada promo, barang tersebut mungkin tidak pernah masuk dalam daftar belanja kita. Jadi mulai sekarang cobalah sebelum membeli sesuatu karena diskon, coba tanyakan, ya. Kalau barang ini tidak sedang diskon, apakah saya tetap membutuhkannya? Kalau jawabannya tidak, mungkin yang kita butuhkan bukan barangnya, tetapi kemampuan untuk mengatakan tidak dulu. Ya, jadi yang pertama sahabat Muat, ya, yang menjadi kebiasaan sederhana yang bisa kita evaluasi adalah terlalu sering membeli karena murah. Kemudian yang berikutnya, jangan remehkan pengeluaran kecil. Coba deh sahabat Muat praktekan. Selama 7 hari saja, catat semua pengeluaran. Bukan hanya listrik, cicilan, transportasi, atau belanja bulanan. Catat juga kopi, gorengan, cemilan, parkir, ongkos kirim, pembelian kecil di minimarket, sampai transaksi kecil yang sering kita anggap penting. Jadi, CFPB merekomendasikan pencatatan pengeluaran agar kita mendapatkan gambaran nyata tentang kemana uang kita pergi. Dan mereka juga menemukan bahwa banyak orang sebenarnya ingin mengatur pengeluaran, tetapi mereka kesulitan menggunakan anggaran untuk mengambil keputusan pada saat akan membeli sesuatu. Jadi jangan hanya bertanya berapa penghasilan saya, tapi tanyakan juga kemana saja penghasilan saya pergi, gitu loh. Karena sahabat Muat, dua orang dengan penghasilan yang sama itu bisa memiliki kondisi keuangan yang sangat berbeda, tergantung bagaimana mereka mengelola pengeluarannya. Kemudian sahabat Muat, dimanapun Anda berada, kebiasaan berikutnya yang perlu kita evaluasi adalah, ya, atau mungkin yang perlu kita praktekkan adalah beri jeda sebelum membeli. Ini sederhana sekali nih sahabat Muat. Kalau kita menemukan sesuatu yang ingin kita beli, Tetapi sebenarnya tidak mendesak, maka jangan langsung check out. Beri waktu dulu. Bisa 1 jam, bisa 1 hari. Untuk ya, barang yang lebih mahal bisa beberapa hari. Ya, jadi beri waktu dulu. Karena keinginan membeli itu seringkali sangat kuat pada saat pertama kita melihat barang tersebut. Setelah beberapa waktu, biasanya kita mungkin sadar, oh, ternyata saya tidak terlalu membutuhkannya ya sebenarnya. Jadi jeda kecil yang kita berikan itu bisa membantu kita untuk mengambil keputusan dengan lebih sadar, bukan sekedar mengikuti dorongan sesaat. Kemudian sahabat muat, kebiasaan sederhana berikutnya yang perlu juga kita evaluasi adalah buat batas untuk pengeluaran yang sifatnya hiburan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, perlu kita garis bawahi bahwa hemat itu bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Kita boleh-boleh saja ngopi. Kita boleh-boleh saja makan bersama teman. Boleh juga tentunya membeli sesuatu yang kita sukai. Tetapi akan lebih sehat kalau kesenangan itu memiliki batas. Misalnya kita menentukan, bulan ini saya punya anggaran khusus untuk jajan dan hiburan. Nah, ketika batas tersebut sudah tercapai, maka kita belajar untuk menunggu sampai periode berikutnya. Jadi, kita bukan berhenti menikmati hidup, tetapi belajar menikmati hidup tanpa mengorbankan kebutuhan yang lebih penting. Dan sahabat muat, yang berikutnya, mungkin ini yang paling penting ya, jangan menjadikan gaya hidup orang lain sebagai standar kehidupan kita. Hari ini sahabat muat, kita bisa melihat orang lain makan di restoran, membeli barang baru, traveling, menggunakan kendaraan tertentu, atau menikmati berbagai macam layanan. Kalau semua itu kita jadikan ukuran kebahagiaan, maka kita akan selalu merasa kurang. Padahal sahabat Muaz, kondisi keuangan setiap orang berbeda. Tujuan mengelola uang bukan untuk terlihat paling kaya, tetapi supaya kita memiliki kendali atas kehidupan finansial kita. Dan si FPB mendefinisikan financial well-being antara lain sebagai kemampuan untuk mengendalikan keuangan sehari-hari, memiliki kemampuan menghadapi guncangan keuangan, berada di jalur menuju tujuan keuangan, dan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidup. Jadi sahabat muat dimanapun Anda berada, mulai hari ini coba satu eksperimen sederhana. Selama 7 hari, catat semua pengeluaran. Tetapi dengan catatan tidak perlu menghakimi diri sendiri, tidak perlu merasa bersalah. Cukup catat saja, nanti di akhir 7 hari lihat kembali mana yang memang kebutuhan, mana yang keinginan, dan mana yang sebenarnya bisa dikurangi. Serta mana yang ternyata selama ini kita lakukan hanya karena kebiasaan. Karena seringkali sahabat muat, perubahan keuangan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari satu pertanyaan sederhana sebelum mengeluarkan uang. Saya benar-benar membutuhkan ini, atau saya hanya sedang ingin membelinya? Kalau jawabannya hanya keinginan, maka tidak masalah. Keinginan juga boleh dipenuhi ya sahabat muat, boleh untuk dipenuhi. Tetapi pastikan bahwa kebutuhan utama kita, kewajiban dan tujuan keuangan kita tetap mendapatkan tempat pertama. Karena hidup hemat itu bukan berarti hidup serba kekurangan. Hidup hemat adalah belajar menggunakan apa yang kita punya dengan lebih sadar dan lebih bijaksana. Dan mungkin sahabat muat dimanapun Anda berada, mulai pagi ini kita tidak perlu bertanya lagi, bagaimana caranya supaya saya punya lebih banyak uang? Tetapi mulailah bertanya, bagaimana caranya supaya uang yang sudah saya miliki itu bisa digunakan dengan lebih baik. Sahabat muat dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup. Semoga ini menjadi pembahasan yang bermanfaat. Dan demikianlah kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
4: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: saudara. Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa. Cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes. Tes 1-2 dicoba.
9: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
8: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
10: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
8: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
10: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
8: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
10: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi toh, pakai aplikasi Sirani saja.
11: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan, dan lakukan verifikasi melalui

0: terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
7: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
0: 94,3 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: La

0: 3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari 3 harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:06 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, sahabat Muat pernah tidak nonton iklan atau mendengarkan iklan, ya, yang awalnya sama sekali sahabat Muat tidak hafal, tapi karena iklan tersebut sering terdengar di radio misalnya, di kendaraan atau di rumah, lama-lama kita hafal sendiri iklan tersebut, dialognya, perkataannya, ataupun narasinya, ya kan? Bahkan terkadang tanpa sengaja kita bisa ikut mengatakan ataupun membacakan apa yang dikatakan dalam iklan tersebut, ya kan? Nah, ternyata sahabat Muat, ada pelajaran menarik dari kebiasaan itu. Sesuatu yang sering kita dengarkan akan lebih mudah familiar di telinga dan tersimpan dalam ingatan. Nah, sahabat Muat, tahu tidak? Hal ini juga berlaku sama dengan Al-Quran. Kalau kita ingin menghafal surah ataupun ayat tertentu, maka jangan hanya mengandalkan waktu khusus untuk duduk menghafal. Kita bisa membantu proses menghafal dengan sering mendengarkan apa ayat, ya, yang sama berulang-ulang. Misalnya, hari ini kita ingin menghafal surah Al-Mulk misalnya, ya. Jadi saat pagi ketika kita bersiap beraktivitas, kita putar murattal surah tersebut, surah Al-Mulk tersebut. Ketika sedang dalam perjalanan, kita dengarkan lagi surah Al-Mulk. Ketika santai di rumah, kita ulang kembali surah Al-Mulk. Lama kelamaan telinga kita menjadi akrab dengan susunan ayatnya, panjang pendek bacaannya, dan urutan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qamar ayat 17, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi sahabatmu dimanapun Anda berada, jangan merasa saya tidak punya hafalan yang kuat. Jangan. Mungkin kita hanya perlu lebih sering untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dengarkan, baca, ulangi, kemudian coba hafalkan. Dan yang paling penting sahabatmu, jangan hanya mengejar hafalannya. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang sering hadir dalam kehidupan kita. Karena semakin sering telinga kita mendengarkan ayat-ayat Allah, insya Allah semakin akrab hati dan lisan kita dengannya. Maka pagi ini sahabat Muat, mari kita mulai dari yang sederhana. Pilih satu surah atau beberapa ayat, lalu dengarkan berulang-ulang hari ini. Tidak harus banyak, yang penting konsisten. Siapa tahu ayat yang hari ini hanya kita dengarkan, besok mulai kita ikuti, dan beberapa hari kemudian tanpa sadar sudah melekat dalam ingatan kita. Semoga Allah menjadikan Al-Quran mudah bagi kita untuk dibaca, dihafalkan, dipahami, dan juga diamalkan. Dan kebetulan sahabat Muat, pagi ini seperti biasa di jam 7 pagi, kita sesaat lagi akan mendengarkan program Quran for Hafiz. Beberapa pembacaan Al-Quran yang akan kita dengarkan kali ini adalah dari Syekh Adil Royan, Hafizahullah Ta'ala. Tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Tabarakallazi biyadihil mulk الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر

إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون فستبصرون.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
4: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
3: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
4: Ajar, Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
3: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
5: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
6: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Quran for Hafiz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها 70 ذراعا.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Ayahku,
2: dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
1: Ayah,
2: rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari-jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah. Kita kembali berjumpa pagi ini dalam program Quote Islam. Dan quote kita pagi ini adalah dengan judul Kematian Pemberi Peringatan Terbaik. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, ada banyak hal dalam kehidupan yang mengingatkan kita untuk berubah. Nasihat dari orang tua, teguran dari sahabat, pengalaman ketika mengalami kegagalan, bahkan sakit yang kita rasakan terkadang menjadi pengingat agar kita lebih menjaga diri. Tetapi sahabat Muaz, ada satu pengingat yang paling pasti. Tidak pernah terlambat datang, tidak pernah salah alamat, dan tidak pernah bisa kita hindari. Dialah kematian. Kita mungkin tidak suka membicarakannya, tetapi sebenarnya mengingat kematian bukan untuk membuat kita putus asa. Justru sebaliknya, mengingat kematian seharusnya membuat kita semakin sadar bagaimana menjalani kehidupan. Di dalam Al-Quran di Surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Coba kita perhatikan sahabat Muaz. Allah tidak mengatakan hanya orang tua yang akan mati. Bukan hanya orang yang sedang sakit. Bukan hanya orang yang merasa sudah siap. Tetapi setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Artinya, saudaraku seiman, kematian itu bukan sesuatu yang hanya akan terjadi kepada orang lain. Suatu hari, kita pun akan sampai pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri? Nabi SAW juga mengingatkan kita agar kita banyak mengingat kematian. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzihi lladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kematian, yaitu penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sering mengingat kematian? Karena manusia itu mudah sekali terlena, sahabat Muaz. Ketika sehat, kita merasa masih punya banyak waktu. Ketika memiliki uang, kita berpikir, "Nanti saya akan bersedekah." Ketika melakukan kesalahan, kita berkata, "Nanti saya bertaubat." Ketika ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua, pasangan, saudara, atau sahabat, kita berkata, "Masih ada waktu." Ketika ingin memperbanyak membaca Al-Quran, memperbaiki sholat, belajar agama, atau melakukan kebaikan, kita sering mengatakan, "Nanti, nanti, nanti." Padahal kita tidak pernah diberi kepastian tentang kata nanti. Kita hanya memiliki hari ini. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, coba renungkan. Kalau seseorang mengetahui bahwa hari ini adalah hari terakhir dalam hidupnya, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Mungkin dia akan lebih banyak berdoa. Mungkin dia akan segera meminta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti. Mungkin dia akan menghubungi orang tuanya. Mungkin dia akan bersedekah. Mungkin dia akan meninggalkan pertengkaran yang selama ini dipelihara. Mungkin dia akan membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat yang selama ini jarang dia sentuh. Pertanyaannya, mengapa harus menunggu sampai berada di ujung kehidupan untuk melakukan semua itu? Bukankah kita bisa memulainya sekarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penyesalan manusia ketika kematian telah datang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa akun minas solihin." Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Kemudian Allah melanjutkan, "Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafiqun ayat 10-11. Saudaraku seiman, jangan sampai kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan hari ini baru ingin kita lakukan ketika sudah tidak ada kesempatan. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu tua untuk rajin beribadah. Jangan menunggu sakit untuk menghargai kesehatan. Jangan kehilangan seseorang untuk menyadari betapa berharganya dia. Dan jangan menunggu kematian datang untuk mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian tidak pernah memberitahu kapan dia akan datang. Mengingat kematian juga bukan berarti kita meninggal dunia. Kita tetap bekerja, mencari rezeki, membangun keluarga, belajar dan mengejar cita-cita. Tetapi kita melakukannya dengan kesadaran bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kita. Maka saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, mari jadikan kematian sebagai alarm kehidupan kita. Setiap kali mengingat kematian, tanyakan kepada diri kita sendiri, kalau Allah memanggil saya hari ini, apa yang ingin saya perbaiki? Kalau jawabannya sholat, maka perbaikilah sholat. Kalau jawabannya hubungan dengan orang tua, segera hubungi mereka. Kalau ada orang yang pernah kita sakiti, beranilah untuk meminta maaf. Kalau ada utang yang belum diselesaikan, beranilah meminta maaf, atau maksudnya beranilah mulai berusaha untuk melunasinya. Kalau ada dosa yang terus dilakukan, maka jangan menunda untuk bertaubat. Dan kalau selama ini kita jauh dari Al-Quran, maka bukalah kembali mushaf kita. Tidak perlu menunggu menjadi manusia sempurna untuk mulai menjadi lebih baik. Mulailah dari satu kebaikan hari ini. Karena kita tidak tahu, sahabat muat, boleh jadi kebaikan sederhana yang kita lakukan hari ini menjadi salah satu amal terakhir yang Allah terima dari kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kematian memang akhir dari kehidupan. Tetapi bagi seorang mukmin, dia adalah pengingat bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelahnya. Jangan takut, sahabat muat, untuk mengingat kematian. Jadikan dia pengingat agar kita tidak terlalu terlena, agar kita tidak menunda waktu untuk bertaubat, dan agar kita lebih menghargai waktu. Semoga Allah memberikan kita umur yang penuh dengan keberkahan, memberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal kita tiba, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma ahsin khatimatana, waghfir dhunubana, warhamna idza sirna ilaika. Ya Allah, perbaikilah akhir kehidupan kami, ampunilah dosa-dosa